saya Widodo Suryo, Kepala Mengkes Nasional Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

Oke, kembali lagi aku Sylvia Zee menyapa kamu teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada teman aku Jeje Magenta, kalau sekarang dia lagi sibuk mau pacara ya. Jadi ya udah sendiri lagi aja. Udah biasa tersendiri kok. Oke, teman Pro 2, kita mau baca WhatsApp sedikit dari kamu ya yang udah WhatsApp pagi ini di 081327866966. Ada Kak Hendra ya, yang mendengarkan via streaming, katanya teman Pro 2, selamat pagi semuanya, permisi, selamat hari radio nasional, sedigital apapun radio gak boleh mati ya. Apa temanya atau topik kalian pagi hari ini? Hari ini ya kalau mau ucapin selamat ulang tahun untuk RRI boleh, mau ngucapin hari radio untuk seluruh hari radio nasional boleh gitu ya. Pokoknya apapun juga boleh kok Kak Hendra, tenang aja. Dan mau request lagu juga boleh. Jangan kemana-mana karena nanti Kak Hendra ya bisa gabung untuk ikutin Battle Song Today. Kesedekan tuh. Battle Song Today ya teman Pro 2 ya. Terus ada Kak Theodorus Yudhistira yang dihapus message-nya atau pesannya. Ya kamu bisa kirimkan lagi Kak Theo ya. Bisa kirimin ulang kira-kira apa sih yang tadi dikirimin gitu ya. Soalnya kalau misalkan hapus pesan itu mesti denda Kak. Dendanya joget gitu. Sama Kak Catur katanya gak mau ditelepon. Oke siap, baik. Ada juga Kak Little Musang. Halo selamat pagi, aku Musang di Solo Baru nih. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. RRI teman terbaik aku. Cie, mantep banget gak tuh ya. Tuh main gak request nih Kak Musang ya. Terus ada juga Mr. Johnny, yes papa. Pagi sobat Pro 2, ada pantun buat Pro 2 nih katanya. Oke, Mang Mamat emosional, cakep. Selamat hari radio nasional, cakep. Aku mau request lagunya Teh Hijau Tulus ya Kak. Selamat siaran dan thank you. Siap, kembali thank you Kakak. Nanti Tulusnya bakal aku puterin, jadi ditunggu aja ya. So teman Pro 2, kamu masih bisa gabung tentunya ngucapin apapun itu. Mau hari radio nasional boleh, mau ulang tahun ke RRI juga boleh. Aku terima semuanya kok dalam bentuk apapun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MPD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Hari Purnomo, staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81, semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Oke, teman Pro 2, pagi ini kita akan update informasi kamu terkait dengan informasi perakiran cuaca ya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026 yang langsung akan disampaikan oleh forecaster Agustri dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Jumat 11 September 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Oke, pagi ini teman Pro 2 kita akan update informasi seputar arus lalu lintas pagi ini di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya, tentunya bersama dengan Kak Bimo langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi Kak Bimo.
2: Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, salam sehat selalu sebelumnya ya hari ini. Oke, Kak Bimo monggo untuk informasinya. Iya, silakan untuk informasinya Kak Bimo.
2: Ya, terima kasih Kak Sisil. Selamat pagi untuk teman Pro 2. Akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pagi hari ini. Kami awali dari Kota Surakarta terpantau di Gleco. Untuk arus lalu lintas dari luar kota masuk ke dalam Kota Surakarta pada saat ini terpantau lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota menuju ke luar kota via Gleco saat ini juga terpantau lancar. Kemudian beralih ke Tugu Mahkuto untuk arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau masih lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 2. Begitu pula dari dalam kota menuju ke Colomadu di Tugu Mahkuto saat ini juga terpantau lancar. Beralih ke simpang Tugu Wisnu Manahan, untuk saat ini terpantau arus lalu lintas dari utara atau dari sumber. Saat ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 angkutan barang. Kemudian dari barat atau dari Fajarinda yang timur saat ini terpantau lancar. Kemudian dari selatan atau dari Kerten yang menuju ke utara saat ini juga terpantau lancar. Kemudian beralih ke Purwosari, saat ini arus lalu lintas dari barat atau dari Kerten atau dari flyover terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari Gendengan atau dari timur yang mengarah ke Kerten saat ini juga terpantau lancar. Kemudian di simpang Gendengan, arus lalu lintas dari utara atau dari Stadion Manahan di simpang Gendengan terpantau ramai lancar saat ini. Terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari barat atau dari Purwosari saat ini terpantau lancar. Kemudian dari selatan atau dari Mbaron yang mengarah ke utara saat ini mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas dan didominasi kendaraan roda 2. Kemudian balik ke sebelah selatan Kota Surakarta yaitu di simpang Dawung untuk arus lalu lintas dari Solo Baru yang masuk ke Kota Surakarta saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari utara atau dari Kota Surakarta menuju ke Solo Baru saat ini juga terpantau lancar. Kemudian di simpang Kandang Sapi saat ini yang biasanya pagi hari padat terutama dari Mojosongo atau utara, saat ini arus lalu lintas sudah mulai lancar. Kemudian di simpang Mojosongo untuk arus lalu lintas dari Ring Road yang masuk ke dalam Kota Surakarta juga terpantau sudah lancar, dan juga dari dalam kota menuju ke Ring Road saat ini juga lancar. Demikian dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo atau Surakarta pada pagi hari ini. Tetap lalu lintas Jemudam Solo. Kita kembali ke rekan Sisil.
1: Ya baik, terima kasih Kak Bimo atas informasinya. Salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali tentunya.
2: Siap.
1: Oke. Ya, teman Pro 2, itulah tadi informasi langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Bimo.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Halo, saya Raffi Aji, Radio LPPL Merapi FM, Boyolali. Selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia terus bersuara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Stiastanti, Kepala KPKN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kembali lagi ada aku Sylvia Z.
1: JJ Majenta juga, wow.
0: Wow, itu topi terbaru ya, J?
1: Ini tuh iya sih, ini tuh latex yang biasanya dipakai dibuat ini loh, properti yang biar kayak misalkan mau kelihatan botak gitu-gitu.
0: Enggak
1: ya, beda.
0: Aku percaya lagi, Jian, ini kan buat taro peci.
1: Betul, peci ini, bisa, itu buat belangkon bisa.
0: Oh gitu.
1: Itu sebenarnya buat ini sih, sini, fungsinya tuh buat kayak... Okay. Ya itu bisa. Kincup itu.
0: Oh, ada bunyi-bunyi keresek-kereseknya ya.
1: Iya, maksudnya kalau gabut terus tiba-tiba kayak.
0: Gitu. Kamu tau nggak? Kita tuh bersyukur sekali karena kita tuh tidak ditampilkan kakak
1: iya,
0: ya. Jadi inilah keunggulan radio teman Pro 2, yes. Jadi kita lebih berimajinasi.
1: Betul. Jadi yang aku omongkan sama Sisil ini terserah kamu menangkapnya apa teman Pro 2.
0: Yes.
1: Tapi yang jelas ini adalah tempat buat belangkon.
0: Hal yang positif.
1: Hal yang positif.
0: Pastinya.
1: Jadi kayak.
0: Ya.
1: Gini terus kayak. Gitu kadang.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm.
0: Oh gitu ya, Je. Gimana, Je?
1: Kabarnya.
0: Nah, kita lanjutin perbincangan yang tadi. Kamu gimana ceritanya? Ini kan tentang radio nih. Tentang radio gitu kan ya. Kamu gimana kabarnya atau gimana awal mulanya bisa untuk terjun ke dunia radio?
1: Jadi kayaknya aku tanya kamu deh.
0: Kamu dulu aja jawab gimana?
1: Apa tuh? Oh, pertama kali ya aku siaran. Nah, kemarin itu Sil, aku tuh buat story di Instagram. Tapi Instagramku satunya, kamu gak follow kan?
0: Parah banget ya, harus punya berapa Instagram sih? Satu aja aku pusing.
1: Ada-ada, jadi aku tuh kemarin membuat story gitu-gitu. Nih, salah satunya tuh kayak gini. Nih, tuh kita...
0: Oh, ada akunya?
1: Ini, belakang.
0: Nih.
1: Sama jamet lagi. Nah ini kan tim kita ya Sil, aku merasa di Pro 2 sekarang ini tim kita tuh sangat sangat solid ya. Dengan segala kekurangannya ya pasti ya Sisil ya, tapi...
0: Kekurangan orang salah satunya.
1: Nah itu, maksud saya itu tadi, dari awal tuh itu.
0: Terus?
1: Jadi ya aku tuh bersyukur sekarang Pro 2 tuh, gak tau kayak rasanya solid aja saat ini ya. Kemarin-kemarin kan kurang tuh. Loh, maksudnya tuh karena baru awal kemarin.
0: Oh iya, baru permulaan kita ya.
1: Jadi sebelum, apalagi sebelum Sisil kesini tuh. Masih ada Nuri kan di sini. Ya itu bagus juga kakak Nuri gitu. Kak Nuri tuh kok pindah-pindah ya? Kenapa sih dia Sil? Kok pindah-pindah?
0: Karena dia menggantikan aku di Pro 1 tadinya.
1: Itu yang gini-gini. Kalau pindah-pindah tuh kakak Nuri ya. Kakak Nuri mana ya? Gak ada deh kayaknya lagi sibuk. Itu kakak Nuri yang bosen di setiap programnya atau... Teman-temannya yang bosan kali ya sama dia.
0: Enggak, karena memang talentnya bagus.
1: Talentnya bagus kakak Nuri.
0: Dimanapun masuk gitu loh.
1: Bener, dan kakak Nuri tuh ini loh. Kayak semuanya tuh bisa gitu loh, Sil. Serius.
0: Emang bisa? Nyinden bisa, nah, apa bisa, nebang
1: iya.
0: Bisa, nebang bisa. Semua serba bisa.
1: Gini, kamu mau gak siaran di Pro 4 dan bisa gak menurut kamu? Kalau aku sih belum dan kayaknya gak bisa deh.
0: Aku perempat bisa sini. Jawab. Oh, kalau perempat sini aku nggak bisa jawab ya, karena di sini sangat kuat banget jawabannya.
1: Nah, oh.
0: Kalau di sana kan penguatan program,
1: yes.
0: Yang mana kalau di sana itu di awal mulaku itu terbentuk ya di perempat itu.
1: Okay.
0: Jadi memang tidak harus full bahasa Jawa. Jadi bisa dikombin dengan bahasa Indonesia. Gitu.
1: Nah, kalau sini kan bahasa Jawa banget.
0: Full
1: nah,
0: banget.
1: Nuri itu bisa teman Pro 2. Di Pro 1 bisa, Pro 2 bisa, Pro 4 juga bisa dia.
0: Iya.
1: Jadi emang. Ya emang dibutuhkannya di mana? Berarti dia sangat versatile.
0: Dan kabar baiknya Pro 3 pun dia bisa.
1: Oh iya ya, serius.
0: Iya, makanya nih ntar lagi kayaknya BKO ke Pro 3 kan.
1: Oh.
0: Habis itu SLN ya, Kak ya?
1: SLN itu apa?
0: Siaran luar negeri. Kakak RRI kan.
1: Itu sama kayak VOI enggak?
0: VOI.
1: Oh, VOI. Sama.
0: Gitu,
1: oke. Okay. Dulu kalau aku tuh pertama kali magang sih di sini.
0: Pertama kali terjun dunia radio?
1: 2023. Itu magang gini di UNS, karena aku kampusnya UNS tuh, magang di sini di Pro 1. Terus aku kan sebulan doang. Di Pro 1 kan enggak ngapa-ngapain tuh.
0: Tadi dulu Pro 1 kayaknya aku enggak ngeliat kamu.
1: Aku sama kamu duluan mana di sini?
0: Kamu iya.
1: Tapi kamu di Jogja dulu kan?
0: Iya.
1: Nah, aku di sini tuh waktu masih di studio situ, studio lama.
0: Yang kaca-kaca banyak gitu.
1: Iya, kaca-kaca terus? Banyak gitu. Kan di Pro 1 kan maksudnya kayak kerjaannya kadang kan aku di Pro 1 tuh ini ngekur lagu-lagu gitu.
0: Aku pikir kamu cuma tukang fotokopi, kalau ada perlu apa fotokopi. Dek, tolong ya, Dek.
1: Itu enggak ada ya di sini teman berdua.
0: Enggak ada ya.
1: Kurang tahu sih. Enggak ada lah.
0: Oke.
1: Kalau di siaran ya siaran gitu. Tapi kan di Pro 1 kan ini ya segmennya kan beda. Maksudnya untuk anak magang siaran tuh kayaknya lebih dikit gitu porsinya. Hmm. Tapi kan memang di balik layar kan banyaknya kan. Nah aku tuh bosen di situ. Akhirnya terus aku tuh nyolong-nyolong lah ke Pro 2. Saat itu penyiarnya tuh Shirley.
0: Terus?
1: Aku nyolong-nyolong aja, kak aku boleh ikut on air gak gitu. Hmm. Oh boleh gitu. Terus akhirnya aku tuh siaran. Terus ada ini, kakak Arvin. Kakak Arvin kan masih jadi
0: koordinator,
1: bosnya Pro 2 kan saat itu kan. Dia dengerin dari luar, terus dia, wih suaramu bagus gitu, kamu aku jadwal ya gitu. Itu awalnya gak mau aku, karena aku masih, ah enggak mas, kuliah dulu gitu-gitu. Emang malas ya dulu tuh kayaknya. Terus akhirnya ya udah, akhirnya terus aku tuh kok kayaknya seru-seru aja siaran gitu. Akhirnya saya sering ini, aku habis itu kan mau dijadwalkan sama kakak Arvin kan. Saya takut, maksudnya saya, aku tuh insecure loh sih. Karena aku merasa suaraku tuh gak bagus loh.
0: Sama.
1: Enggak, suaramu tuh bagus tau. Sama, terus. Suaramu tuh bagus, suara di sini ya, yang bagus tuh Rama bagus sih. Rama bagus serius, cuma agak malas-malasan aja ya.
0: Kak, orangnya di depan kak.
1: Biar masuk soalnya. Ya, kayak ini, kayak Desva, Rido Wicaksono itu ke suaranya iya, bagus ya dulu. Iya dulu ada, masih ada Rifki Minov juga, terus ada Dina Rusdiana. Suaranya bagus-bagus semua. Iya, aku tuh sempet insecure Fafa. Fafa tuh suaranya, dia tuh ini loh. Khas dan ininya bagus, apa? Artikulasi ya. Ini kan bagus banget ya. Artikulasinya dia bisa ngomong terus jelas gitu. Sedangkan aku kan tidak. Aku tuh siaran tuh hanya mau kondo. Modal konyol doang. Sil. Serius. Modal konyol aja. Aku tuh siaran ketawa-ketawa aja gitu. Kayak konyol aja gitu. Maksudnya kan gak ada basic apapun gitu loh. Waktu kan gak ada pelatihan gitu-gitu juga. Jadi sebelumnya ya maksudnya ya. Jadi kayak siaran tuh rasanya kayak. Kayak konyol aja gitu, kayak nimpal-nimpalin gitu-gitu. Nice, sama Fafa nimpalin, sama Fafa jadi ini, jadi bestie. Keset. Iya jadi bestie. Ya jadi keset gitu-gitu lah. Boy konyol-konyol doang gitu. I know. Terus akhirnya ya udah akhirnya terus lama-kelamaan di sini terus kok
0: nyaman.
1: Kok okay nih kayaknya nih jam siarannya juga enggak lama-lama banget kan, maksudnya 4 jam. Kita kan siaran maksimal kan paling efektif 4 jam ya. Kalau lebih kan udah capek tuh, iya kan? Itu menurut studi juga loh teman Pro 2. Jadi ada studi itu dari Queens of Campus Amerika ya. Kamu tau gak sih sebenarnya aku tuh ngawur banget. Ya.
0: Aku udah tahu ngeliat muka kamu aja aku udah tahu, J. Jadi kayak aku bodoh amat mau ngomong apa gitu. Queen of Campus.
1: Queen of Campus.
0: Itu apa?
1: Queen of Campus.
0: Enggak, aku udah tahu kamu udah ngomong kali Queen of Campus, aku udah ngomong.
1: Queen of Campus, man.
0: Kayak Asa Nelson masih okay lah ya, ini Queen of Campus.
1: Gak ada. What the Gak ada. Ya gitu, akhirnya terus nyemplung di sini. Jadi sebelum itu agak insecure. Aku tuh lumayan lama kok insecure-nya. Kayak karena memang merasa suaraku tuh gak bagus.
0: Oh.
1: Gak bagus suaraku tuh gak bagus.
0: Gak bagus kok, serius.
1: Iya kan gak bagus kan?
0: Bagus.
1: Tadi kamu bilang gak bagus kok
0: bagus.
1: Gitu.
0: Bagus. Ah susah. Bagus kok serius.
1: Enggak menurut saya. Daripada yang lain ya. Dari lain itu bagus. Sisil bagus banget suaranya.
0: Enggak.
1: Rama tuh bagus loh suaranya.
0: Karena gini. Menurut aku gini. Suara yang bagus adalah suara yang menggunakan suara aslimu. Nangkap gak?
1: Iya.
0: Karena aku... Selagi aku mendengar orang itu menggunakan suara aslinya dia, tidak dibuat-buat saat siaran, itu menurut aku bagus.
1: Karena
0: semua orang kan punya karakternya sendiri.
1: Betul.
0: Ya kan? Jadi kalau yang kamu buat karaktermu sendiri aja, gimana ya? Untuk memikat, untuk ngomong kan enggak sebentar ya kak.
1: Iya
0: yeah,
1: benar.
0: Terus kamu harus mengatur suaranya dirubah sedemikian rupa. Iya saya gini. Tuh kamu kayak biar wibawa dan masa kamu panggil taksi. Sehari-harimu kan gak gitu kan. Nah yeah, ini kayak bener. Selagi kamu menggunakan suara aslimu menurutku itu semua bagus.
1: Nah dulu aku belum bisa gitu sih. Dulu aku kalau siaran tuh kayak oh selamat malam nomor 2 gitu. Makanya aku tuh kayak
0: Oh my god.
1: Nah dulu kan aku sempat insecure kan. Terus aku tuh nonton podcast. Terus ngikutin suaranya itu kak, bukan kak ada siapa? Bukan ini, siapa? Kita ke Upin-Ipin dulu. Yang dulu. Itu siapa?
0: Kak Ros.
1: Bukan yang Arif Dodol itu siapa?
0: Oh.
1: Aduh, Abang Sale.
0: Gitu ya. Apule.
1: tapi serius, terus ke Vindes tadi ya. Itu kayaknya podcastnya di Vindes deh. Jadi si Desta tuh dulu sempat gitu juga sih, mau dikeluarin kan dari radio sebelumnya, gara-gara bahasa Inggris gak bisa, terus siaran juga gak bagus, terus pas mau dikeluarin tuh ini dibilangin sama produsernya. Produsernya kan dulu ini kan istrinya si, istrinya, si Vincent, iya, kan. Vivi. Oh, kakak Vivi Karamoy kan. Terus dia bilang kalau di luar gitu, di radio-radio lain itu yang suaranya bagus, yang pinter, terus bahasa Inggrisnya bagus, wawasannya luas, itu banyak. Tapi kalau yang kayak Desta ini cuma ada di sini gitu katanya. Akhirnya itulah yang membuat aku kayak oke, okay, aku harus menjadi diriku sendiri, punya pattern warna sendiri gitu-gitu.
0: Bener.
1: Biar ya udah, biar aku enggak, aku tuh enggak harus, aku tuh kan image-nya bukan penyiar pinter ya. Aku tuh konyol tadi. Itu konyol tadi gitu. Okay. Jadi aku merasa kayak oke, okay, berarti emang aku emang apalagi kalau tandem ya. Tandem tuh tugasku. Ya udah, tugasku tuh berarti buat
0: ngegoreng aja lah ya.
1: Iya, jadi keset enggak apa-apa gitu. Aku tuh mau jadi apa aja kok. Tapi kan kita harus bisa gitu ya, Silia.
0: Maksudnya jangan
1: kayak,
0: jadi backbender tapi.
1: Ah, itu dia lagunya belum. Kan harus aku harus gitu. Aku tuh merasa kayak kalau aku ya, karena kan aku suara aku enggak bagus gitu-gitu kan. Tapi aku tuh pengen bisa masuk ke semua penyiar gitu.
0: Ya,
1: semua tuh harus, aku harus, oke, okay, berarti keunggulanku aku harus bisa cocok dengan semua. Aku memperhatikan kamu kalau siaran gimana, kalau
0: jelek jangan di.
1: Itu sih kita semua tahu. Bagus lah sisi lah. Kayak gini, kayak hal kecil kayak misalkan bawain info pro 2 gitu-gitu. Nah, aku tuh tahu gitu. Gimana Shirley itu info pro 2 tuh backsoundnya gimana gitu. Aku tuh tahu gitu. Wow. Jadi aku tuh memperhatikan gitu. Tepuk tangan buat saya dong.
0: Jadi itulah tadi ya kisah haru dari
1: seorang
0: kisah haru dari seorang penyiar RRI Surakarta yang terlama di sini dari tahun 2003.
1: Habis ini kan aku udah cerita nih Sil. Iya. Habis ini kamu cerita tapi aku enggak ada. Jadi kamu monolog.
0: Enggak. Aku enggak mau cerita kok, atas sengaja kamu aja biar kamu ngomong terus. Karena teman Pro 2 ya, FYI, kalau misalkan aku di sini enggak dinas atau mau ganti dia, dia gantian akan suruh aku ngomong terus-terusan. Jadi sekarang suruh dia yang ngomong sendiri. Oke. Okay? Nah, tapi kita sekarang udah mau masuk ke Battle Song Today.
1: Oh. Emang iya? Oh iya. Wah, kuis tuh. Kuis tuh.
0: Nah, karena hari ini edisinya edisi spesial. Pakai telur, pakai kerupuk. Telurnya mata sapi setengah mateng. Enggak gitu asin.
1: Yang asin itu dong. Beda. Garam, tambah garam. Makan garam aja.
0: Oh, jangan gitu dong.
1: Terus lanjut.
0: Takut. Nah, jadi ya kita nyiapin dua lagu untuk dibattlekan bernuansa ulang tahun.
1: Bernuansa ulang tahun? Oke, kalau ulang tahun kayaknya udah biasa. Kalau yang lagu-lagu kayak ini udah biasa ya, kayak jeng jeng jeng jeng jeng, itu biasa
0: hari
1: itu.
0: Hari besok.
1: Oh, hari ini dong. Hari ini. Ke hari besok. Tapi sebelum itu Sil, apa? Menurutmu lagu apa yang radio banget menurutmu?
0: Di radio jeng teng aku dengar. Bukan.
1: Itu kan maksudnya secara harfiah. Maksudnya ini lagu yang komputer di situ. Terus kamu, wah ini lagu nih enak banget kalau didengar di radio gitu.
0: Shell on Seven.
1: Yang mana?
0: Radio apa?
1: Agak lewat radio. Oh itu.
0: Kayaknya dapet banget. Aku sampai pernah punya pikiran kalau kalau itu kayak disuarakan benar-benar dari radio zaman dulu.
1: Oke.
0: Itu kayaknya dapet banget
1: feelnya. Iya lagi, ya kan? bener lagi. Kalau kamu? Bener lagi. Kalau aku yang radio banget tuh ini. Gak tau ya, aku tuh gak tau kenapa. Yang buat putar tadi loh Shell. Marshmallow tadi ya?
0: Oh Marshmallow. Oh kayak itu karena kamu hafal. Gak, karena dia hafal itu jadi aku kayak pengen ganti aja lagunya gitu. Karena orang jahat kan, kan di sini peran jahat saya pak.
1: Iya gak apa-apa.
0: Karena ada peran jahat ada peran baik gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah sekarang kita bahas dulu dua lagu yang bakal kita battlekan. Yang pertama ini dari Sal Priadi teman Pro 2, ada Serta Mulia.
1: Mm-mm.
0: Serta

0: serta mulia panjang umurnya. Amin. Pro 2 seperti RRI panjang umurnya selalu mengudara dari 45 sampai kapanpun tetap
1: pasti
0: mengudara ya.
1: Semoga amin.
0: Nah, lanjut lagu kedua ini ada dari The Massive, teman Pro 2, Selamat Ulang Tahun. Kalau biasa Selamat Ulang Tahun versinya Jamrut yang rame.
1: Betul.
0: Ini kita yang The Massive.
1: Oh, oke. Okay.

0: Tuh jangan sedih-sedih lagi karena gak ini hari boleh. Jadi kamu.
1: Hari gitu, jadi ya. Kita, kami, kamu juga kamu. Teman Pro 2 ya.
0: Semuanya.
1: Iya.
0: Aku tahu kamu udah malas untuk ngomong kan. Ya
1: aku
0: udah.
1: Tuh lapar loh Sil, kamu udah sarapan belum?
0: Belum.
1: Oh belum ya?
0: Aku lagi menunggu jamuku, jamuku belum nyampe-nyampe.
1: Oh jamu.
0: Jamu. Oke baiklah teman Pro 2. Jadi kamu bisa vote, langsung aja kirim vote kamu. Pilih yang Sal Priadi serta Mulia atau The Massive. Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Cara voting gimana bro?
1: Cara voting, kamu bisa langsung ada barcode-nya nanti di...
0: Enggak itu
1: beda. Itu bintang radio ya?
0: Itu bintang radio.
1: Saya tuh masih kebawa bintang radio soalnya tuh. Iya, seru deh. Banget soalnya kemarin Sisil tuh semangat banget tau. Kayak sampai komputernya apa orangnya sih gitu.
0: Masa ya?
1: Iya, kayak tanya komputernya apa orangnya sih ini. Ayo dong, semangat-semangat gitu kemarin tuh.
0: Oh iya gitu ya? Mm-mm. Enggak kayaknya aku udah pulang gitu. Kamu bohong jajah.
1: Ya tapi jadi, itu gitu.
0: Oke jadi kamu vote yang mana? Caranya kirim ke
1: PO Box 327776.
0: Kamu jangan gitu, kan beneran ada yang PO Box loh, kamu jangan gitu.
1: PO Box itu apa sih?
0: PO Box itu kalau dulu tuh kayak kirim apa namanya, kode itunya loh.
1: Ini kode pos?
0: Bukan kode pos.
1: Beda lagi?
0: Seperti itulah gitu.
1: Oh oke, berarti udah jarang ya sekarang PO Box ya?
0: Udah.
1: Kamu bisa kirim ke FAX faxnya.
0: Ini lebih lagi.
1: Lama lagi.
0: Itu kalau udah ngirim fax. Langsung aja via WhatsApp kemana, Je?
1: Ke 081-327-866-966.

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Budianto, Kepala KPPN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM, Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Urjin, Branch Manager BSI Klaten Belanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Oke, kita masuk lagi teman Pro 2. Aku Sylvia Z dan ada...
2: Belangkon.
1: Enggak. Oh, belangkon.
2: Ini budaya nih.
1: Iya, aku pakai lurik.
3: Lurik, ya. Betul. Itu
1: lurik bagus, itu
3: lu lirik-lirik.
1: Iya,
3: kan gitu. Bagus kan jadi kayak.
1: Oh, iya.
3: Gitu.
1: Iya, bagus gitu ya. Mm-hmm. Oke, teman produ kita balik lagi di Battle Song Today yang adu dua lagu. Jek, ada dua lagu yang bakal diadu.
3: Oke.
1: Okay. Yang pertama Sal Pribadi. Enggak, Sal Priadi.
3: Pal Sriadi.
1: Enggak.
3: Dibalik Pal Sriadi.
1: Ini Serta Mulia nih, Jek.

0: Itu keras kepalanya tuh. Itu keras kepala.
1: Bunyi kan?
0: Itu keras kepala yang itu tuh.
1: Lumayan tergantung. Tergantung situasi kalau itu.
0: Oke, lanjut JJ. Ada yang kedua ya, daripada panjang, kita mau satu lagu lagi, itu The Massive, Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun.
1: Itu Jamrut lagi.

0: Nah itu lagunya The Massive nih, JJ dan juga Tangan Pro 2 ya. Kalau kamu sendiri, aku mau catat, kamu vote siapa aja?
1: Gini deh, aku yang catat, Cil. Aku yang hitung ya.
0: Nanti aja hitungnya.
1: Apanya?
0: Setelah kita satu putaran lagi. Satu putaran. Biar jam 9:30 lah gitu baru ngitungnya.
1: Oh gitu, oke.
0: Jadi masih ada waktu, karena kan edisi khusus ulang tahun RRI.
1: Aku ya, aku pilih Sal Priadi deh. Apa sih? Oh itu di situ. Aku Sal Priadi aja.
0: Kamu Sal Priadi?
1: Mm-hmm. Kamu okay. Apa?
0: Sama.
1: Ya, aku The Massive deh kalau gitu.
0: Ya udah.
1: Satu sama dulu ya. Kita awali Battle Song pagi hari ini ya, teman Pro 2 ya.
0: Oke, okay, jadi yang pertama itu ada Sal Priadi sama The Massive ya. Jadi satu-satu udah. Oke. Okay. Nanti abis ini, abis satu sesi, satu putaran, kita bakal pilihin lagu lagi.
1: Paling ngantuk di sini.
0: Kamu ngantuk?
1: Lumayan, kan siaran malam kemarin.
0: Oh iya. Oke deh teman Pro 2, untuk itu caranya gampang banget bagi kamu yang mau gabung. Ya, kasih tahu aja dia di WhatsApp, di mana aja nomornya aja.
1: Langsung di 08 1 2 3 4 5 6 7 8 2 7
0: Oh iya.
1: Di...
0: Give me 1, give me 2, give me 9 gitu.
1: Langsung ke 9 tuh. Give me 6.
0: Nah, gitu.
1: Give me. Oke, boleh ke WhatsApp ya. Langsung ya di 081 3278669.
0: Pokoknya langsung aja kasih tahu lagu mana yang kamu pilih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sri Hartanto, Ketua PBI Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2, sekarang udah waktunya kita untuk berhitung, hitung. Kalau tadi berhitungnya janjinya mau sama Jeje Magenta, tapi apalah daya karena Jeje harus ada kegiatan lainnya, teman Pro 2. Karena memang kegiatan kita tuh banyak banget rangkaian acaranya RRI Fest ya. Jadi ini RRI Fest juga bisa disangkut-pautkan dengan rangkaian ulang tahunnya RRI gitu. Gak cuma di Surakarta aja, teman Pro 2, tapi di seluruh penjuru negeri. Gayanya Sisil. Oke, sekarang kita langsung aja untuk berhitung hasil vote yang pagi ini ingin memvote lagu apa yang cocok untuk ulang tahun RRI yang ke-81. Pertama, ada Serta Mulianya Sal Priadi sama Selamat Ulang Tahunnya dari The Massive. Yang pertama ini aku bacain dari Kak Hari di Kaliwingko ya. Selamat pagi kakak, happy birthday, tetap selalu menjadi yang terbaik. Makasih, terima kasih tentunya yang terbaik untuk RRI dan kita semua ya teman Pro 2 ya, amin. Terus ada Kak Hendra yang katanya apa nih? Oh ya, ucapan dirgahayu untuk RRI ke-81, moga aja RRI selalu ada di nadimu, maksudnya selalu ada di udara dan hati pendengarnya, amin. Sebab RRI itu sekali di udara ya tetap aja di udara, setuju? Setuju banget dong kakak. Lanjut, ada Kak siapa ini? Ada Kak M ya. Katanya pagi kak, saya selalu ya buat para penyiar dan kru. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari jadi RRI, semoga semakin sukses ke depan. Ini Aini nih dari Sukoharjo. Hai kak Aini, mau request lagunya Mahalini yang Batasi Rasa. Oke, nanti kita bakal batasi lagunya ya. Batasi Rasa maksudnya. Terima kasih, sukses selalu RRI Pro 2 Surakarta. Terima kasih juga kak Aini. Lanjut ada kak John. Terus apa nih katanya nih kak, apa namanya, Joko Indarto, Kak John jadinya ya, Kak Jokin. Selamat ulang tahun RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara, jos tenan pokoknya ya. Ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak, selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya kak. Enggak, kamu gak ganggu waktunya kok, tenang aja. Aku di sini hanya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga di usia yang semakin matang ini, RRI bisa semakin berkembang luas, semakin baik dan selalu dekat dengan pendengarnya, amin. Khususnya untuk RRI Surakarta, semoga kedepannya semakin sukses, semakin kreatif dan tentunya terus juga menjadi teman terbaik yang selalu menemani sekaligus menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana. Semoga RRI juga terus memberikan informasi yang bermanfaat, edukatif, dan juga terpercaya bagi seluruh pendengarnya ya. Mungkin bagi sebagian orang usia 81 tahun itu terlihat seperti sesuatu yang biasa. Tapi bagi aku sebagai pendengar, 81 itu adalah perjalanan yang luar biasa. Karena ada begitu banyak cerita, suara, lagu, dan kenangan indah yang udah menemani masyarakat selama perjalanan panjang RRI. Semoga kedepannya RRI ini bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya ya kak. Dan khususnya untuk RRI Surakarta, semoga semakin dekat dengan pendengarnya sehingga gak ada lagi pesan atau sapaan dari pendengar yang terlewat begitu saja. Karena terkadang bagi kami itu sebagai pendengar, pesan yang dibaca atau sekedar disapa oleh penyiar aja tuh udah cukup untuk membuat kami merasa dihargai, didengar, dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar RRI. Karena hal sederhana seperti itu mungkin terlihat kecil, tapi bagi pendengar itu bisa punya arti yang begitu besar. Oh, cowok-cowok, iya. Siap Kak Lara ya. Terus selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga perjalanan panjang ini terus

lebih baik kita sampaikan yang ada di perasaan kita gitu teman pro 2 dibanding diem-diem menghilang gitu ya. Ini bahas apa sih Sisil? Oke, kita balik lagi yuk. Ada Karina yang vote untuk The Massive nih teman pro 2. Lanjut ada Best Friend Forever yang vote untuk Selamat Ulang Tahun. Ada Kak Arianto, Salpriadi lah gas katanya. Oke, kita gas ya. Ada Mr. Joni yang vote untuk Selamat Ulang Tahunnya The Massive teman pro 2. Ada RBM Family ya katanya, selamat pagi RRI Pro 2, sahabat terbaikku, aku pilih Selamat Ulang Tahunnya The Massive. Selamat Hari Radio Nasional buat RRI, semoga sukses selalu. Amin ya, amin. Ada Kak Indah yang vote untuk The Massive, Selamat Ulang Tahun. Terus ada juga Kak Lika yang vote untuk Serta Mulianya Sal Priadi. Oke. Lanjut ada Serta Mulianya Sal Priadi dari Kak Dita Sagitarius. Thank you. Ada juga Kak Yoyo ya, vote untuk Battle Song Today edisi birthday RRI ke RRI lagi enggak tuh. RRI ke 81 ya, selamat Ambalwarso RRI, semoga selalu sekali di udara tetap di udara katanya gitu. Pilih Selamat Ulang Tahun The Massive nih Kak. Oke, siap. Ada juga Kak Aryati Titi yang vote untuk Selamat Ulang Tahun The Massive. Dirgahayu RRI ke 81, semoga makin sukses dan jaya di udara, terkhusus RRI Pro 2 Surakarta. Amin, semoga makin jaya selalu dan program-programnya makin inspiratif dan inovatif buat para pendengarnya. Amin. Paling kenceng. Terus ada juga Kak Dinda Tiara Harum Sekarwani, sepanjang hari setiap hari semerbak sekali. Request lagunya dan dipanjawi nyaman ya Kak. Terima kasih. Oke, siap, nanti aku coba cariin ya Kak. Lanjut lagi ada Kak Akbar Scorpio, vote-nya Serta Mulia, Min bantu doa ya, aku baru sakit demam udah 3 hari. Oh ya ampun, iya kita bantu doakan ya, semoga lekas sembuh. Pokoknya apapun itu teman pro 2 yang kamu rasakan ya, entah itu lagi sakit, gak enak badan atau apapun, lagi moodnya gak baik, semoga moodnya semakin baik nantinya ya. Terus keadaannya yang sakit bisa disembuhkan, yang sembuh atau yang sehat makin dibugarkan gitu ya. Amin teman pro 2. Pokoknya kita sama-sama saling mendoakan yang baik-baik. Amin. Terus Kak Endang Sri Wis, dia Kak Endang Sri deng, Kak Endang Sri, aku kepanjangan ya. Kak Sisil, aku pilih Serta Mulia. Oke, Serta Mulia ya. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga sekali di udara tetap di udara, jaya selalu, dan untuk teman pro 2 tetap semangat dalam karya, tetap setia mengudara, jumpa kami para pecinta pro 2. Uhuy, mantap sekali maciu. Ada juga Kak Abil vote untuk Serta Mulia teman pro 2. Oke, karena kita udah tahu nih jawaranya siapa, aku langsung kasih tahu aja. Jeng jeng jeng ya, ada, kudu ada ya backsound-backsoundnya ya. Oke, pemenangnya adalah dari The Massive dengan Selamat Ulang Tahun. Thank you teman pro 2, kamu sudah vote lagu ini ya untuk mengucapkan ke RRI terkait dengan ulang tahunnya gitu ya. Makasih banyak-banyak pokoknya buat kamu semua teman pro 2 yang udah vote, dan selamat untuk The Massive yang sudah menjuarai Battle Song Today hari ini. So jangan kemana-mana, habis ini Sisil tentunya bakal balik lagi dan lagu-lagu requestan kamu aku coba cari ini ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

satu sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, boleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Budianto, Kepala KPPN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Sri Hartanto, Ketua PWI Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rudin, Branch Manager BSI Klaten Delanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kembali kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silvia Zee.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI ini memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 RRI hari ini. Peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdul Rahman Saleh Gedung RRI Jakarta, dan penyulutan obor ini menjadi budaya di lingkungan RRI yang harus dan biasa dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di seluruh daerah lainnya. Peristiwa ini berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 dan obor itu dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Tentunya ketika Direktur Utama LPPRRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh Satuan Kerja atau Satker RRI menyaksikan langsung melalui Zoom.

0: Pada HUT ke-81 RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan juga mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. PT Pertamina Gas atau Pertagas ini menyalurkan 120 paket bantuan dalam mendukung pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Paket bantuan berupa bahan pangan, hygiene kit, dan juga uang tunai. Paket bahan pangan sebanyak 60 paket terdiri dari beras, minyak goreng, gula, teh, mie, tepung terigu, kopi, telur, dan juga kecap. Sementara 6 paket hygiene kit ini terdiri dari sabun mandi, sampo, sikat gigi, sabun cuci pakaian, dan juga sabun pencuci piring. Sedangkan untuk bantuan dana senilai 55,7 juta rupiah turut untuk menyokong kondisi masyarakat yang terdampak. Corporate Sekretari Pertagas Sultani Adil ini mengatakan untuk penyaluran bantuan ini merupakan program tanggap kebencanaan dan bantuan sosial kemasyarakatan. Pertagas sebagai bagian subholding Gas Pertamina berharap bahwa bantuan bisa meringankan beban masyarakat dan mendukung proses pemulihan pasca bencana NTT. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MPD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Raffi Aji, Radio LPPL Merapi FM, Boyolali. Selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia terus bersuara untuk Indonesia.

Saya Sri Hartanto, Ketua PWI Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

saya Widodo Suryo, Kepala Maraman Kes Nasional Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2. Shirley Anjali mengudara menemani kamu di santai siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar hari ini? Aku mau mengucapkan selamat Hari Radio HUT RRI ke-81 tepat hari ini. Semoga terus mengudara untuk Indonesia, karena sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Shirley Anjali masih menemani kamu di santai siang dengan segmen Pro 2 Hitlist, segmen request lagu sampai jam 12 siang. Yuk, tambahin playlist aku dengan lagu-lagu requestan kamu. Kasih tahu nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081 327 866 966.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rudin, Branch Manager BSI Klaten Delanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Pro 2 Hitlist masih lanjut lagi. Teman Pro 2 ada siapa, aku mau sapa dulu. Catur. Alhamdulillah sudah mulai better. Iya, betul. Sudah lebih baik ya suaranya ya. Terima kasih Catur. Terus ada juga teman Pro 2 Little Musang alias Putra di Solo Baru. Selamat siang. Siang juga. Akhirnya ketemu di santai siang ya. Maka Shirley katanya. Apa? Gimana? Ada apa? Ada yang bisa enggak aku tidak bantu? Loh. Aku masih ngambek loh katanya Putra. Kok dicuekin sih? Kesel. Terus habis itu kirimin video lagi di atas ya, alias naik para layang dengan view yang indah banget. Itu di mana Putra? Sekarang banget atau video dari galeri kamu? Keren abis sih. Mana backsoundnya juga cakep lagi. Aduh, bener-bener sih. Maafin dong, aku gak nyuekin karena emang aku baru kelar tadi abis ngurusin apa namanya penyulutan obor ya dalam rangka hari radio. Jadi aku gak bermaksud untuk nyuekin. Maafin kalau emang ternyata rasa-rasanya tuh Shirley cuek. Tapi kayaknya tuh pada dasarnya iya deh. Jadi aku minta maaf ya, tapi gak ada maksud untuk nyuekin kamu. Kalau keselnya biar hilang, boleh aku mau puterin lagu spesial buat kamu deh ya. Dari Putra juga. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, mencerdaskan bangsa, menginspirasi dan menjadi sahabat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pro, RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Kak Shirley, teman terbaik aku. Terima kasih, kamu juga jadi teman terbaikku. Maafin ya kak kalau Putra banyak salah sama kakak. Oh, hey, no. Aku yang harusnya minta maaf juga kalau ada banyak salahnya sama kamu, hal-hal yang tidak berkenan. Aku mohon dimaafkan ya. Minta maaf teman Pro 2. I'm sorry, please forgive me. I thank you. Dari Catur nih. Gak ada yang harus minta maaf sih, belibet kan jadinya. Aduh. Lanjut lagi ada teman Pro 2. Cesa, siang kak, dari Cesa di Baki. Hai, Baki Sukoharjo. Gimana? Apa kabar kamu hari ini? Siang ini Cesa. Mau request lagu Anugerah Terindah dari Anmes, Kamaleng, Sama Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Terima kasih kak, dengan senang hati. Boleh lagunya aku hadirkan buat kamu, Anugerah Terindah ya. Salah satu menurut saya Anugerah Terindah bisa hadir, bisa juga berada di studio Pro 2 hampir setiap hari. Mana setiap hari, lagi 2 minggu lagi. Loh kok emosi, gak usah emosi. Senang banget bisa selalu hadir di setiap aktivitas kamu teman Pro 2. Suatu anugerah dan kebahagiaan ya, bahkan jadi satu tempat yang menurut saya spesial di hati saya, tempat untuk kadang pengen menyendiri atau hilang sejenak dari riuh kehidupan ya. Apalagi kalau teman Pro 2 itu memang top, mantap, terbaik sih supportnya. Boleh aku hadirkan lagunya buat kamu ya, satu persatu, sambil aku tungguin buat kamu yang mau request. Iya lah tadi, gak apa-apa dong ya. Mumpung aja, mumpung juga ada momen maaf-maafan ya. Aku dimaafin juga ya Catur ya, kalau selama dari beberapa tahun terakhir, 3 tahun lebih ya, aku menemani kamu ada selama pun kurangnya. Ah sedih banget, kenapa sih? Udah deh jangan sedih-sedih, aku lagi gak mau sedih. Sekarang jadi sedih. Sedih banget, ya mau nangis. Ini beneran aku mau nangis. Oh, sedih aja sih. Boleh gak abis ini aku cuti? Berapa lama gitu? Aduh. Oh. Iya, belum ada lagi malam. Ntar kalau aku emang lagi mepet banget. Ada agenda aku baru. Mungkin tukeran gitulah ke malam. Nanti ya kalau malam siapa tahu bisa menemani kamu. Tapi aku dari kemarin beberapa kali malam tuh Catur gak nongol dari awal, sedih loh. Sekalinya nongol aku pas kayak lagi gak begitu oke, gak begitu prima gitu. Hey, ada temannya Catur nih. Kak Caturnya juga sedih nih, kata teman Pro 2L. Kenapa sedih? Pasti karena sedih aja ya. Gak usah ya. Biar gak sedih, biar kita makin ingat anugerah-anugerah yang sudah diberikan kepada kita setiap harinya, lagunya Anmes Kamaleng ya.
Anugerah Terindah. Hope you enjoy it.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi Enhum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

Ojenize dari Billie Eilish. Nemenin kamu aja masih di segmen request lagu sampai jam 12 siang nanti. Ada Berlando, lama gak ketemu Berlando. Halo, selamat siang Berlando, apa kabar? Sehat-sehat buat kamu, bahagia selalu ya. Dari Berlando, Dirgahayu RRI ke-81. Semoga semakin sukses menjadi sumber informasi dan hiburan yang terbaik, jujur terpercaya untuk masyarakat Indonesia. Amin. Aku gak kemana-mana kok, masih dengerin kamu sesuai arahan kakak penyiar yang bertugas. Terima kasih banyak. Kok tahu ya, padahal aku belum nanya loh. Tapi udah ditulis di dalam chatnya Berlando. Emang bener-bener sih, top, mantap, terbaik. Terima kasih Berlando, jangan lupa makan siang ya. Ada Catur. Ntar soundnya pengen upload di Reels, aduh melo. Terus videonya muter-muter City Light di Solo, wah itu kayak akan FYP sih Catur, bikin ya, nanti di collab sama aku ya, atau gak di tag aku ya, semoga deh nanti kalau ada waktunya bisa deh bikin kayak gitu ya. Di dalam kepalaku seperti itu, iya. Aku juga pengen sih, tapi anaknya gak bisa bikin konten, jadi Catur aja. Nanti aku support voice-nya aja ya. Aduh, seru banget, saling support, bener-bener. Ada yang pengen diputerin lagu apa, kasih tahu aja teman Pro 2. Sambil aku juga masih set playlist aku buat kamu nemenin di santai siang sampai nanti. Nanti juga seperti biasa, ini hari Jumat, jangan lupa. Ini hari Jumat, jadi pastiin kamu juga siap-siap untuk sholat Jumat ya. Kalau aku ini di sini karena pakai seragam Kamis, jadi kayak aku biasanya Kamis habis itu oh ini Jumat. Jadi semoga jadi Jumat sehat, Jumat penuh rahmat dan Jumat bahagia buat kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Nursutoyo MPD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.

0: kamu udah punya tiketnya kan?
1: Udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Preti. Ini aku juga bingung.
2: Bentar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Duh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Broadway Hitlist.
1: Selamat sholat Jumat bagi teman Pro 2 yang menjalankan ya. Sambil aku juga masih menemani kamu, masih ada segmen Pro 2 Hitlist, segmen request lagu. Kamu masih bisa request lagu sampai jam 12 nanti. Abis ini banget, coba deh kasih tahu aku lagu yang pengen kamu request. Barusan lagunya enak banget sih, dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Pengennya sih gak pergi, pengennya bareng-bareng terus gitu ya. Tapi kayaknya sekarang aku harus pergi deh. Maksudnya lagunya tadi, bukan akunya yang harus pergi. Jangan, gak mau, aku masih pengen di sini. Nemenin kamu kan sampai nanti sore. Jadi yes you, buat kamu yang mau nambahin playlist aku, mau ngasih ucapan buat HUTRRI Hari Radio, kasih tahu ya di nomor WhatsApp 081327866966. Satu lagu yang enak banget, di remix sama Sabrina Leanor bareng sama Yovie Widianto, takkan terganti.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang.
1: Zonasi, Zona Siang diawali dengan segmen kuliner dan UMKM. Gimana, udah makan siang apa belum? Yang masih sholat Jumat berarti habis sholat Jumat ya makan siangnya. Sambil aku kasih info-info terupdate aja buat kamu, siapa tahu kamu juga mau kasih tahu aku ternyata kamu punya UMKM, entah itu kuliner, fashion, boleh bidang apapun atau kerajinan. Cerita-cerita sama aku juga boleh banget teman Pro 2. Oke. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo aja. Sherly juga hari ini sudah sempat makan, ada nasi kotak dengan isian ayam, ada bihun, ada sambal goreng gitu. Tapi kuahnya kok gak ada ya sama sambal. Nasi ada kremesnya, untuk lalapannya ada timun sama selada. Dan kroket sama roti apa ya namanya? Roti apa tuh namanya? Roti gulung atau apa itulah pokoknya ya. Bagaimana dengan kamu, mau makan siang apus kah? Bagi tahu aku teman Pro 2. Mau makan nasi apa segar-segar? Aku kayaknya lagi pengen banget dari kemarin jujur pengen seger pedes gitu. Cuman kemarin agak ditahan dulu karena agendanya masih ada habis ini kali ya. Tapi harus tetap jaga kesehatan sih karena suara juga belum prima. Jadi ya udah, yang penting diberikan ketenangan hati dan pikiran itu rasanya udah cukup buat aku sih. Dan kayaknya I need a hug. Aku suka banget film Migration antara tokohnya itu siapa ya namanya? Owal. Oh, bukan. Siapa gitu? Hey Gwen, I don't need a hug. You need a hug. Oh, you look mad gitu dia bilang. You look mad. You need a hug. No Gwen, I don't need a hug gitu. Lucu banget, Migration itu adalah film animasi yang bagus banget sih menurut aku. Aku lanjut dulu sama satu lagu enak dari WJ 80, Terakhir Kali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Enaknya makan apa, minum apa, jajan apa ya teman Pro 2? Ada nih. Waduh. Seger abis, tapi kalau aku sih gak dulu es-esan gini. Cuman kalau kamu anaknya es banget, ada nih es degan susu legend di area Sondakan Lawean Solo teman Pro 2. Namanya tuh es degan Pondok Sondakan Sondaan Lawean Solo. Dia pakai susu. Susunya susu kental manis, langsung dikasih apa namanya? Es langsung dikasih degan beserta dengan esnya. Tapi esnya dia enggak dicampur sama air kelapa dan degannya ya. Jadi ketika sudah lama gitu ya enggak mencair di air kelapanya. Jadi disendirikan gitu. Endulita, bolehlah kamu larisin UMKM yang ada di daerah Sondakan Lawean Solo teman Pro 2. Harganya juga terjangkau, satu gelasnya aja Rp5.000. Pakainya gula asli juga. Plus pakai kental manis. Kalau kamu gak suka manis banget bisa request aja toh teman Pro 2. Jadi kepengen nyoba. Cocok sih ya, aku mau tapi less ice aja deh. Lagi gak es-es banyak dulu. Terus jujur kalau aku lihat nih ketika masnya ngambil tuh air kelapa sama degannya, itu kental loh teman Pro 2. Masnya bukan kental yang gimana ya, cuman tuh benar-benar masih pure asli air kelapa dan kelapanya, nggak yang ditambahin air gitu loh ataupun es. Jadi benar-benar murni dengan murni ya teman Pro 2. Tinggal dikasih susu. Tapi kalau kamu gak suka susu, es degan aja juga bisa pakai banget. Karena susunya itu additional aja gitu lah teman Pro 2. Tapi yang jadi best sellernya adalah degan susu ini. Gimana? Mau nyobain apa enggak? Kalau emang iya, boleh ke es degan Pondok Sondakan Lawean Solo. Perempatan Lumbung Batik Lawean Solo itu ke barat 20 meter. Nanti lokasinya kiri jalan. Bukanya dari jam 10 pagi sampai habis.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Stiastanti, Kepala KPKN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

Summertime Sadness dari Lana Del Rey buat kamu. Buat teman pro 2, kadang mungkin pengen makan ketoprak ya, segar-segar makanan khas Solo yang kalau di tempat saya jujur waktu bulan Ramadan tuh pasti banyak yang jualan bakmi toprak. Nah, ini ada hidden gem nih, bakmi toprak full tetelan ya. Termurah di Mojosongo cuma 8.000-an aja teman pro 2. Siapa yang suka jajan bakmi toprak, bagi tahu aku lebih seneng ketoprak Jakarta sih. Tapi bakmi toprak segar juga sih emang ya. Apalagi kalau ada isian-isiannya, ada tetelannya ya. Meskipun aku enggak suka tetelan sih jujur ya. Nah, tapi aku mau kasih referensi dan rekomendasi buat kamu aja deh. Harganya juga terjangkau, tapi porsinya oke banget sih teman pro 2. Ada di bakmi toprak Bu Nur Mojosongo Solo. Di sini tuh selain harganya yang terjangkau, isian bakmi topraknya tuh juga komplit sekali. Ada daging, bakmi pakai kacang, tahu, tempe sama tetelan sapi gitu ya. Yang emang sumpah melimpah dan dagingnya juga ulala bukan lagi sih. Habis itu kalau kamu enggak suka bakmi toprak bisa pesan soto karena di situ juga jualan soto ya teman pro 2. Coba kamu search aja bakmi toprak Bu Nur Mojosongo Solo. Tapi kalau ancer-ancernya nih ya itu di Alfamidi ke timur 75 meter. Nah nanti lokasinya tuh utara jalan gitulah. Bukanya dari 7:30 pagi sampai jam 3 sore. Harganya Rp8.000 untuk bakmi toprak komplit. Boleh ya kamu cobain. Kalau dilihat dari videonya, gambarnya menarik sih. Di situ juga ada gorengan-gorengannya yang anget ya kan. Terus kalau kamu suka pedes seperti biasa bisa tambah potongan cabe. Segar ya, cocok sih, tapi aku pengennya mie ayam aja deh. Tapi kalau kamu siapa tahu suka banget sama bakmi toprak atau kangen makan bakmi toprak, bisa cobain yang satu ini ya, bakmi toprak Bu Nur di Mojosongo Solo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo Suryo, Kepala Mengkes Nasional Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku lanjut zonasinya dengan informasi seputar olahraga. Jadi stay tune di Pro FM Solo. Kalau kamu juga mau kasih info terupdate, boleh banget WhatsApp di 081 327 866 966.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2 FM Solo masih mengudara dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Masih menemani kamu juga yang hari ini lagi sibuk, lagi nyantai, lagi bingung, lagi sedih, lagi happy, semuanya deh ya. Aku hadirkan info-infonya buat teman Pro 2 di informasi olahraga sebelum nanti jam 2 aku

akan berlaga di turnamen internasional FIFA ASEAN Cup 2026 yang dimulai di akhir September sampai awal Oktober nanti. Nah, di turnamen itu, Indonesia berada di grup A bersama dengan Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Indonesia menjadi tuan rumah divisi 1 dengan grup A. Terus nanti dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kalau tim B nih isinya ada Thailand, Vietnam, Filipina dan juga Pakistan yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Begitu deh. Nah, laga pembuka tim Garuda pada babak grup FIFA ASEAN Cup 2026 ini dimulai Jumat 25 September saat mereka bertemu dengan Singapura jam 20 waktu Indonesia Barat. Setelah laga itu, pasukannya John Hartman akan menghadapi Malaysia pada hari Senin 28 September dan kemudian Bangladesh di hari Kamis 1 Oktober. Ntar dua laga itu diadakan jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi gimana teman Pro 2? Udah nunggu atau belum buat Piala atau FIFA ASEAN Cup 2026? Kalau iya, sabar dulu aja. Berarti pekan depan ya udah bakal dimulai.

0: Saya Intan Nurlili, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Masih dengan informasi olahraga, teman Pro 2 sebelum, ntar abis ini aku juga akan ngobrol barengan sama teman ngobrol aku di Santai Siang. Ada dari mana? Station di Pro 2 FM Solo. Dari mana? Spill dulu dong, Shirley. Tadi udah di spill loh ya. Yes, dari co-living and villa ya, teman Pro 2. Jadi stay tune buat kamu juga yang suka staycation, yang suka makan, boleh banget stay tune di Pro 2 FM Solo aja ya. Tapi masih aku hadirkan informasi seputar olahraga menemani kamu di Santai Siang hari ini. Ada dari PSG, teman Pro 2, Paris Saint-Germain yang meraih kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava dalam Liga Champions musim 2026-2027. Wow, 6-1, tolong ya. Dulu tuh kalau waktu zaman saya ngikutin PSG sama Juventus, udah tuh bingung saya mau yang mana. PSG sih tapi ya. Suka ngeledekin teman, tapi kalau aku ya tetap ya YNWA alias Liverpool. Bermain di Parc des Princes Kamis kemarin 10 September dini hari waktu Indonesia Barat, Ferran Torres mencetak hat-trick untuk membawa PSG pesta gol sampai akhirnya dapat 6 poin ya buat PSG. Ferran Torres tampil sebagai bintang kemenangan PSG dengan mencetak 3 gol. Ada Ousmane Dembele juga, keren. Dembele ini masih oke juga dia mainnya ya. Menyumbangkan 2 gol, sedangkan 1 gol lainnya dicetak sama Fabian Ruiz. PSG juga langsung mengambil inisiatif serangan dari awal pertandingan dimulai, sehingga dominasi tuan rumah ini membuat Slovan Bratislava lebih banyak bertahan dan kesulitan keluar dari tekanan. Baiklah kalau begitu. Tapi gol pertama ini dicetak sama Dembele ya di menit ke-17. Gitu deh. Congrats buat PSG. Ya ampun, Liga Champions UEFA musim ini kira-kira siapa ya yang bakal jadi juara? Tapi informasi selengkapnya boleh kamu baca di rri.co.id. Hai Catur, makasih. Masih stay tune atau enggak? Aku tadi udah maksiku tadi nasi kotak. Kayaknya aku udah cerita tadi ya. Makannya nasi kotak dengan lauk ayam tadi. Semoga kamu juga udah makan siang.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang.
2: Zonasi, Zonasi yang nemenin kamu aja teman Pro 2. Udah aku hadirkan informasi seputar kuliner, UMKM, ada informasi olahraga juga. Dengan suaraku yang masih belum begitu prima, tapi semoga kamu tetap nyaman dengerinnya. Nyaman dengerin lagu-lagu yang udah aku siapin juga buat kamu. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, bahkan udah aku spill juga toh. Karena aku mau ngobrol barengan sama kawan aku, teman ngobrol. Yang aku udah excited kalau kamu suka staycation gitu juga kan, kamu suka makan, minum, kuliner. Nah, stay tune di sini aja. Kamu nanti juga boleh kasih pertanyaan-pertanyaan di nomor WhatsApp 081327866966. Nah, emang Sheryl udah barengan sama siapa sih? Yuks, aku kenalin aja teman Pro 2 sekarang. Siang hari ini aku udah barengan sama Kak Dio Galih. Selamat siang, Kak Dio.
3: Oke, selamat siang Mbak Sherly dan teman-teman RRI Pro 2.
2: Iya,
3: apa kabar?
2: Alhamdulillah, agak capek.
3: Tapi seneng kan dari pagi?
2: Seneng banget, jujur. Kayak berasa udah plong sih, karena kan rangkaian RRI Fest tuh udah dari kemarin-kemarin.
3: Alhamdulillah, rotunya ya.
2: Benar.
3: Alhamdulillah sehat. Salam kenal, aku Dio Galih. Asisten Sales Marketing Manager dari Jewenawan dan Nata Hati Coffee Solo.
2: Seru banget.
3: Seru
2: teman
3: banget.
2: Pradua.
3: Dan aku gak sendirian ya Mbak Sherly.
2: Betul.
3: Karena aku membawa aset manajemen.
2: Banget, bener banget itu aset sangat berharga dari Nata Hati.
3: Betul, tangannya tuh gak tahu ya, kayaknya dilapisin emas beratus-ratus karat deh. Karena masakannya enak banget.
2: Berarti aku harus kesana sih, aku
3: betul,
2: belum pernah.
3: Betul, harus kesana.
2: Capcus, yes, benar banget emang Pro 2. Ada Chef Ade di sini, Head Yay. Chef Nata Hati. Halo, selamat siang Chef Ade.
4: Halo, selamat siang Mbak Sherly.
2: Gimana
4: selamat
2: kabar hari ini?
4: Hari.
2: Yes.
4: Alhamdulillah kabar hari ini baik Mbak.
2: Alhamdulillah.
4: Sehat semuanya.
2: Alhamdulillah.
4: Kita bisa berjumpa di siang hari ini.
2: Senang banget nih. Teman Pro 2 pasti juga senang banget nih di rumah.
3: Betul.
2: Sekarang kan teman Pro 2 itu banyak juga yang suka nongki-nongki cantik.
3: Oh,
2: ya.
3: Oke, okay. Pas banget ya berarti ya.
2: Pas banget. Mm-hmm. Ada juga tapi yang emang suka kuliner, suka makan kayak aku.
3: Oh, gitu.
2: Berarti cocok ya.
3: Cocok. Ada. Keduanya bisa semua di Nata Hati.
2: Bener,
3: gitu.
2: Cakep.
4: Tiga.
2: Itu,
4: ada tiga.
2: Tiga, bentar. Oke, okay, oke. Okay. Apa nih Chef Ade?
4: Ngopi.
2: Mm-hmm.
4: Makan enak,
2: yeah.
4: Sama staycation.
3: Iya,
2: yeah.
3: One stop gitu.
2: Benar. Udah komplit tuh teman Pro 2. Tapi kalau Jewenawungan Co-Living and Villa sama Nata Hati itu tempatnya deket juga kan?
3: Jadi kami ini satu area Mbak Sherly, jadi satu area ya teman-teman. Satu area itu ada apa aja sih Kak? Jadi kita ada dari depan dulu ada Nata Hati, lalu di belakang sedikit, jalan ke belakang dikit ada hotel, terus kanan dikit ada villanya gitu.
2: Okay.
3: Jadi one stop aja gitu, kapan lagi sih staycation di villa di tengah kota?
2: Bener lagi.
3: Terus udah kalau mager ya udah tinggal ke depan aja ke Nata Hati gitu.
2: Bener lagi, seru banget teman Pro 2.
3: Banget, alhamdulillah.
2: Nah, cuman aku tuh penasaran banget karena ternyata tuh lagi ada promo ya.
3: Betul, barusan banget hari ini kayaknya emang disetting sama chef tuh kayak ya udahlah jadiin satu sama officially birthday-nya RRI gitu.
2: Oh,
3: ya.
2: Iya.
3: Kayak
2: spesial banget.
3: Kayak oke deh jadiin satu. Jadi hari ini per hari itu chef launching menu.
2: Uh-huh.
3: Ini menu quarter promo gitu ya chef ya. Mungkin chef Ade bisa bantu jelaskan.
4: Ya, kita mengeluarkan menu promo untuk per 3 bulan sekali, Kak. Jadi di bulan ini kita mengeluarkan ada 4 menu.
2: Oke.
4: Ada grill short rib, terus kemudian ada kita mengeluarkan yang lidah Indonesia sekali.
2: Oke. Okay.
4: Ada smoked brisket dengan nasi daun jeruk.
2: Waduh.
4: Kemudian ada yang ala-ala westernnya, kita ngeluarin sandwich itu nanti isiannya seperti beef cornet.
2: Okay.
4: Itu kurang lebih seperti itu. Terus yang enggak kalah seru juga kita mengeluarkan ada beef wagyu dengan potongan kurang lebih 200 gram.
2: Okay.
4: Dengan harga yang cukup bersahabat di kantong-kantong teman-teman sekali ya.
2: Waduh, 200 gram itu emang
4: 200 gram. Kita pakai margarin 9.
2: Oke. Aduh, seru banget teman
3: Seru
2: produk.
3: Banget.
2: Dan ini cuma ada 3 bulan aja. Berarti
3: kurang sementara ini kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau misalnya nanti di awal tahun ada yang mau order, masih bisa ya chef ya?
2: Oke. Baiklah. Tapi sebelum kita jauh ya, nanti aku pengen tanya juga, kira-kira menu-menu yang spesial ada 4 tadi tuh ya, dan aku jujur penasaran semua. Nanti berarti aku harus merapat kena hati.
3: Boleh.
2: Tapi sebelum itu boleh dong Kak Ade kenalan sama teman Pro 2 juga yang mungkin belum familiar sebenarnya Nata Hati ini tuh tempat yang seperti apa sih gitu.
3: Oke. Jadi kalau misalnya ini di teman-teman atau warga Solo lagi cari atau searching tempat mungkin work from coffee ya kalau di era sekarang gitu, atau mungkin hanya untuk meeting kecil, atau mungkin lagi kerja aja internetnya cepet, bisa makan, bisa ngopi, Nata Hati cukup jadi tempat yang bisa jadi solusi ya, one stop itu tadi, mulai dari kopi, karena kami memang konsepnya adalah eatery, resto dan eatery. Kami buka dari pagi sampai malam. Terus untuk menunya juga variatif, kita fusion juga ada. Terus pilihan kopi juga berbagai macam, terus pastry juga. Jadi kalau segmennya adalah mungkin orang-orang yang hanya untuk meeting kerja, bisa juga. Terus kalau orang yang habis lari pagi, mau ngopi pagi, sekarang kan lagi musim ya, ngopak ya, ngopi pagi, itu bisa juga mampir ke Nata Hati. Jadi sebenarnya Nata Hati itu bisa di semua momen sih ya kalau kita sebut, karena memang kita nggak especially hanya coffee gitu, nggak, kita ada milk base juga, terus pilihan makanannya nggak cuma western tapi kita ada nusantara juga gitu, sama seperti menunya yang di create sama Chef Ade, salah satunya ada nasi daging asap, itu memang ada nusantaranya, jadi perpaduan gitu western sama nusantara gitu.
2: Nasi ada nasi daun jeruk juga lah
3: ya,
2: itu tuh lagi
3: dia
2: happening banget juga banget, soalnya
3: banget,
2: dan
3: banget,
2: favorit banyak
3: karena sebenarnya kalau nasi daun jeruk, kalau menurut aku sendiri yang hobi kuliner juga sama kayak Mbak Sarah tuh, nggak semuanya pintar ngolahnya ya chef ya, kalau terlalu wangi juga orang akan cukup terganggu dengan aromanya, tapi yang dibikinin chef nanti deh ya, kita coba spill ke Mbak Shirley.
2: Iya, boleh.
3: Dicobain itu apalah kan terlalu strong atau enggak, tapi dijamin nagih deh.
2: Oke, apalagi udah tangannya Chef Ade, no debat deh pokoknya.
3: No debat. Apoteknya tutup, enggak ada obat.
2: Oke. Nah, dengan apa namanya, promo yang menarik banget ini buat aku juga, pasti buat teman Pro 2 juga. Ini kan kali ini hadir dengan Beyond the Beef gitu.
3: Betul.
2: Ya. Kenapa sih pakainya nama Beyond the Beef?
3: Oke, jadi kalau misalnya pertanyaannya kenapa Beyond the Beef, karena sebenarnya ini juga jadi salah satu bukan percobaan ya, kita mau mencoba aja untuk membuat sebuah campaign juga, karena memang kalau Chef Ade ini udah terkenal ya.
2: Oke.
3: Jangan besar kepala ya Chef, tapi orang-orang bilang kayak Chef Ade ini best gitu, westernnya cukup oke gitu, makanya kita bikin Beyond the Beef. Dan kayak ya udah, ternyata Chef memang penuhnya beef semua kan Mbak Shirley, jadi ngepas banget nih Beyond the Beef, supaya yang diangkat gak cuma Nata Hati Kopi aja, tapi ternyata Chef nih udah create 4 menu ini yang beef semua juga kita harapannya diterima oleh masyarakat Solo dan juga luar Solo, karena sebenarnya Nata Hati ini pasarnya gak cuma orang Solo sih Mbak Shirley, jadi kita memang mau nyebar jaring supaya campaign atau menu yang baru di-create sama Chef ini benar-benar dinikmati oleh semua orang gitu, tanpa terkecuali.
2: Apalagi Solo ini kan juga jadi kota yang banyak pengunjungnya ya, dari berbagai daerah ya, bahkan turis-turis pun juga ada.
3: Kesini, dan menurut aku Solo, kota Solo salah satu kota yang konsumtif juga ya, untuk kita bisa lihat di area Slamet Riyadi, terus di beberapa daerah di Solo emang sangat-sangat konsumtif. Gitu, makanya kita percaya bahwa Beyond the Beef juga bakal tembus berapa M chef?
2: Banyak pokoknya. Amin. Harus cobain teman produk. Mulai hari ini kan berarti?
3: Mulai hari ini, mulai hari pas ini. Banget tuh ulang tahun RRI kan Mbak Shirley.
2: Iya loh.
3: Terus udah kita launching aja.
2: Iya, kenapa gak tadi menu makanannya dari Nata Hati, dari tangannya Chef Ade aja. Kayaknya seru banget ya
3: gitu
2: tadi ya.
3: Harusnya gitu Mbak Shirley.
2: Harusnya ya. Oke, baiklah, nanti aku merapat sendiri aja deh kalau gitu ya. Dari 4 menu tadi deh Chef Ade, kalau favoritnya Chef Ade yang mana?
4: Kalau saya, karena saya sendiri orang Indonesia, pastinya menu yang Nusantara.
2: Nusantara.
4: Yang lebih condong sama taste-nya kita.
2: Oke.
4: Gitu. Jadi ya memang menu itu tercipta gimana biar masyarakat sekitar kita bisa menikmati hidangan yang fancy tapi masih cocok dengan taste-nya kita orang Jawa.
2: Gitu.
4: Jadi ya nggak yang full benar-benar ke Western, tapi kita komunikasikan antara Western sama Nusantaranya.
2: Oke, gitu. Tapi sempat nyobain, kan akhirnya dipilih 4 menu nih, yeah. Chef Ade. Apakah sebelumnya tuh sempat bikin beberapa menu yang lain, akhirnya mengerucut menjadi 4 menu ini aja atau gimana?
4: Ya, kalau kita biasanya setiap per 3 bulan sekali memang seperti itu Mbak Serli. Okay. Jadi memang kita siapkan untuk bahasanya kita ya itu amunisi buat pertempuran kita Mbak. Jadi itu memang benar-benar ibaratnya menu yang sudah kita pikirkan matang-matang, yang sudah kita sesuaikan dengan lidah dan taste-nya, terutama ya kita bidik pangsa pasarnya masyarakat Solo aja dulu gitu.
2: Oke.
4: Terus? Jadi terciptalah 4 menu tersebut.
2: Oke. Ada 4 menu, tapi kayaknya aku harus pesan semuanya ya.
3: Iya,
4: boleh.
2: Nasi
4: itu
2: daging asap
4: nanti harus
2: seru.
4: Dicoba langsung, Mbak. Jadi
2: benar-benar
4: enggak saya bawakan ke sini karena ya biar langsung.
3: Itu emang sengaja ya, Chef?
4: Ya.
2: Dan kayaknya kalau ngomongin nasi daging asap terus ada daun jeruknya, itu berarti ada rempah-rempahnya juga ya, Chef?
4: Ya, kalau di nasi sendiri itu memang ada rempah-rempahnya, Mbak. Ya, terutama pasti bahan utama dasarnya kita ada daun jeruk. Terus kemudian nasinya, yang paling penting nasinya kita nggak pakai nasi putih biasa, Mbak.
2: Oke.
4: Kita pakainya basmati gitu.
3: Oh, yang panjang-panjang kayak gitu, Mbak.
2: Iya.
4: Mantap. Jadi berbeda lah dengan nasi daun jeruk teman-teman yang ada di luar sana mungkin. Itu dari bahan pokoknya intinya kita sudah menggunakan bahan-bahan yang cukup premium ya Mbak.
3: Sangat premium
4: dengan harga yang terjangkau.
2: Mantap. Perpaduan Western dan juga Nusantara top.
3: Top banget,
2: banget.
3: Karena sambalnya juga ada pilihannya kan, bawang sama sambal.
4: Sama sambal hijau.
3: Sama hijau.
2: Oke, okay, gitu. Ada pilihannya. Oke, okay, gitu. Baiklah.
3: Yang steak juga sama. Yang steak ada pilihannya, ada mushroom, black pepper, dan juga barbecue.
2: Cakep, mushroom enak banget sih teman.
3: Gimana? Udah cukup nelan ludah belum siang ini?
2: Mohon maaf, ini perutnya udah mulai.
3: Ya udah nggak apa-apa. Nanti aku transfer bau dulu ya, sementara sebelum kamu ke nata hati.
2: Iya, harus sih teman Pro 2. Oke, baiklah. Tapi kalau Kak Dio sendiri gimana dari 4 menu itu udah sempat nyobain semuanya belum?
3: Aku belum semuanya cobain. Cuman karena aku suka nasi daun jeruk, aku cukup pengen nambah terus ya.
2: Oke, baik.
3: Cuma kalau mungkin teman-teman lagi cari tempat dinner yang romantis terus mau pakai Beyond the Beef, ya Wahyu Steak boleh banget
2: sih,
3: karena
2: bener.
3: Kan juga yang seperti yang dibilang sama Chef Ade ya, kita pilih barangnya atau bahannya tuh super premium, jadi sangat dipastikan selain kita jualan vibe-nya ya, karena emang udah top aja.
2: Iya.
3: Gitu. Silahkan kalau mau cobain dulu, bener nggak sih kata Kak Dio ini enak atau nggak, silahkan. Nanti kalau nggak enak panggil Chef Ade.
2: Iya, tapi jujur kalau dari tempat itu benar-benar cozy banget sih. Kan aku emang belum pernah ke sana, tapi udah sangat terkenal banget
3: ya, dan orang profiling. Solo cukup familiar dengan Nata Hati ya.
2: Betul, Nata Hati dan JW Naungan.
3: JW Naungan betul.
2: Living itu udah terkenal banget di mana-mana dan pengen banget staycation di sana. Kadang suka ngeliat aja gitu. Aduh, seru deh kayaknya di sini deh.
3: Seru banget gitu. Karena kan konsep kita emang di apa secara interior dan juga pelayanan semuanya kita emang set untuk ya, karena kita lihat pasar Gen Z ya. Pasangan Gen Z juga udah lumayan banyak alhamdulillah. Terus keluarga Gen Z yang melek akan desain interior yang bagus. Terus mungkin gak selain itu ya, karena dekat kemana-mana kan
2: Bener-bener
3: dekat stasiun, Monumen Pers kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu unique selling point atau added value kita gitu.
2: Stay tune di Pro 2 FM Solo. Kalau kamu mau nanti pertanyaan boleh banget teman Pro 2, WhatsApp aja di nomor 081327866966.

Halo, saya Raffi Aji, Radio LPPL Merapi FM, Boyolali. Selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia terus bersuara untuk Indonesia.

0: Tema Prodo masih station di sini di Zonasi sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama kakak-kakak yang keren abis dan seru banget, jujur banget, nggak pakai bohong. Ada Kak Deo dan juga masih bareng sama Chef Adi juga Teman Pro 2. Seperti Zonasi santai siang hari ini ya, Beyond the Beef at Nata Hati. Bener-bener tertata hati ini kalau udah di Nata Hati ya. Karena ijo-ijonya itu loh, aku betul juga suka sih jujur ya.
1: Adem ya rasanya.
0: Adem, makanannya enak, minumannya juga endulita ya Teman Pro 2. Tapi kalau Chef Adi ini sebenarnya sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia dapur gitu ya?
2: Ya kalau saya di dunia F&B, Pak, itu saya baru, ya bukan, masih sebentar sih, Pak. Dari 2018.
0: 2018.
2: Baru sekitar berapa tahun ya?
1: 8 sampai 9 tahun ya, Chef.
0: Wow.
2: Baru segitu aja, Kom.
0: Tapi namanya Chef Adi ini aku jujur enggak ini loh, familiar banget loh. Maksudnya tuh Chef Adi tuh terdengar sangat
1: harum
0: sering
1: kan
0: gitu loh.
1: Nah, itulah dia kenapa owner saya hire dia, adalah karena dia harum. Wah.
0: Harum.
1: Harum namanya.
0: Harum mewangi. Tapi jujur Kak Deo pun juga loh ya, udah malang buana kemana-mana.
1: Tapi di Solo ini aku adalah newcomers ya. Maksudnya Solo itu adalah kota kedua aku, kota kedua aku untuk merantau. Karena sebelumnya aku lama sekali besar di Semarang, sempat ke Jakarta juga sebentar, terus ini ke Solo.
0: Aduh keren banget sih kakak-kakak ini.
1: Kok karena di Solo makanannya enak banget ya, di Solo best.
0: Berapa lama udah di sini berarti Kak Deo?
1: Mau 2 minggu ini.
0: Hah, tolong, ini baru 2 minggu, ini benar-benar newcomers.
1: Newcomers, warga baru Solo.
0: Gitu. 2 minggu
1: harus
0: ya
1: dites
0: ampun
1: dulu, udah cobain makanan apa aja nih gitu.
0: Iya,
1: harus dites dulu.
0: Udah belum. Makan salad belum?
1: Wah, kalau Solo tuh emang sebenarnya tapi sering sih Mbak Sherly.
0: Tapi udah mending Chef Adi aja yang masakin.
1: Iya kan, ngapain aku keluar?
0: Iya.
1: Salad Solo juga bisa Chef Adi.
0: Bener, apa aja mah bisa.
2: Nanti kita buat wagyu jadi selat Solo,
1: selat Solo
2: juga.
1: Nah, aduh, bisa tuh waktu Mbak Sherly datang nanti buatinnya.
0: Boleh ya. Ya ampun. Nah, Chef Ade, kalau ngomongin grill short ribs ini kan menurut saya menu yang sangat menarik banget gitu. Boleh enggak diceritain gimana bisa terciptanya menu ini?
2: Intinya menu tersebut kita redikan atau kita buat mengingat menu di Nata Hati ini, Kak. Untuk permintaan iga sendiri itu cukup banyak. Jadi kan kalau kita buat cuma sop iga dan iga bakar nih, ibaratnya sudah familiar lah, Kak. Sudah terlalu biasa. Nah ini kita coba kombinasikan antara iga, produk lokal kita up menjadi yang kekinian. Itu kita proses dengan slow cook dulu, dengan apa rempah-rempah, dengan beberapa bumbu-bumbu dan marinasi yang lain selama kurang lebih kita slow cook itu di angka 4 jaman kurang lebih ya. Gitu. Jadi benar-benar empuk dan benar-benar meresap untuk bumbunya.
0: Iya.
2: Nah, setelah itu kita sebelum kita sajikan kita grill dulu untuk mendapatkan tekstur dan aromanya. Intinya biar ada smokinya juga. Tapi tetap digigit merupul bahasanya wong.
0: Iya gitu. Betul, karena 4 jam itu tadi
2: 4
0: juga
2: jam kita slow
0: marinasi juga. Wah mantap sih Teman Pro 2.
2: Jadi seperti itu menu tersebut lahir karena biar penikmat iga di Solo ini mencoba olahan yang baru.
0: Oke. Gitu.
2: Dan itu kita sajikannya nggak cuma 1 potong 2 potong. Itu kita sajikan per 500 gram.
0: 500
2: iya,
0: gram.
2: Jadi itu bisa buat sharing. Porsinya besar sekali.
0: Oh.
1: Itu kenyang sampai tahun depan Mbak Sherly. Gitu ya, Chef.
0: Oh, alah. Tapi benar sih kalau biasanya kan iga ya udah ya bakar atau sop iga gitu, dan kebanyakan orang tua juga, orang tuaku gitu suka sama apa iga-igaan gitu. Tapi kan agak bosen ya, boring juga kalau apa namanya dimasaknya hanya dengan 2 menu itu aja. Tapi kali ini ada grill short Rips Teman Pro 2 di grill, ada aroma smokinya nyampe sini nih, udah nih. Kan udah ya. Juga dari sini ya.
1: Nanti kita transfer bau ya. Bau grillnya Chef Ade.
0: Dulu benar. Nah, tapi kalau wagyu beef stick nih, Chef, kalau side dish-nya kira-kira bisa sama enggak nih dengan tadi grill short ribs?
2: Nah, untuk side dish sendiri Mbak, di grill short rib dan di wagyu ini kita bisa choice, Mbak. Oh, jadi kalau teman-teman atau ya teman-teman di luar sana pengennya umpamanya hari ini saya pengen nyoba saladnya, itu bisa request salad sayur, atau bisa kalau mau yang ada tumis-tumisannya berarti kita pakai saute vegetable atau saute mushroom spinach gitu. Oh, jadi kita ada tiga choice-nya Mbak, untuk vegetable-nya sendiri. Dan untuk karbonya kita ada mashed potato, baby potato, ada french fries, ada wedges.
0: Oke.
2: Nasi juga saya kasih jika ada permintaan. Ini nggak mau pakai kentang, kita pakai nasi aja sih. Bisa nggak? Kita bisa.
0: Aduh, gitu. Best banget gak sih teman-teman?
1: Nasi best.
2: Butter rice,
0: oke. Biasanya aku favorit banget sih mashed potato sih, jujur.
1: Bisa
0: ya.
1: Bisa.
0: Tapi aku lapar banget nih, tambah nasi. Boleh.
1: Boleh. Itu kenyang 2 tahun ke depan tuh. Jamin.
0: Tambah ya 2 tahun. Boleh. Bukan setan. Oke.
1: Bisa, Mbak Shirley.
0: Aduh.
2: Itu dari karbo sama dari vegetable, Mbak. Ya. Untuk sausnya tadi kita ada choice-nya ada 3.
0: Baik.
2: Ada black pepper kalau yang suka agak pedes-pedes, kalau yang suka agak creamy itu lebih ke mushroom sauce. Kalau yang agak ada asam-asamnya kita ada barbecue sauce.
0: Oke. Tapi sejauh ini di Nata Hati ya, Chef Ade, kebanyakan kalau menu-menu reguler itu kan juga pasti ada ya, stick-stick atau ya makanan western lah ya. Biasanya yang paling best seller apa sausnya, Chef?
2: Kalau saus yang paling best seller itu di mushroom sauce, Mbak.
0: Iya sih,
2: di mushroom sauce. Sama kalau untuk steak kita di tender wagyu.
0: Tender wagyu.
2: Itu paling best sellernya di Nata Hati.
0: Oke, baik. Sebagai orang yang suka banget pasta, Chef Ade, nanti kalau aku ke Nata Hati harus pesan apa? Nah, aku biasanya sukanya carbonara. Ya.
2: Nah, untuk pasta kita cukup komplit ya, Mbak. Ada spaghetti untuk jenisnya. Ada fettuccine, ada parpadele, ada kita pakai penne. Jadi ya, kita punya 4 jenis pasta dan ada beberapa jenis saus juga. Ada carbonara, ada bolognese, ada pesto, terus ada aglio. Kemudian ada pomodoro sama alfredo. Jadi kita komplit semua.
0: Komplit banget.
1: Hafal ya, nggak tadi disebutin?
0: Lumayan ya, tapi jujur lebih komplit daripada tempat-tempat yang lain jujur. Betul. Dan jenis pastanya pun juga lebih komplit. Biasanya ada 2 aja, fettuccine atau spaghetti gitu ya.
1: Sampai 8 loh.
0: Iya loh, please. Best banget, top, mantap, terbaik teman Pro 2. Oke, baiklah. Aduh, terus tadi juga ada pastry juga ya di Nata
1: Pastry,
0: Hati.
1: Kita ada pastry juga. Ada croissant, ada salt bread tadi juga ya Chef ya. Salt bread, terus burnt cheesecake, slice cake kita juga ada. Jadi kalau mau cari tempat, aku mau surprisein temen aku nah.
0: Yeah.
1: Pakai pastry kita aja di Nata Hati, bisa banget.
0: Seru banget.
1: Dan kalau pagi habis lari biasanya teman-teman yang pelari culture itu selain ngopi juga mau gemes-gemesan kan di konten sosial medianya.
0: Iya,
1: nah bener-bener. Itu pakai pastry kita aja.
0: Iya benar juga tuh. Ya, kopi dan ada pastry udah cocok banget teman Pro 2. Sama saya juga suka lasagna. Chef Ade-ade juga enggak nih?
2: Kalau lasagna kita sementara ini belum ready kan, Kak.
0: Oke.
2: Cuma next kita buat
0: next,
2: untuk
0: ya. Promo. Atau enggak buat khusus Shirley aja sih, enggak
2: saya buatkan. Saya buatkan. Yang ada saya ada, yang enggak ada saya adakan.
1: Tuh. Oh. Segitu effortnya lo buat Mbak Shirley.
0: Siapa Ade terbaik.
1: Terbaik emang dia.
0: Oke. Nah, kalau ngomongin apa namanya tema kita ya Beyond the Beef at Nata Hati ini salah satunya juga ada tadi apa beef corn ya. Betul ya?
2: Ya beef corn. Beef cornet kita ada. Itu kita pakainya brisket sama sour plate. Jadi kita pakai 2 beef. Gitu. Jadi kita mix jadi satu. Dan itu juga gramasinya enggak kaleng-kaleng, Mbak. Gramasinya kurang lebih di 150 sampai 180 gram.
0: Oke. Dimasaknya apa berarti, Chef?
2: Itu juga sama di slow cook, Mbak. Di slow cook kurang lebih tadi sekitar 4 jam kita oven. Terus intinya tadi semua beef yang kita masak tadi digigit merokul semua.
0: Waduh, mantap sih ini.
2: Apalagi ya itu kita pakai potongannya sorbet tadi yang udah pasti jelas juicy, empuk, gurih, kenyal.
0: Wah, mantap teman Pro 2. Jadi enggak ada tuh yang namanya alot-alot ya.
1: Enggak ada.
2: Pastikan enggak ada.
1: Gigi aman-aman aja.
0: Gigi aman ya.
1: Gigi aman, Kris aman, dompet aman udah
0: potong. Oh, bukan lagi teman Pro 2. Capek abis makan capek, geser aja sedikit ya langsung.
1: Boleh,
0: ke Jawa Naungan.
1: Boleh.
0: Ke living atau villa.
1: Gitu, dan villa kita itu kan private ya, Mas Yarli. Jadi kalau misalnya ada acara gitu, dinner atau lunch, dinner atau hati, terus masih mau kumpul-kumpul atau farewell gitu, mungkin boleh dipilihannya, boleh di villa karena semuanya di villa itu kan private ya, dari living room, terus pool kami juga itu semuanya private. Dan di mana lagi dapat villa di tengah kota, dekat mall, dekat pusat oleh-oleh, dekat mana lagi, stasiun Solo Balapan.
0: Betul. Itu benar-benar worth it banget teman.
1: Worth it banget. Dijamin satu langkah keluar nih kaki dari JW nggak akan nyesel.
0: Nggak akan nyesel. Pengen balik lagi.
1: Gitu.
0: Ya bukan lagi.
1: Malah ngapain kerja? Udah JW aja deh.
0: Aku juga pengen deh kayaknya di kesana ya langsung deh teman Pro 2. Ya udah, aku mau kasih lagu dulu buat temenin kamu. Chef Ade sama Kak Deo lagi suka dengerin lagunya siapa kalau boleh tahu?
1: Aku lagi suka dengerin lagunya ini nih. Juicy Lucy.
0: Juicy Lucy yang apa?
1: Kok Juicy Lucy sih? Adrian Khalif.
0: Adrian Khalif.
1: Yang 2001
0: yes, kali itu ya. Nah. Oke, baik. Kalau Chef Adi dengerin musik gak?
2: Kalau saya dengerin musik, Mbak, tapi saya lebih suka yang klasik.
0: Yang
1: menyesuaikan usia ya.
0: Bukan main sih. Yang klasik itu berarti apa? Betul. Chef Adi.
2: Coba. Kalo saya lebih suka ke genre Malaysia ya, Mbak.
1: Oh, agak-agak Melayu soalnya, Melayu-Melayu.
0: Udah jangan karena... Melayu-Melayu, udah di sini di Nata Hati aja udah yang paling benar.
1: Oke,
0: boleh nanti kalau ada lagu ntar kasih tahu Syari aja ya, Chef ya. Tapi lagunya Adrian Khalif dulu spesial buat Assistant Sales and Marketing Manager JW Naungan Co-Living and Villa Solo, ada Kak Dio Gali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi kapan kamu agenda keun ke Nata Hati teman pro 2? Siapa tahu nanti kita bisa barengan. Lah malah ketemu lagi. Ya siapa tahu
1: semakin
0: bisa
1: rame, boleh. Semakin seru.
0: Iya kan? Boleh teman pro 2, tapi jangan deh, nanti aku mau menikmati makanan dengan sebaik-baiknya, mau fokus ya. Nanti kalau ketemu teman pro 2, loh, kok gitu ya? Enggak dong.
1: Boleh tapi pisah meja kali ya.
0: Pisah meja.
1: Mau meratapi nasib, gimana sih enaknya nasi iya, daun jeruk gitu
0: bener.
1: Kan.
0: Bener, makanya. Pokoknya yang beef-beef juga deh, karena emang suka daging sih ya teman pro 2. Karena yang jelas Nata Hati juga menonjolkan dan mengutamakan kualitas beef-nya ya, pemilihan cut-nya, bahkan juga proses pengolahan sampai perpaduan ingredients. Ya, apalagi yang tadi tuh ya, nasi daging asap yang jadi salah satu highlight ya, karena memadukan rempah western dengan cita rasa Nusantara. Bukan lagi, no debat. Mantap. Ketagihan sih pasti teman pro 2, mantap. Boleh diingetin lagi sama teman pro 2 dong, Chef Arin dan juga Kak Deo, ini promonya sampai kapan?
1: Boleh.
0: Ada nih.
1: Chef Arin dulu ya.
0: Ya,
1: Mbak Charlie.
2: Ya, kalau promo kita launching per hari ini dan sampai di bulan Desember tanggal 11. Cuma nanti tetap akan kita ready-kan jika ada permintaan dari teman-teman semua yang tetap pengen mau menikmati nasi daun jeruk di bulan Januari.
0: Iya, bulan.
1: Pasti itu kayak nagih sih. Ini masih enggak chef gitu.
0: Iya. Loh, kemarin saya pesan itu ada nasi daun jeruk itu
1: yang gitu, enak banget itu
0: banget
1: gitu ya.
0: Itu oh iya masih ada, tenang aja. Setelah Mas Chef Ari masih ada. Gampang.
2: Kita ready-kan semua.
0: Ready-kan
1: seumur
0: semua.
1: Hidup Chef Ari di situ. Mas Yarli tenang aja.
0: Gitu. Iya dong, nyaman banget di Nata Hati ya teman pro 2. Terus selain periode promo yang nanti sampai Desember lah ya teman pro 2, aku juga mau nemuin enggak Kak?
1: Boleh,
0: Dio?
1: Boleh.
0: Boleh, oke. Okay.
1: Boleh. Jadi teman-teman pro 2, kalau misalnya tadi Chef Ari udah sampaikan ya bahwa menu-menu promo ini, 4 menu promo ini memang hanya dengan sampai Desember kan. Tapi bisa dinikmati juga kalau di awal tahun kan udah pernah cobain ya. Artinya punya pengalaman untuk itu. Jadi boleh kapanpun dikomunikasikan aja. Bisa DM di Instagramnya @natahatikopi_solo. Mulai dari sekarang pencet dulu tombol follow-nya. Terus bisa juga untuk WhatsApp aku juga di 085 7012803 92 untuk update promo yang sedang berlangsung apa aja. Terus kami juga akan sebentar lagi launching promo ngopi pagi, karena kami melihat banyaknya warga Solo dan juga teman-teman yang udah mulai keinget sama atau fokus pada lifestyle yang sehat. Jadi aku mau ingetin bahwa kalau Nata Hati Kopi ini akan ada momen dimana buka lebih pagi, tapi gak pagi banget, gak subuh. Cuman kita bisa punya program promo yang ngopi pagi yang bisa dinikmati oleh teman-teman yang selesai olahraga. Misal selesai pilates, selesai sepedahan, yoga, lari gitu. Jadi langsung aja datang ke Nata Hati Kopi. Untuk kapannya kita akan update juga di Nata Hati Kopi ya Mbak Shirley. Gitu. Untuk itu teman-teman silahkan follow dulu, karena semua informasi atau Nata Hati info akan ada di Instagram Nata Hati dan juga JW Naungan gitu.
0: Yes, Nata Hati Kopi _ Solo Instagramnya kamu follow dulu dari sekarang, biar gak ketinggalan info-info promo-promo menarik yang akan datang teman pro 2 ya. Dan nanti kamu juga bisa lihat itu foto-foto di Beyond the Beef ya, periode sampai nanti Desember. Jadi nanti kira-kira tuh nasi apa daging asap tuh kayak mana sih?
1: Betul.
0: Gambarnya nanti
1: pasti kan penasaran bisa, ya penasaran seperti pasti. Apa sih tampilannya gitu, karena kalau zaman sekarang tuh konsepnya pada menanyakan visual ya. Oh, dagingnya tuh seberapa sih? Bahkan gramasi aja misalnya chef bisa sebut ada 200 gram sih Kak gitu. Tapi orang pasti, kita sebagai penikmat makanan juga pasti pengen tahu ya Kak ya. Seberapa banyak sih dagingnya itu. Jadi salah satu pilihan teman-teman, silahkan bisa di-follow dulu @natahati Kopi _ Solo, di situ ada semuanya. Dan kalau teman-teman lagi cari tempat untuk meeting dan juga staycation, kami bisa semuanya.
0: Betul
1: gitu.
0: Banget, bukan lagi kan teman pro 2, apalagi tadi promo ngopak ngopi pagi seru. Besti-besti ibu-ibu juga yang habis ngantar anaknya sekolah tuh biasanya habis itu sempetin nge-gym lah apa, bisa bareng sama besti bareng-bareng.
1: Bareng-bareng di situ.
0: Atau sendiri mau me time juga bisa.
1: Bisa bareng. Kayak Mbak Shirley mau me time makan nasi dan jeruk
0: kok,
1: bisa.
0: Kok tahu banget sih, kok tahu banget sih.
1: Gak mau diganggu kan? Best. Ini hati kopi aja bisa.
0: Oke, baik. Nah, tapi juga nih yang kalau dibandingkan dengan brand lain atau tempat-tempat lain ya, apa nih yang menjadi pembeda olahan beef di Natahati?
2: Kalau yang menjadi pembeda yang jelas ya, intinya ya kita punya seasoning sama rempah yang beda dari tempat lain yang jelas ya kak. Mm-hmm. Terus kemudian untuk jenis beefnya tadi meskipun sama tapi kita pakainya grade-nya yang benar-benar ya kita sesuaikan dengan tempatnya kita. Mm-hmm. Itu jadi ya kita nggak pakai grade yang asal-asalan. Mm-hmm. Intinya kita menggunakan barang-barang yang benar-benar terjaga kualitasnya. Okay. Seperti itu, Mbak.
0: Siap. Yang jelas emang benar ya, di Natahati ini jelas kualitas tuh nomor satu, teman produk.
1: Nomor satu.
0: Jadi kamu gak usah khawatir, apalagi kamu yang suka makan makanan enak ya, capcus ke Natahati aja. Oh. Makanya cek di sosial medianya, di Instagram Natahati Kopi _ Solo di situ. Ada lagi nih yang mau dikasih tahu sama teman produk, mungkin promo-promo menarik lainnya atau okay, apa yang mau diingetin ke teman produk.
1: Oke, bagi semua teman-teman produk yang hari ini sudah mendengarkan, boleh mungkin kan sekarang udah ada digitalnya kayak di websitenya, boleh capture aja atau mungkin dia difotoin lagi dengerin, terus bisa claim diskon ini untuk bisa nikmatin diskon 10% F&B di Natahati. Mm-hmm. Kalau butuh bantuan dari aku boleh WhatsApp aja di 085 701 28 0392 dengan Kak Deo.
0: Yeay, dengan Kak Deo Galih, teman Pro 2. Tapi kalau ini kan udah hari Jumat ya, udah weekend lah, besok Sabtu Minggu. Biasanya di Natahati Kopi rame gak sih chef sama Kak Deo?
1: Alhamdulillah ramai terus ya chef ya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah rame. Untuk kafe full terus untuk
0: full terus ya.
1: Sampai malam ya chef ya. Semalam juga ramai ya chef ya.
2: Malam ramai, kita penuh juga.
0: Wow. Kalau bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa?
1: 8 pagi ke 11 sementara ini. Okay. Gitu sebelum ada ngopi pagi ya.
0: Iya. Aku seru banget. Jadi kalau nanti ada ngopi pagi berarti kemungkinan maju.
1: Maju, tapi kami masih belum tahu, lihat dulu ya nanti teman-teman pada rajin gak nih?
0: Iya, benar.
1: Kalau rajin kita buka deh dari subuh.
0: Dari subuh, bukan lagi. Makin pagi nanti Cep Ade harus masak dong ya. Oke, baiklah. Tapi kalau di JW Naungan hotel sama vilanya, biasanya kalau weekend emang lebih ramai juga dibanding.
1: Alhamdulillah kalau mulai dari kayak ini Kamis gitu, kayak kemarin Kamis, cuma Sabtu Minggu itu kita emang ramai terus. Okay. Alhamdulillah. Karena kan memang lokasi kita emang prime juga ya, Mbak Shirley gitu. Selain itu juga di mana lagi yang konsepnya? Kita ngomongin konsep. Kalau kita ngomongin prime location ya udahlah ya, segitu aja prime location kami. Tapi dari dalamnya interior baik seperti konsep kasurnya, terus linennya, semua itu bener-bener Gen Z banget deh. Coba cek di Instagramnya JW Naungan, itu Gen Z banget. Okay. Di manakah Solo yang ada seperti itu?
0: Iya.
1: Pasti aku yakin gak ada, cuma di JW Naungan.
0: Iya dong, teman Pro 2. Tapi gitu. Kalau teman Pro 2 bingung nih, aku pengen di hotelnya aja apa di villanya ya? Apa nih yang bedanya gitu?
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau villa itu tuh bisa kayak cuman mungkin maaf yang berpasangan atau mungkin besti-besti aja atau lagi kumpul sama keluarga, sebenarnya bisa keduanya, enggak yang kalau hotel tuh juga bisa, karena sebenarnya hotel kami ini dari supervisor sampai eksekutif tuh masih nyaman aja kak, enggak ada yang oh lebih milih villa, condong ke villa karena villa lebih bagus, enggak. Karena sebenarnya sama aja kualitas yang kami berikan, pelayanan prima yang kami berikan sebenarnya sama aja. Cuman kalau mau yang lebih private banget seperti poolnya, nggak campur dengan tamu lain, better ke villa. Okay. Tapi kalau misalnya ya udahlah cuman semalam doang gitu, semalam dan mungkin bisnis ada trip gitu ke Solo, mungkin bisa ke hotelnya gitu.
0: Okay.
1: Nanti akan ada special price tapi WhatsApp aku dulu aja.
0: Nah, di situ gitu aja teman-teman berdua ya. Tapi kalau misal breakfast atau apa gitu ya di hotel villanya tuh bisa ke Natahati juga nggak sih, atau udah ada tempatnya sendiri?
1: Oke, kalau sebenarnya untuk breakfast memang di area Natahati gitu. Kita ada pilihan juga ya chef ya. Ada pilihan yang buffet atau ala carte. Nanti kita akan koordinasi juga sebelumnya dari tim operasional profesional kami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya di villa, kita juga ada tuh breakfast yang di pool. Jadi pakai floating breakfast pake gitu, floating yang lucu-lucu gitu, bisa buat ngonten ya zaman sekarang. Itu kan konten nomor satu ya Mas Erli. Jadi buat cewek-cewek centil, centil era, silahkan floating breakfast aja.
0: Dan itu tetap olahan masakannya itu by
1: sebelah chef kiri Ade, aku,
0: head chef Natahati ini.
1: Best
0: terbaik, bukan lagi apalagi nih.
1: Jadi kalau nggak enak bisa panggil nama Chef Ade aja.
0: Oh gitu. Panggil tiga kali, Chef Ade, Chef Ade.
1: Akan
0: Chef
1: hadir, Ade. Masakin lagi.
0: Okay. Terima kasih banyak buat Kadeo Gali, terima kasih Chef Ade sudah hadir di Prodo FM Solo.
1: Terima kasih juga.
0: Semoga nanti Shirley bisa segera nyobain.
1: Amin. Kita tunggu ya minggu depan ya.
0: Amin. Insya Allah.
1: Sebelum Chef Ade sibuk loh.
0: Iya juga.
1: Nanti kan langsung Chef Ade yang masakin, bukan yang lain.
0: Iya. Gitu. Bisa lihat nggak masaknya Chef saya nanti? Nggak bisa ya? Boleh ya. Oke deh, kali itu terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Shirley, RRI terima kasih. Semoga sukses. Oh ya, happy birthday buat RRI ya.
0: Terima kasih.
1: Belum diucapin lagi kan ya secara langsung. Semoga RRI terus jadi radio nomor satu di Indonesia.
0: Amin.
1: Informasinya akurat, bisa menghibur semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Aduh,
1: dan approach-nya jangan banyak-banyak ya ke kita. Supaya kita terus bersama.
0: Iya dong, bener dong. Natahati sama Joy Naungan juga semoga bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Solo Raya. Terima kasih banyak.
1: Sukses.

0: Kampus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 barusan jadi segmen terakhir juga yang aku hadirkan buat kamu, menemani kamu dari tadi siang. Sekarang saatnya Sherry Anjali harus turun mengudara. Terima kasih dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu narkoba. Selama ini...

Selamat sore teman Pro 2, balik lagi di 105,5 Pro 2 FM. Hello teman terbaik kamu, gimana kabar kamu teman Pro 2? Hope you happy juga hari ini ya, seperti hari-hari sebelumnya teman Pro 2. Tapi hari ini sebenarnya ada yang spesial sih, karena tanggal 11 September adalah Hari Radio Republik Indonesia teman Pro 2, ya kan? Selamat Hari Radio buat semua teman Pro 2 yang penikmat radio juga, yang sampai sekarang masih setia buat dengerin radio dan setia juga pastinya sama Pro 2. Thank you ya teman Pro 2 ya. Ya semoga sampai detik ini teman Pro 2 tetap setia sama radio dan tetap mendengarkan radio dan tetap mendengarkan Pro 2 juga pastinya, ya gak sih? Pokoknya kita jangan melupakan radio ya teman Pro 2 ya, karena radio tuh gak akan mati kok, akan tetap ada di sini gitu ya. Oke deh, habis ini aku mau pelat AD dulu teman Pro 2 sebelum nanti kita ke Socer ya di hari Jumat ini, di menuju weekend teman Pro 2. Ini aku lumayan menunggu-nunggu juga hari ini. Karena jujur ya, minggu-minggu ini agak padet gitu loh di RRI juga. Lagi banyak banget anggota, lagi banyak agenda, banyak event juga teman Pro 2. Jadinya kita semua jadi lumayan agak terkuras gitu ya energinya ya. Tapi finally besok udah libur. Aku sih kalau untuk penyiar lainnya, siapa aja yang libur aku belum lihat ya teman Pro 2. Cuman besok ini finally bertemu dengan weekend. Tapi ya gak tahu sih mau kemana ya. Gak tahu jujur, tapi kamu mau kemana besok teman Pro 2? Karena besok udah hari Sabtu ya. Jadi udah waktunya liburan, waktunya refreshing dulu teman Pro 2. Kita buang hal-hal negatif dulu besok hari ya. Ya pokoknya setiap hari jangan mengambil hal-hal negatif teman Pro 2 gitu. Oke, habis ini aku mau puterin. Kenapa sih? Bukan puterin, aku mau kasih info buat teman Pro 2 pastinya ya, di Plat AD informasi Solo dan sekitarnya. Buat kamu juga yang punya info ataupun mau request lagu sama Atika Raharja, boleh banget teman Pro 2, aku tungguin ya sampai nanti jam 7 malam. Aku temenin kamu teman Pro 2, only on Pro FM. Hello, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di plat adik kali ini teman Pro 2 mau kasih info seputar konser anak muda di Solo yang ini cukup terkenal sih menurut aku, karena kayaknya aku pernah juga ikut nonton konser di dalam event ini teman Pro 2. Kalau dulu tuh nontonnya aku di Colomadu sih. Ada yang pernah nonton juga gak teman Pro 2? Yaitu adalah Project D teman Pro 2. Dia biasanya setiap tahun tuh ada sih Project D. Dan tahun ini juga ada gitu. Nah, ada apa sih dengan Project D gitu ya? Jadi teman Pro 2, Project D ini sukses gelar volume 5-nya. Diandra Promosindo sajikan festival lintas lini teman Pro 2. Penasaran ya, kira-kira ada apa sih ini sama Project D ya? Karena sebagai penikmat konser juga tuh kayaknya Project D salah satu konser yang keren sih menurut aku. Karena dia line up-nya juga bagus-bagus, terus waktu itu venue-nya juga oke sih, terus waktu aku konser itu juga gak yang chaos banget gitu loh. Jadi kita tetap bisa, walaupun rame, tetap bisa menikmati konser dengan baik, dengan khusyuk gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi gelaran festival musik dan seni tahunan Project D Volume 5 yang diselenggarakan oleh Diandra Promosindo teman Pro 2 resmi berakhir sukses di The Colomadu, tuh kan. Terus habis itu ya teman Pro 2, berlangsung selama satu hari penuh, festival ini berhasil memanjakan ribuan penonton yang hadir melalui sajian hiburan lintas genre dan lini teman Pro 2. Nah, pada gelaran tahun kelimanya ini ya, Project D menghadirkan format 4 panggung sekaligus. Ada Madu Suara, Sriwedari, Wirama, dan panggung komedi Guyon lah namanya. Sebanyak 23 penampil yang terdiri dari musisi papan atas nasional, talenta potensial regional, hingga komika nasional bergantian menghibur penonton dari siang sampai malam hari teman Pro 2. Adakah yang nonton juga Project D Volume 5? Project Director Project D Volume 5 yaitu Rumpoko Hadi juga menyampaikan konsep 4 panggung ini katanya sengaja dihadirkan untuk memberikan pengalaman festival yang lebih kaya.

inklusif dan berwarna bagi para penikmat musik di Jawa Tengah, terutama di Solo ya teman Pro 2 ya. Terus nih ya, kata Rumpoko Hadi gini, Project D kami hadirkan tuh dengan harapan dapat menghadirkan pengalaman festival yang lebih luas dengan format 4 panggung tadi ya, menjadi salah satu cara kami menghadirkan lebih banyak warna pada penyelenggaraan Project D Volume 5 ini gitu. Dan ternyata audiensnya juga banyak katanya nih teman Pro 2. Kemeriahan panggung outdoor Madusuara menjadi salah satu pusat perhatian utama lewat aksi panggungnya Hindia, Down for Life yang tampil dalam kolaborasi spesial, terus ada Fizz dan Company, 510, terus ada Leona, ada Many West, dan ditutup oleh Festivalis. Ih, bagus-bagus kan line up-nya. Aku setuju sih. Emang cakep-cakep gitu loh. Kayaknya sih pas aku nontonnya tahun berapa ya? Tahun lalu mungkin ya, itu juga ada Hindia juga, ada Fizz deh kalau Hindia atau Fizz ya, atau dua-duanya ya. Terus ada Perunggu juga ada, teman Pro 2, bagus-bagus deh. Nah, masih di area luar ruang, panggung Wirama turut mengguncang penonton melalui deretan penampil seperti ada Bermi Blokes, ada Cat Z, Mess in Balance, ada Lips, terus ada Dead Plug Last, ada Poris, dan juga Molukan Soul, teman Pro 2. Wah, ini aku belum nonton nih, teman Pro 2. Dan sementara di ada juga nih ya di bagian indoornya, jadi emang banyak banget dia menyajikan panggung-panggung ya. Terus kalau di indoornya itu adalah panggung Sriwedari yang disesaki penonton lewat penampilan pembuka yang energik dari The Jeblocks, disusul ada juga ada Nadif Basalama, terus ada Alkateri, dan ditutup manis oleh kelompok musik Rumah Sakit. Gelak tawa penonton juga pecah di panggung Guyonlah teman Pro 2 yang menghadirkan materi komedi dari Farid dan Anggito. Ada juga komedian Faiz dan Rizky serta Coki Anwar. Dah seru banget ya berarti ya teman Pro 2. Nah, Project Manager Project D Volume 5 juga nih ya, katanya bilang teman Pro 2 juga mengapresiasi tingginya antusiasme penonton dan kelancaran operasional acara di lapangan yang berjalan tertib. Keren banget. Kesan positif juga turut dirasakan oleh para pengunjung nih teman Pro 2 yang memadati kawasan di The Colomadu. Salah seorang penonton asal Surakarta yaitu namanya Chelsea ya, karena mengaku nih kalau terkesan banget dengan tata letak panggung serta kenyamanan fasilitas area festival. Wow, gak usah heran lagi ya, berarti memang Project D yang tahun ini tuh berhasil teman Pro 2, dan juga bisa meramaikan suasana kota Solo juga pastinya ya teman Pro 2 ya. Tapi gak cuman fokus pada puncak acara aja, Project D Volume 5 secara konsisten terus membangun ekosistem industri kreatif melalui rangkaian pre-event, kelas musik, X Dengar Kota di Pekalongan, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Nah, selain itu teman Pro 2 digelar juga nih, ada pula program Check Sound sebagai wadah submission band pemula yang dimenangkan oleh Mess in Balance asal Surakarta. Oh, band-band lokal juga ikut partisipasi nih teman Pro 2. Hingga lomba menulis karya jurnalistik musik bertajuk Batik dan Suara Musik. Wow, sukses ya buat Project D. Semoga kedepannya tetap ada ya, dan semoga tetap bisa menampilkan apa ya, artis-artis besar yang mungkin digemari oleh Gen Z gitu kan. Aku sih pengennya wishlist aku untuk konser, wishlist. Apa ya, aku pengen Project D mungkin tahun depan ada kali ya, Bernadia boleh kali ya gitu kan. Biar semakin kayak aduh bisa menggalau gitu loh. Tapi ada gak sih kamu teman Pro 2 yang pengen banget nonton konsernya siapa gitu, ada gak? Kalau ada boleh kali ya kamu spill bareng aku di nomor WhatsApp Pro 2 seperti biasa di 081-327-866-966. Kalau dari aku sendiri, aku pengen banget sih dengerin. Aku pengen banget nonton Raisa, karena jujur aku ngefans banget sama beliau, tapi aku belum pernah nonton secara langsung teman Pro 2.

Halo, saya Raffi Aji, Radio LPPL Merapi FM, Boyolali. Selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia terus bersuara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Pal 8 Pictures, teman Pro 2, merilis trailer dan poster resmi film laut bercerita karya sutradara Yosep Angginon yang diadaptasi dari novel bestsellernya Leila Escudori. Film ini teman Pro 2 menampilkan perjuangan biru laut S.E. Reza Rahadian bersama kelompok mahasiswa Winatra dalam memperjuangkan Indonesia yang demokratis hingga mereka menghadapi berbagai persoalan dan akhirnya menghilang satu persatu. Kisah tersebut kemudian berpusat pada perjuangan keluarga dan sahabat dalam mencari jejak para aktivis yang hilang teman Pro 2. Dan termasuk juga Asmara Jati Yunita Siregar, adik biru laut yang terus menjaga harapan dan ingatan terhadap kakaknya. Film ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Dan sebelumnya akan menjalani world premiere dalam Main Competition Busan International Film Festival atau BIFF 2026 pada 6-5 15 Oktober.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, rumah produksi Imaginary mengadaptasi siniar komedi Titik Kumpul menjadi film layar lebar yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027. Proyek ini teman Pro 2 menjadi film kedua Imaginary yang berawal dari podcast Setelah Agak Lain dengan sejumlah pengisi siniar kembali memerankan karakter mereka seperti Abdur Arsyad, Pras Teguh, Ari Kriting, dan Mamat Al-Katiri. Film yang kini memasuki tahap produksi ini teman Pro 2 juga dibintangi oleh Indah Permatasari, Siska Saras, Tika Bravani, Fanjok, Arif Brata, Eli Lutan, Arif Didu, Ali Akbar, dan Oki DM. Meski belum mengungkap sinopsis resmi maupun tanggal tayang spesifik, film ini tetap mempertahankan sejumlah karakter dari semesta podcast yang dikenal dengan interaksi komedi berlatar pos ronda.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
0: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria, tapi sebelum kita mulai Zona Detik, mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Selamat sore.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa?
2: Arya, Mbak.
0: Oke, rekan Arya, silakan informasinya.
2: Baik, kita informasikan pantauan arus lalu lintas sore hari ini langsung dari sisi Rumah Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Dan informasikan untuk pantauan arus lalu lintas saat ini di terpantau di kawasan Leco yang masuk Kota Surakarta cukup lancar. Kendaraan didominasi roda 2 maupun roda pribadi. Menuju di kawasan Simpang Farokah untuk saat ini arus lalu lintas cukup ramai lancar dibandingkan dengan 30 menit yang lalu. Kemudian kita menuju di Simpang Tiga Kerten, arus lalu lintas saat ini cukup kami lancar dan kendaraan didominasi roda 4 maupun roda 2. Menuju di kawasan Jalan Slamet Riyadi dari Simpang Pagedeng sampai dengan Bundaran Landak, terpantau dari arah barat arus lintas saat ini cukup mulai ramai lancar. Kemudian kita menuju di kawasan Simpang UNS, arus lintas saat ini yang masuk maupun keluar kota Jakarta terpantau cukup ramai lancar. Menuju di kawasan Simpang Pagedeng, arus lalu lintas dari arah barat saat ini sudah cukup mencair dibandingkan dari 30 menit yang lalu. Kita menuju di Simpang Gawung. Arus lalu lintas Simpang Gawung saat ini cukup ramai lancar, kendaraan didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Menuju di Simpang 4 Jemblekan, arus lalu lintas saat ini terpantau dari arah barat dan dari bundaran Tipes saat ini terpantau cukup lancar. Kemudian kita menuju di kawasan Simpang Batas Kota Klodran, arus lintas saat ini dari keluar Kota Surakarta atau dari Sido Ngeplak yang masuk Kota Surakarta terpantau cukup lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari jalur-jalur alternatif. Dan apabila ingin menyaksikan atau melihat keadaan arus lalu lintas secara live streaming, bisa download aplikasi Pantau Lalu Lintas Surakarta di Android. Dan kami juga menghimbau apabila melakukan perjalanan tetap berhati-hati dan menaati tata tertib dan imbas yang ada bersama sampai tiga. Demikian pantauan arus lalu lintas sore hari ini, tapi balik dan kembali ke Solo. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Atika Raharja, tapi kali ini aku gak sendiri karena udah kedatangan teman-teman dari UNS. Selamat sore teman-teman.
1: Sore Kak Atika.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik Kak.
0: Baik, kok malu-malu gitu ya? Oke deh, boleh kenalin diri dulu kali ya ke teman Pro 2 semuanya. Ada siapa sih di sini?
2: Halo Kak Atika dan teman-teman semuanya, kenalin aku Dini Syarifah sebagai EP Returnee dari Vietnam kemarin.
0: Oke, satu lagi.
3: Halo Kak Atika dan semuanya, kenalin aku Sazia sebagai Team Member of Customer and International Relations of ISEC in UNS.
0: Oke, Dini panggilnya Dini ya berarti ya?
2: Iya Dini.
0: Dini dan Sazia gitu ya.
3: Betul Kak.
0: Yes, kita hari ini pengen bahas tentang pengalaman teman-teman ISEC, betul ya? Oke, dan juga pengen pengen tahu aja ya teman Pro 2 kira-kira apa sih program ISEC ini gitu ya. Nah, langsung aja boleh kali ya teman-teman ya. Mungkin kita mulai dari Sazia dulu ya sebagai member of ISEC UNS gitu. Boleh dikenalin dulu dong sebenarnya tuh ISEC tuh seperti apa sih Sazia?
3: Oke, jadi ISEC di sini itu kita berfokus kepada cross cultural exchange dan di sini itu organisasi di mana isinya itu mahasiswa-mahasiswa dari UNS.
0: Oke.
3: Gitu, Kak.
0: Berarti yang ikut dari semester berapa?
3: Biasanya sih kalau sekarang itu sampai semester 5 ada sih, Kak.
0: Oh, ada ya?
3: Iya, ada bahkan juga ada yang mungkin udah sampai skripsian juga ada.
0: Berarti tetap bisa ikut.
3: Kalau ikutnya itu kalau tahun ini sekarang itu reserved for 25 sama 26 Kak.
0: Angkatan 25
3: sama 26.
0: Tapi setiap tahun selalu ada partisipannya terus ya berarti ya?
3: Betul.
0: Wow, luar biasa. Sejak kapan sih adanya ISEC ini guys? Apakah udah lama juga?
3: Udah lama sih Kak.
0: Udah lama ya?
3: Udah lama banget. Setahu aku tuh dari 2011, correct me if I'm wrong. Tapi kalau di UNS itu specifically dari 2011 gitu.
0: Oh. Oke, wow, ternyata udah lama ya teman Pro 2. Ini tuh termasuk apa sih, organisasi atau komunitas atau
3: organisasi?
0: Organisasi
3: Kak,
0: ya. Oke, oke, oke. Oke deh, kita geser lagi ke Dini ya, as exchange partisipan pastinya ya. Nah, Dini, kamu kan sempat berpengalaman juga ke Vietnam ya. Itu kalau boleh tahu kapan sih?
2: Itu kebetulan baru banget 1 bulan yang lalu.
0: Which baru is, banget ya?
2: Yes, for specificnya aku berangkat tuh tanggal 1 Juli sampai di Vietnam. Terus baru balik ke Indo juga baru tanggal 16 Agustus kemarin.
0: Wow, berarti sebulanan ya?
2: Iya, 1,5 bulanan.
0: Wah, lama juga ya. Itu ada berapa tuh partisipannya pada saat kamu ke Vietnam?
2: Kalau di project yang aku daftarin ini kebetulan ada 3 volunteers. Kebetulan tiga-tiganya dari Indonesia juga, ada aku, terus ada satu mahasiswi UNS lagi, ada satu lagi tuh cowok dari Unsud ISEC juga.
0: Wah, seru ya ketemu sama teman-teman dari lintas universitas juga gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi Dini, kira-kira pas awal kamu tertarik tuh alasannya apa sih untuk ikut exchange ini?
2: Jadi dari dulu tuh aku punya kepinginan buat ke luar negeri itu nggak cuman sebagai liburan aja Kak. Dan kebetulan waktu itu malam-malam aku scroll IG kan, terus nemu postingan ISEC yang bilang kayak Global Volunteer X KKN gitu kan. Kayak langsung tertarik gitu ya. Bisa liburan sekaligus giving impact, terus sekaligus juga bisa direkognisi ke KKN.
0: Wah, seru ya.
2: Iya, seru banget. Terus abis itu aku langsung bilang deh ke keluarga aku kalau ini ada program dari ISEC, terus kita join ke volunteer-nya mereka, terus kita juga kasih impact yang based on SDGs.
0: Oh gitu. Kalau untuk proses mengikuti program exchange ini tuh seperti apa sih? Apakah ada kayak apa ya, audisinya atau gimana?
2: Kalau dari pengalaman aku kemarin kayak cuman kita daftar di website isec.org-nya, habis itu kita do interview with the opt-taker-nya di sana, habis itu udah deh kalau keterima langsung keterima gitu. Tapi kebetulan di experience aku yang ini kayak aku nggak cuman ngelewatin satu interview karena aku dioper-oper ke project yang lain juga. Jadi total udah 5 interview kali ya.
0: Wow, keren ya teman Pro 2 ya. Oke, Sazia sebagai member ISEC juga gitu ya. Kira-kira ada perbedaan nggak sih dari tahun ini dan tahun sebelumnya?
3: Oke, thank you so much for the question Kak. Jujur aku mungkin I'm not very fitted to answer that karena aku ini baru jadi member tahun ini Kak.
0: Baru aja.
3: Iya.
0: Waduh, salah nih ya saya nanya ya. Oh, berarti angkatan berapa?
3: Aku angkatan 24.
0: Oh baru ya berarti
3: iya.
0: Ya. Boleh kali ceritain pengalamannya masuk ke ISEC seperti apa?
3: Oke, jadi aku dulu tuh join ISEC sebenarnya karena aku emang udah dengar-dengar dari SMA. Mm-hmm. Tapi aku tuh di situ tuh aku sebenarnya belum punya organizational experience sama sekali. Terus papa aku kayak, ini organisasinya bagus nih kak. Dan sebenarnya aku udah pesimis dari awal karena setiap tahunnya itu ISEC tuh applicants-nya tuh banyak banget kak.
0: Okay.
3: Kayak dari satu UNS itu bisa 800, 900, and even this year itu kita lebih dari 1000 applicants.
0: Banyak banget.
3: Iya, makanya udah kayak mau UTBK lagi.
0: keren.
3: Jadi jujur aku udah pesimis banget untuk masuk, tapi aku tetap ikhtiar aja untuk ngejalanin. Dan akhirnya I landed this role and I really like it gitu.
0: Sesuai sama kamu juga berarti ya?
3: Iya, karena di sini role aku kan customer, which aku handle kayak IP kayak Kak Dini, tapi aku juga handle bagian international relationsnya. So I get to talk sama orang-orang luar di sana gitu.
0: Wow, seru banget ya. Member baru loh padahal. Tapi gimana teman-teman di ISEC, apakah menyenangkan juga?
3: Jujur sangat-sangat menyenangkan.
0: Okay.
3: I feel like they're my home juga.
0: Wow,
3: mereka tuh
0: okay.
3: Giving space to grow banget sih Kak. So itu kayak one of the most memorable experiences of my university years gitu Kak.
0: Ih keren, UNS juga keren banget ya pastinya ya. Nah kalau Dini kan sebagai partisipan gitu ya, apakah juga sebagai member juga sih kalau kayak gitu Dini?
2: Kebetulan aku dari external ISEC-nya jadi nggak sebagai member of ISEC.
0: Oh berarti it's okay ya kalau misalnya mau join nggak join tuh nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya join ISEC kayak Sazia apakah bisa juga?
3: Of course bisa kak,
0: okay.
3: Itu tuh ada yang namanya IXP, jujur aku lupa kepanjangannya, tapi itu kayak misalnya kamu anak ISEC terus kamu join global volunteer-nya. Jadi of course you have a chance untuk ikut global volunteer-nya walaupun kamu ISEC member gitu.
0: Oh gitu, okay, wah seru banget ya teman Pro 2. Masih bahas seputar ISEC juga, nanti kita lanjut di program kedua, segmen kedua ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya, boleh banget langsung WhatsApp di 081-327-866-966.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Yang itu aja, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Udil, derek langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, Ji, Budi. Ampun, ini sampun. Ya, Ji, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.
5: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
6: Detiknya jalan terus,
7: tapi kamu jangan ketinggalan ya.
5: Yes, Zona Detik, Zona Desvatika.
8: Balik lagi teman Pro 2, masih di Sore Ceria di Zona Detik pastinya ya, dan masih bareng Dini serta ada juga Sazia di sini. Nah, kalau tadi kita membahas tentang ISEC yang mungkin dasar-dasarnya gitu ya. Apa sih ISEC? Nah, kali ini pengin tahu nih pengalaman Dini gitu waktu di Vietnam tuh seperti apa gitu kan. Tapi sebelum berangkat ke Vietnam, adakah persiapannya Dini?
9: Kalau yang dimaksud persiapan yang kayak dokumen-dokumen itu pasti ada banget, kayak kita nyiapin paspor, visa, terus juga untuk for the safety-ness aku juga apply insurance, terus dan jangan lupa pesen tiket juga sih, Kak.
8: Oke, itu penting ya.
9: Iya, penting banget.
8: Oke, tapi kalau secara mentally kamu gimana persiapannya?
9: Jujur kalau mentally nggak ada persiapan yang gimana-gimana, kayak waktu itu tuh udah gak sabar aja kayak berangkat, terus ikut volunteer di Vietnam, walaupun di Hamin 1 kayak ada gedubra-gedubruknya.
8: Oh gitu, tetap ada gitu ya?
9: Iya, ada banget.
8: Oke, nah selama di Vietnam adakah pengalaman yang paling seru dan mungkin yang Dini ingat sampai sekarang apa sih kira-kira Dini?
9: Wah, kalau ditanya momen yang paling ingat kayaknya jadi sebelum aku ke tempat project place aku, which is di Provinsi Lao Cai, aku tuh harus stay dulu di Hanoi, Kak, bareng host family-nya selama 2 malam kalau nggak salah.
8: Oke.
9: Okay. Nah, kenapa kok aku bisa di host family dulu? Karena waktu itu cuaca di provinsi tempat aku project itu lagi nggak bagus. Jadi kayak mau nggak mau itu plannya juga di hari H aku landing kayak kamu nanti di host family dulu ya 2 malam kayak oh oke okay deh ya udah walaupun tinggal sama stranger tapi kayak oh ya udah daripada gimana kalau buru-buru ke tempat project kan terus ya udah kami tinggal bersama. Habis itu dimulai dari malam pertama kayak banyak banget obrolan yang kita bicarakan terus kita juga ada agreement tentang project volunteer ini. Habis itu kayak banyak obrolan-obrolan kecil, sharing-sharing, terus dari situ kayak aku ngerasa disayang banget, gak tahu kenapa, kayak dikasih makanan terus, dikasih buah-buahan terus.
8: Baik banget berarti.
9: Baik
8: ya
9: banget. Kayak even aku diajak ke supermarket buat mereka temuin belanja gitu.
8: Wow, iya. Berasa keluarganya sendiri berarti ya.
9: Iya.
8: Seru banget. Tapi kan tadi bertemu sama orang baru juga gitu ya. Nah, tapi sebenarnya main dari event di ISEC ini yang exchange itu sebenarnya apa sih?
9: Sebenarnya main dari volunteer aku ini di SDGs 8-nya, which is kayak aku nanti bakal berpartisipasi di volunteer yang menyangkut tentang ekonomi gitu. Nah, kebetulan di project ini tuh aku fokusnya di bidang marketing, which is aku help mereka di bidang marketing dari resort yang mereka punya ini di Provinsi Lao Cai.
8: Oh, I see. Okay. Kalau untuk Sazia nih walaupun member baru gitu ya, tapi pengen gak sih nanti masih bisa kan kalau misalnya pengen ikut participant exchange juga masih bisa kan ya?
10: Of course, karena participant exchange itu sebenarnya, correct me if I'm wrong again, tapi

0: join ISEC itu ada kepanitiaannya tersendiri ibaratnya.
1: Oh, lagi ya?
0: Iya, ada organizing committee-nya tersendiri. And aku bukan bagian dari itu, tapi aku bagian dari assessor. Nanti aku bakal ngebantu untuk assess LGD-nya mereka. Jadi aku bakal ngebantu untuk mengetahui applicants mana nih yang sekiranya bagus gitu.
1: Oh, tetap membantu gitu ya.
0: Oke.
1: Kalau untuk Dini, kira-kira ada gak tantangannya waktu kamu di Vietnam sendiri?
2: Kayaknya tantangan bisa dibilang cukup ada di bagian makanannya.
1: Oh iya ya.
2: Karena di Vietnam tuh mostly mereka makan babi kayak hampir setiap hari. Even kita tuh kan dikasih makan setiap hari itu 3 kali kan. Dan kita tuh makan kan bareng sama staff-staff di resortnya itu. Kita tuh dikasih menu yang beda karena mereka tuh makannya babi. Tapi pernah ada suatu malam makanan aku sama volunteer teman-teman aku yang lain tuh ketuker sama staff yang ada. Jadi makan yang halal itu tadi tuh diambil sama staffnya.
1: Wow, terus gimana itu?
2: Habis itu waktu kami ngelihat makanan yang di tray-nya itu tuh kayak, kok kayaknya ini bukan ayam, bukan sapi, bukan kuda, bukan bebek, bukan ini ya. Kayak,
1: asing gitu ya.
2: Iya, asing banget. Kayak kita kayaknya kenal nih warna-warnanya nih, warna-warna pucet kan.
1: Terus kita
2: tanyain tuh ke opi takernya, kayak orang Vietnam di sana, bener gak ini bukan makanan kita? Iya, ternyata itu bukan makanan kita. Untungnya kayak kita gak penasaran terus langsung makan.
1: Belum
2: gitu.
1: Sempat berarti.
2: Iya, belum sempat untungnya.
1: Oke, berarti makanan gitu ya. Kalau untuk bahasa gimana di sana?
2: Untuk bahasa, jujur di tempat aku ini orang-orangnya tuh nggak yang speak in English every day, tapi tetap ada beberapa orang kayak pak arsitekturnya, terus kayak owner resortnya gitu, sama CEO-nya yang masih speak in English. Jadi kita ngomong English kalau mereka ada di sana. Sedangkan mereka ada di sana itu cuman every weekend aja.
1: Wow.
2: Jadi
1: how
2: sehari-hari
1: to survive.
2: Iya. Jadi sehari-hari kayak kita ngobrol sama orang-orang yang di resort itu pakai Google Translate.
1: Oh my god, oh iya,
2: yeah.
1: Wow, lucu banget. Tapi gimana mereka responnya? Gak apa-apa kan gitu, fine kan?
2: Fine aja, cuman kan tetap Google Translate tuh walaupun kita udah ngomongin apa yang mau kita bilang, tetap gak bisa menyampaikan sesuai nada, sesuai intonasi, sesuai makna gitu. Jadi tetap ada miskomunikasinya.
1: Oh, tetap ada ya, tapi so far good ya, gak apa-apa gitu ya. Kalau selain makanan apa?
2: Kalau selain makanan, untungnya nggak ada sih kak. Bahasa juga udah terhandle sama Google Translate. Terus akomodasi juga untungnya aman banget.
1: Aman ya?
2: Aman banget, walaupun sempat ada kayak huru hara tentang akomodasi ini. Tapi untungnya di 6 minggu aku selama volunteer itu, aku dapat akomodasi yang bisa dibilang kayak hotel bintang 5.
1: Wow, oh ya?
2: Iya.
1: Keren. Berarti, tapi dari UN-nya sendiri gimana sih mensupport kamu untuk di sana?
2: Kalau dari ISEC-nya sendiri itu, mereka support aku dari awal banget. Bahkan dari awal aku masuk website isec.org-nya itu, udah ada yang nge-approach aku dari ISEC-nya kayak nanyain, kakak interest-nya di project apa? Terus pokoknya dari awal tuh udah ada yang tanya, terus sampai aku flight, sampai aku balik tuh mereka selalu nanyain gitu.
1: Wow, berarti sangat membantu banget ya, dan tidak akan meninggalkan gitu ya ini tim-tim ISEC-nya. Wah, kompak banget ya teman-teman. Oke deh, gak berasa kan? Gak berasa, masih ada satu segmen lagi. Tapi ya teman Pro 2 masih dibuka buat kamu yang mau tanya-tanya sama Dini dan Sazia, boleh banget. Masih dibuka ya teman Pro 2, langsung WhatsApp aja di 081-327-866-966.

0: Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
2: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
3: Let me introduce myself.
4: My name is Kirana Ramadhani Larasati.
5: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
6: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
5: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
2: I feel like it gives the most professional answer.
7: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
5: Okay. Okay.
1: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
5: What is melengseng in English ya?
1: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless. Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
8: Di sesi terakhir ini teman Pro 2 masih pengen tahu gitu ya, cerita, ada cerita apa sih waktu Dini itu di Vietnam gitu. Nah tapi setelah kamu balik ke Surakarta gitu ya Dini ya, apakah ada yang berubah dari kamu atau mungkin cara pandang kamu?
9: Oke, dari pengalaman aku volunteer di Vietnam kemarin, karena kita tuh kerja sama orang asing dan kita kayak ketemu banyak orang dari budaya, bahasa, bahkan religion yang berbeda. Mm-hmm. Mungkin aku bisa melihat diri aku tuh jadi lebih respectful sama orang lain. Mungkin aku jadi bisa lebih memahami sudut pandang orang lain, opini orang lain, dan menjadi lebih open-minded dan terbuka.
8: Wow, oke. Okay. Nah dari perjalanan itu juga sebuah perjalanan yang besar gitu ya. Nah ada gak sih pelajaran yang bisa kamu ambil dari event itu?
9: Mungkin disiplin kali ya. Disiplin. Banyak masih orang yang masih menyepelekan tentang disiplin gitu.
8: Okay.
9: Sedangkan yang aku lihat di tempat resort aku yang volunteer kemarin, kayak orang-orangnya benar-benar disiplin. Jam 7.30 tuh mereka udah start kerja, habis itu 11.30 udah masuk makan siang. Dan jam 7 malam kayak udah makan malam, dan kayak aku ketemu sendiri sama orang yang benar-benar disiplin gitu. Jadi setelah aku selesai project kan aku ke kota lain kak di Vietnam. Dan waktu itu kayak ownernya itu nawarin buat aku diantar ke terminal bus. Kami tuh janjian jam 6.30 kan.
8: Okay.
9: Nah aku tuh di resepsionis nungguin orang-orang tuh udah jam 6.15. Aku deg-degan dong ke orang-orang belum pada dateng gitu. Ternyata orang-orang tuh datengnya jam 6.29.
8: Oh iya?
9: Iya.
8: Wow.
9: Jadi kayak mereka disiplin dan on time banget.
8: Sangat-sangat on time.
9: Sangat sharp gitu.
8: Wow, oke. Okay. Nah kan itu tadi ya, kita sangat culture-nya juga beda banget ya Indonesia dan Vietnam. Nah selain waktu dan disiplin tadi, ada gak sih yang kayak kontras banget gitu loh perbedaannya sama Indonesia gitu?
9: Kalau kontras apa ya, bahasa udah jelas kontras banget. Habis itu oh ini, aku waktu itu lagi ngobrol santai sama arsitekturnya di sana kan.
8: Oke. Okay.
9: Terus Pak arsitekturnya tuh bilang, "Kalian tahu enggak kalau di Vietnam tuh ada fun fact tentang jam tidur siang?"
8: Apa tuh?
9: Kalau di Indonesia kan tidur siang tuh buat anak-anak aja kan. Sedangkan di sana itu even buat para pekerja di kantoran. Itu tuh ada jam tidur siang, Kak. Jadi mereka tuh istirahat dari 11.30 sampai 1.30.
8: Dan itu untuk tidur siang itu oke ya?
9: Iya, dan itu emang mereka tuh culture-nya buat tidur siang.
8: Ih keren, itu harus diterapin juga tuh di Indonesia.
9: Setuju banget.
5: Setuju.
8: Iya kan, butuh banget kita tidur siang ya. Oh berarti orang sana termasuk benar tadi ya, respect juga ya sama orang-orang lain gitu kan. Dan juga tadi disiplin juga gitu kan. Tapi selain itu ada lagi kah?
9: Oh ini yang aku temuin tuh di tempat aku resort ini sih. Okay. Ya kurang tahu kalau di tempat Vietnam yang lain, tapi orang-orang di sana kayak Orang biasa kan kalau makan sambil minumnya air putih. Nah mereka tuh sambil minumnya alkohol.
8: Oh iya iya iya, I see. Udah jadi culture mereka ya?
9: Iya, aku dan tiga volunteer tuh selalu ditawarin kayak drink, drink.
8: Oh iya? Tapi memilih untuk tidak gitu ya. Oh berarti kalau di sana udah terbiasa gitu. Oke oke oke. Nah seperti Dini ya, teman Pro 2 yang masih muda tapi berani untuk mencoba pengalaman baru gitu ya. Tapi menurut kamu nih Dini, kenapa sih anak muda di zaman sekarang gitu ya perlu banget untuk nyoba pengalaman seperti kamu gitu?
9: Buat anak muda termasuk aku mungkin ya. Aku dulu tipe orang yang kayak takut buat approach orang, takut buat coba. Cuman akhir-akhir ini kayak termasuk di Global Volunteer ini aku mikir kayak aku gak bakal tahu kalau aku gak nyoba gitu. Jadi buat orang-orang yang masih ada keraguan buat nyoba sesuatu, udah coba aja dulu, siapa tahu itu nanti ngebuka pintu ke rezeki yang lain. Kayak ini aku sekarang diundang ke RRI kan juga karena Global Volunteer itu.
8: Wow, ih keren banget. Kalau menurut Sazia gimana dengan anak muda sekarang gitu ya, gimana sih biar berani juga gitu mencoba hal-hal baru seperti Dini?
10: Oke, kalau menurut aku betul banget kata Kak Dini, kayak kita tuh harus widen our horizons juga menurut aku, apalagi dengan perspektif orang Indo sama perspektif orang Vietnam kan pasti beda. Dan Kak Dini sini belajar banyak banget tentang perbedaan antara culture gitu. Tapi di situ Kak Dini bisa menerapkan ibaratnya kayak hikmahnya lah yang di situ tuh apa, dan mungkin Kak Dini bisa terapin juga di sini. And I think it's important buat anak-anak muda untuk spread the good vibes lah ibaratnya, biar orang lain tuh juga bisa kena apa yang namanya tuh cultural exchange.
8: Oh gitu. betul, setuju banget. As a member of ISEC gitu ya, Sazia, kira-kira punya harapan apa sih, harapan besar apa untuk ISEC kedepannya?
10: Oh my god, kayak untuk negara. Oke, harapan untuk ISEC kedepannya, of course, aku pengen banget ngeberangkatin more people, pemuda kayak Kak Dini untuk luar negeri to experience more of what it the gap between cultures and also kayak beneran mempelajarin gimana sih cara dunianya itu bekerja di mata orang-orang yang berbeda gitu.
8: Iya benar-benar setuju banget. Nah kalau dikasih kesempatan untuk kembali ke Vietnam Dini, hal apa yang paling pingin kamu lakuin lagi di sana?
9: Explore banyak kota lainnya.
8: Oke, itu 1,5 bulan kurang berarti ya?
9: Kurang, karena baru 3 kota kali ya.
8: Oke, oh iya. Kalau boleh kasih rating nih, 1-10 kota negara Vietnam tuh berapa sih?
9: I would like to give 9/10.
8: Why?
9: Karena orang-orang di sana sangat-sangat ramah. Harganya juga masih yang dompet mahasiswa mungkin. Dan gak jauh beda sama Indonesia karena masih di sama-sama Asia Tenggara gitu. Cuman bedanya karena aku muslim sendiri ya, jadi kayak masih ada pantangan.
8: Wow, oke, almost perfect berarti di sana juga ya. Dan Indonesia juga gak kalah pastinya ya. Ya semoga kedepannya nanti kedisiplinan dan hal-hal baik yang kita dapat dari Vietnam bisa diterapkan juga di Indonesia ya pastinya ya. Oke deh, terakhir nih boleh dong Dini dan Sazia kasih pesan-pesan ke teman Pro 2 untuk gimana sih caranya biar berani juga exploring sesuatu yang baru gitu. Boleh dong kasih pesannya. Dari siapa nih?
9: Mungkin kalau dari aku buat teman-teman yang masih mahasiswa, mahasiswi, atau orang-orang yang masih pengen mencoba hal baru, I think you guys should try it because we will never know until you try it.
8: Oke, ya benar, gak akan tahu ya kalau kita gak coba dulu. Soal gagal ataupun hal yang tidak baik yang terjadi, it's okay, happen will be happen gitu ya. Oke, kalau dari Sazia terakhir.
10: Oh my god, aku setuju banget sama Kak Dini. Just take the step karena you guys are limitless gitu loh, kayak you guys can try something new mumpung masih muda gitu, so YOLO gitu loh. So ya, semangat untuk pemuda-pemuda di sana teman-teman, semoga kalian bisa merasakan gak mau volunteer juga.
8: Yes, benar banget. Dan mungkin apakah akan dibuka lagi nih, Sazia?
10: Oh my god, okay, jadi aku izin jelasin.
8: Boleh.
10: Jadi kita tuh kan ada summer timeline sama winter timeline. Nah, kebetulan di sini Kak Dini itu ngejalaninnya tuh di summer timeline yang menyesuaikan dengan libur semesternya UNS.
8: Okay.
10: Gitu. Nah, nanti juga kita ada winter timeline. Itu juga menyesuaikan dengan libur semesternya UNS, yaitu dari Desember sampai Februari kan. Nah, di situ kita tuh lagi buka ibadah lagi attraction period. Kalau misalnya ada IP itu kayak Kak Dini yang interested untuk menjoin Global Volunteer, mereka bisa aja buat akun di isec.org, terus nanti bakal di hit us, bakal di chat sama orang-orang isec untuk melakukan project matching, dan kita bakal ngakuin induction, kita bakal ngejelasin secara rinci isec itu apa, Global Volunteer itu apa. Jadi of course masih ada chance untuk join Global Volunteer sekarang karena waktunya masih banyak banget.
8: Oke, okay. Kalau untuk sosial medianya mungkin teman Pro2 ada yang pengen mengakses dan pengen tahu kegiatan ISEC tuh di mana sih?
10: Di unstoppable.youth.
8: Oke, okay. Kalau Instagramnya ada nggak?
10: Itu Instagram.
8: Oh, itu Instagram. Oke, oke, oke. Website-nya mungkin?
10: Oh, kalau website-nya itu bisa akses di isec.org aja. Nanti kalau misalnya buat akun dan kamu dan teman-teman pilih product preference-nya itu Global Volunteer, itu udah otomatis masuk ke ibaratnya kayak list kontak kita di mana kita bisa chat mereka nanti gitu.
8: Oke, bisa juga kalau mau tanya-tanya ya.
10: Iya,
8: oke deh, terima kasih Sazia dan juga Dini sudah mampir ke Pro2, dan makasih juga atas pengalamannya ya Dini ya. Semoga nanti ISEC juga, member of ISEC dan semua partisipan semoga bisa punya kesempatan seperti Dini juga. Terima kasih ya, nanti ditunggu lagi mungkin ada member yang exchange lagi, boleh lagi ke Pro2, nanti kita sharing-sharing lagi ya. Oke deh teman Pro2, masih di Pro2 FM Solo, nanti aku temenin sampai jam 7 malam, so kamu stay tune terus di 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Solo pastinya ya. Nah, masih bareng aku Tika Harja sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. So kamu kalau mau request lagu, kalau mau menyapa aku di sore hari ini boleh banget ya. Seperti biasa udah sapa aja, enggak usah malu-malu gitu. Kayak yang udah join di WhatsApp hari ini ada Kak Ninda. Katanya wait, aku bacain dulu ya Kak Ninda ya. Oh, ada doa dari Kak Ninda juga, semoga RRI makin maju jaya, banyak program anak muda lainnya, banyak segmen-segmen yang pastinya informatif dan edukatif dan ngundang pemenang-pemenang dari dunia pageant. Amin. Thank you doanya. Terus Kak Ninda juga mau request lagu Dendi Panjawi Nyaman ya, Tika. Oke, nanti diputer ya. Oke, teman Pro 2, gimana hari ini teman Pro 2? Apa kabar kamu? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat ya teman Pro 2. Yo, I hope so. Dan juga hari ini kan hari spesial nih, hari radio gitu kan. Gimana? Kamu apakah juga to celebrate radio day hari ini teman Pro 2? Gimana? Apakah sudah ada yang mendengarkan radio hari ini? Apakah sedang mendengarkan radio, especially dengerin Pro 2 juga bareng aku di sini, boleh sambil absen teman Pro 2. Kalau ngomongin soal radio gitu ya, zaman dulu kalau boleh cerita ya teman Pro 2, mana enggak boleh lagi. Dulu tuh sebenarnya aku punya juga radio yang konvensional gitu. Terus, tapi zaman dulu banget sih itu teman Pro 2. Cuman sekarang radionya udah gak ada. Ya ada sih, cuman bukan di rumah aku gitu, di rumah eyangku gitu ya, radio dipindah di sana. Nah dulu tuh waktu kecil aku juga lumayan sering juga dikasih apa ya, dengerin radio gitu dulu lumayan sih. Karena juga papa mamaku juga dulu dengerin radio juga teman Pro 2. Nah dan gak nyangka juga gitu kalau ternyata sekarang anaknya malah kerja di radio tuh gimana ya ceritanya. Tapi aku tuh punya salah satu fun fact gitu ya, dan cerita lucu banget. Jadi ngomongin radio gitu kan, aku jadi keinget aku waktu kecil teman Pro 2. Jadi dulu tuh waktu aku SD, aku tuh sempat kan waktu SD tuh ada kayak apa sih, foto buku kenangan gitu loh, buat kayak remember gitu kan. Terus habis itu waktu foto buku kenangan itu kan kayak disuruh ngisi gitu nama, terus habis itu cita-cita, terus quotes gitu-gitu kan. Nah waktu itu aku tulis tuh namaku, kita namaku Atika Fadli Raharja gitu. Habis itu cita-cita gitu kan. Dan tidak menyangka loh teman Pro 2, pada saat itu aku menulis bahwa cita-cita aku itu menjadi presenter teman Pro 2. Bayangin deh. Terus habis itu kan kayak gak expect dong. Dan emang dari kecil tuh aku tuh memang suka sih sama sesuatu yang entertain gitu. Memang dari kecil, dan karena orang tua aku tahu ya kalau passion aku lebih ke entertain. Kayak misalnya dulu suka nari, habis itu pindah ke nyanyi. Terus aku suka apa ya, kayak lebih suka present gitu loh, kayak aku suka gitu ngomong di depan umum gitu. Jadi ya sampai sekarang ternyata bersyukur juga sih, dan ini benar-benar unexpected moment juga aku bisa berada di sini dan di kursi ini. Itu benar-benar kayak nggak nyangka aja sih teman Pro 2 jujur, karena siapa sangka ya gitu ya, anak kecil yang cuman mungkin secara iseng dan nggak sadar menulis cita-citanya menjadi presenter, and I wanna be a presenter. Dan tapi sekarang bisa dilihat, cause I'm here ya teman Pro 2, gak ada yang nyangka sih. Tapi seneng juga, dan aku harap sih orang tua aku juga bangga ya. Aduh jadi sedih kalau ngomongin gitu. Ya itu ceritanya, gak nyangka sekarang bisa jadi presenter dan penyiar radio juga pastinya, yang gak pernah terlintas dan kepikiran juga di kepala aku gitu ya. Karena dari kecil aku tuh suka nyanyi gitu, jadi cita-cita aku tuh ya jadi penyanyi gitu, as a singer, professional singer, international singer gitu pengennya gitu. Cuman ya gak apa-apa juga sih, aku tetap nyanyi, cuman gak apa ya, kayak ternyata dikasih rezeki jadi penyiar juga ternyata menyenangkan gitu, as a sesuailah sama passion aku gitu. gitu. Kamu ada gak sih cerita-cerita kayak gitu tentang radio Teman Produ, atau mungkin dulu waktu kecil pernah juga punya pengalaman yang sama, atau waktu kecil tuh dulu yang aku suruh aku dengerin radio nih kak gitu, jadi aku sekarang sampai sekarang dengerin radio juga. Boleh banget loh cerita Teman Produ ya. Terus kalau ngomongin radio sih, aku sebenarnya waktu sekolah dulu SMP SMA lah ya, aku sempat bertanya-tanya juga sih kalau emangnya radio tuh masih ada gitu, emang masih banyak yang dengerin gitu kan. Apalagi sekarang banyak digital music platform juga gitu yang mungkin banyak orang itu bisa mengalahkan radio, tapi no gitu lah. Jadi enggak gitu, sampai sekarang juga enggak ada yang mengalahkan radio ya Teman Pro 2 gitu. Jadi sampai sekarang pun di mobil juga aku dengerinnya Pro 2 dong pastinya. Gitu, waktu tadi ya, back to tadi waktu SMP, SMA sempat juga mikir kalau radio tuh apakah masih ada emangnya gitu. Emang masih ada nih yang dengerin radio gitu, cuman ternyata memang masih banyak banget gitu. Dan kalau misalnya aku pergi ke rumah saudara-saudara tuh memang mereka masih dengerinnya radio loh Teman Pro 2. Jadi kayak keren banget ya radio bisa bertahan sampai sekarang itu ini gitu. Dan apalagi RRI Surakarta yang sudah 81 tahun mengudara dan nemenin Teman Pro 2 juga gitu kan. Kayak ih happy banget bisa terus jaya dan mengudara juga pastinya. Dan apa ya, semoga bisa jadi platform juga buat teman-teman semuanya untuk bisa mendengarkan lagu, bisa mengakses informasi juga di sini, berita dan semuanya. Mungkin kalau di zaman sekarang udah bisa audiovisual, mungkin buat yang dulu kalau misalnya mau lihat penyiarnya harus datang ke studio, sekarang tinggal lihat di live TikTok. Itu kan kayak sebuah apa ya, kayak improvement juga ya dari radio Teman Pro 2. Ih seru banget, pokoknya berkesan banget menurut aku. Dan RRD juga salah satu tempat yang bisa dibilang berharga juga untuk aku dan untuk kita semua pastinya. Dan sangat-sangat memorable juga buat aku gitu, karena ini salah satu tempat belajar aku juga di sini gitu kan. Dulu kalau ngomongin waktu magang gitu, aku dulu sebenarnya nggak mau magang di sini ya, cuman ternyata dapat rezeki di sini dan malah mendapatkan pengalaman yang lebih tuh kayak wow, terima kasih ya RRI ku dan terima kasih Pro 2. Gitu, aduh jadi panjang banget nih kalau cerita. Aku tuh suka cerita, jadi takutnya nanti gak kelar-kelar gitu yapingnya gitu loh. Jadi kayak jangan suruh aku on mic deh Teman Pro 2, bahaya ya nanti gak kelar-kelar ngomongnya. Oke deh, aku mau bacain WhatsApp ya dari KRBM Family. Hai KRBM Family, selamat sore RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku RRI, thank you. Selamat sore juga ke RBM Family, katanya halo Mbak Atika, aku lihat di YouTube Mbak Atika keren banget nyanyinya. Aduh, thank you ya. Oh waktu Bintang Radio kah? Kemarin ya waktu Binrat hari, berarti kapan? Lusa ya, lusa lalu ya Teman Pro 2. Thank you lo udah nontonin aku dan nonton Bintang Radio juga ke RBM Family. Gimana kamu lihat peserta-pesertanya? Apakah semakin keren-keren di tahun ini ke RBM Family? Dan ya tahun ini bersyukur juga karena bisa menemani juga kemarin di Bintang Radio. Udah 2 tahun aku dan JJ ya menjadi Master of Ceremony juga. Ya semoga Teman Produ juga pada berkesan ya sama acara kemarin ya. Thank you ya ke RBM Family buat feedbacknya, seneng banget dengernya. Oke deh Teman Produ, habis ini mau break azan maghrib dulu ya. Jadi buat kamu boleh banget, buat yang mau ibadah silahkan, yang mau makan malam nanti setelah ibadah boleh merapat lagi ke Produ Teman Produ ya gak sih? Buat dengerin Produ, buat sharing-sharing juga gitu dan request lagu pastinya. Aku mau puterin deh lagunya Lainey buat kamu Teman Produ, 'cause you have to.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Urjin, Branch Manager BSI Klaten Delanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

saya Hari Purnomo, staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81, semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: I want you to the bone, teman Pro 2. Kayak aku menginginkan kamu banget untuk join di Batik hari ini ya, teman Pro 2 ya. Gimana, aku udah kirimin surat cinta buat kamu. Tolong ya diisi ya surat cintanya ya, nanti aku bacain, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 FM Solo, pastinya masih bareng Atik Raharja yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Nah, sore ini aku pengen tahu deh. Tadi aku sebenarnya sempat cari-cari gitu ya, dan ternyata banyak juga radio-radio yang celebrate juga nih hari radio hari ini, teman Pro 2. Jadi aku juga pengen celebrate juga ya bareng teman Pro 2 kesayangan aku juga pastinya gitu ya. Aku udah kasih surat cinta. Kalau sehari jadi penyiar, kamu pengen ngapain aja, teman Pro 2? Ataukah kamu pengen susun lagu sesuai mau kamu, atau mau bahas sesuatu yang kamu suka, teman Pro 2? Kalau kamu jadi penyiar boleh ya. Plus juga ceritain memori spesial bersama radio versi kamu. Aku tungguin di spot batik. Kok di spot batik sih? Di segmen batik, teman Pro 2, bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

Hari Purnomo, staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81, semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mau bacain WhatsApp dari teman Pro 2 di Batik kali ini, bahas tingkah dan karya anak muda. Ada dari Kak Lika yang katanya, kalau seharian jadi penyiar, kamu mau ngapain aja plus ceritain memori spesial bersama radio versi kamu. Dari Kak Lika katanya, aku pengen nyeritain seberapa jauh radio bawa aku dari yang gak kenal sampai gak bisa move on. Aduh, lucu banget. Emang iya, so sweet. Emang awalnya gimana ceritanya Kak Lika? Ceritain dong, boleh loh sambil cerita awal kenal radio tuh, dan mungkin awal dengerinnya kapan sih sampai sekarang gak bisa move on. Thank you banget ya, makasih udah setia loh dengerin radio, dengerin Pro 2 juga udah setia, makasih ya. Selamat hari radio buat kamu juga ya Kak Lika ya. Lanjut lagi dari Mr. Johnny katanya, kalau sehari jadi penyiar aku pengen bagi-bagi hadiah mendengar. Pengen bagi-bagi hadiah, bener sih, iya juga bener. Pokoknya kalau jadi penyiar dan menjadi orang have sih pengen bagi-bagi terus ya teman Pro 2 ya. Tapi Pro 2 tuh sering kok bagi-bagi, kadang kita bagi-bagi kayak tiket, terus kadang apa ya, biasanya sih tiket ya, tiket konser mungkin, atau voucher, atau biasanya ada juga kayak bingkisan gitu dari Coca-Cola biasanya. Jadi jangan lupa pantengin terus Pro 2, dan kalau misalnya ada dialog nih seputar Coca-Cola dari sponsor-sponsor tuh boleh banget ikutan biar dapat hadiahnya gitu. Thank you ya Mr. Johnny ya, aku sih juga pengen ya bagi-bagi hadiah terus ya. Lanjut lagi dari siapa nih ya? Dari Nop, namanya Nop. Okay. Katanya kalau sehari jadi penyiar yang pertama mau kulakuin adalah bikin sesi request lagu-lagu jadul atau underrated yang jarang diputar, biar pendengar bisa nostalgia bareng. Dan buat aku, radio itu punya memori sebagai teman tanpa wujud. Aduh, dalam. Momen paling spesial adalah pas lagi ngerasa jenuh, tiba-tiba radio muterin lagu underrated favorit gue yang udah lama banget gak didengar. Bener lagi, relate loh Kak, jujur. Aku juga pernah ngerasa kayak gitu, kayak hati tuh lagi gak enak gitu ya, terus tiba-tiba aku ngeplay aja gitu pas lagi perjalanan gitu, ngeplay di mobil, abis itu tiba-tiba loh kok lagunya bisa ngepas banget ya sama isi hati aku sekarang gitu, atau pas banget sama lagu favorit aku gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, unexpected banget gitu ya radio ya. Tapi iya sih benar. Dan juga kalau misalnya punya kesempatan juga ya mau request lagu-lagu jadul, oh mau bikin sesi request lagu-lagu jadul atau underrated, iya sih benar-benar. Sebenarnya di sini juga bisa sih Kak, kalau mau diputerin lagu-lagu underrated mungkin ya versi kamu ataupun jadul, jadulnya tapi yang penting masih relevan sampai sekarang dan masih era 2005 ke atas kali ya, 2010 mungkin, itu masih bisa kok. Thank you ya, semoga radio selalu jadi teman tanpa wujud kamu selamanya ya Kak. Thank you so much. Lanjut lagi aku bacain dari one and only Kak Erna. Hai Kak Erna, katanya selamat hari jadi RRI, terima kasih banyak. Semoga selalu jaya di udara, amin. Sehari jadi penyiar muterin lagu-lagu full dari pagi sampai malam. Bener lagi, kita juga maunya gitu ya, full lagu aja ya. Waduh, jadi jazz music dong, jadi jazz music 24 jam dong kalau gitu. Memory special dengerin suaranya kakak penyiar yang merdu, penyiarnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, manis-manis. Ow, so sweet, terima kasih banyak ya. Kak Erna juga cantik lah pastinya ya. Makasih juga udah selalu jadi teman Pro 2 ya, yang setia juga dengerin radio dan ikut merespon juga gitu, kasih feedback ke kita juga. Thank you ya Kak Erna ya, sangat-sangat meaningful juga sih. Terima kasih. Okay deh, aku udah bacain beberapa. Tenang aja, habis ini aku bacain lagi ya teman Pro 2. Masih ada waktu, masih panjang nih perjalanan kita. Waduh, perjalanan. Masih ada setengah jaman lebih lagi teman Pro 2. Aku kasih lagu dulu kali ya, biar gak bosen ya dengerin aku yapping. Dengerin, aduh, waduh, kepencet. Waduh, nggak ada DSV ya di sini, jadi kalau kepencet nih saya panik juga nih. Okay. Wait, aku pengen puterin lagu yang kemarin jadi salah satu lagu yang laris banget di bintang radio teman Pro 2. Sambil aku tungguin ya, aku tungguin nih jawaban dari kamu teman Pro 2. Kalau jadi penyiar kamu pengen ngapain sih? Dan juga ceritain momen spesial kamu gitu ya, ceritain memori spesial kamu bersama radio versi kamu apa sih teman Pro 2?

Pengen denger radio tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi ya teman Pro 2, aku membacain lagi WhatsApp dari teman Pro 2 RBM Family. Katanya selamat patang, selamat patang RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Selamat patang juga kak, aku kalau jadi penyiar mungkin aku bingung mau ngomong apa. Soalnya aku sukanya mendengarkan, aduh lucu banget. Berarti kamu itu ya, good listener ya. Duduk manis dengerin penyiarnya aja, thank you ya, bener banget. Kamu rebahan aja teman Pro 2 di rumah. Biar yang bekerja kita ya di sini ya teman Pro 2, kamu just enjoying the song dan penyiarnya juga pastinya dan segmen-segmen lainnya teman Pro 2. Thank you ya Kak RBM Family udah setia juga sama Pro 2 ya. Dari Kak Yunike katanya pingin siaran sesi khusus K-pop dan anak muda terus bikin vlog day of my life ala-ala anak TikTok gitu. Aduh seru juga sih, benar-benar. Kan banyak juga ya yang K-popers gitu kan di Indonesia teman Pro 2. Jadi mungkin bisa nih jadi masukan kali ya buat Pro 2 nanti someday mungkin bikin sesuatu tentang K-pop gitu ya. Dan juga bikin vlog a day in my life gitu ya, keren juga sih bener-bener. Tapi dulu kita tuh pernah tahu bikin vlog gitu teman Pro 2, aku pernah, JJ pernah, Rama pernah, yang belum pernah Desva karena memang dia bukan anak konten ya, jadinya gak bikin konten. Cuman dulu emang kita kan sering siaran berempat ya, jadinya kayak sering iseng-iseng bikin vlog gitu loh teman Pro 2. Mungkin kamu boleh

Cek kali ya di TikToknya RRI Pro 2 Surakarta. Surakarta itu ada vlognya kita berempat, teman Pro 2. Boleh kali dicek ya. Oke, thank you ya Kak Yunika ya. Dan juga belum selesai. Katanya memori spesial tentu aja ketika magang di Pro 2 karena dapat banyak pengalaman bareng kakak-kakak penyiar yang keren. Thank you. Aku juga alumni magang sama kayak kamu dan punya pengalaman yang sama juga loh. Kalau di sini tuh memang kita jadi banyak tahu hal-hal baru, bener-bener baru gitu ya, dan juga kita jadi tahu deh pengalaman penyiar tuh seperti apa gitu. Aduh, thank you ya Kak Yunika, sukses buat kamu dan terus dengan dengerin radio ya. Thank you. Lanjut lagi dari Kak Ninda yang kasih info seputar lagu-lagu. Oke, thank you infonya Kak Ninda. Mungkin kamu boleh ngerespon topik aja hari ini ya Kak Ninda ya. But thank you banget untuk info-info seputar lagu-lagu barunya. Besok kalau udah rilis boleh request di Pro 2 ya. Oke, lanjut lagi dari Kak Setioningsih. Tenang aja Kak, bakal aku bacain. Jadi teman Pro 2, kalau kamu mau dibacainnya lebih cepat itu jangan spam chat teman Pro 2. Kalau spam chat nanti semakin atas semakin lama dibacain gitu ya. Terus nih kata Kak Setioningsih, selamat malam kakak, selamat hari jadi RRI, semoga sukses selalu di udara. Thank you, makasih banyak buat ucapannya ya. Terus terima kasih juga karena sudah setia sama RRI. Mau diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Happier dong, boleh nanti. Masih bisa sih waktunya. Terima kasih kakak, sama-sama. Kalau aku seandainya jadi penyiar katanya pasti aku akan muterin lagu kesukaanku terus. Boleh, kita juga as a penyiar juga kayak gitu kok. Tapi kesukaan kita cuman yang teman Pro 2 suka juga gitu. Dan kalau misalnya ada requestan ya kita tetap puterin kok gitu. Karena jadi penyiar tuh kan gak boleh egois ya teman Pro 2 ya. Jadi kita harus memutarkan lagu-lagu yang memang sedang ramai didengar dan juga disukain sama teman Pro 2. Makanya request, biar playlist Pro 2 nih dipenuhin sama playlist kamu gitu. Oke, katanya chatku kak, iya sudah aku bacain ya. Thank you udah setia juga ya Kak Setio, sama seperti namanya. Udah setia dengerin Pro 2 dan selalu juga kasih feedback ke kita bareng penyiar-penyiar lainnya juga. Terima kasih kakak, sama-sama, makasih juga ya. Oke deh, kasih lagu dulu ya teman Pro 2 sebelum nanti kita ke music live chat pastinya. Aku mau puterin lagu requestan dari Kak Setioningsih aja langsung ya. Ada Olivia Rodrigo, Happier. Semoga kamu selalu bahagia dan bahagia kamu bertambah ya hari-harinya teman Pro 2.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan nggak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, nggak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, nggak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar nggak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Oke deh teman Pro 2, sebenarnya masih ada yang join ya. Cuman karena waktunya sudah habis, tapi gak apa-apa lah, aku bacain dulu di detik-detik terakhir ya. Cuman kayak gini aku bacain panjang ya, aku mungkin bacain yang apa ya, yang mana ya, bingung deh jadinya. Ya udah aku bacain aja ya. Happy birthday dan Met Hari Radio Nasional, sekali di udara tetap di udara, the best deh untuk Tika cantik. Thank you. Iki Dias di Kupang mau request lagu, tapi request lagunya nanti ya Kak Iki, karena sudah habis waktunya. Dan mau welcome new member, ada Jero, Yanti, Everboys, Benny, Lenny dan juga Bento. Iki punya pantun gombal khusus buat Tika seorang, pas Deswa gak ada, pas gak nyiar. Pas gak nyiar bareng, Tika bantu cakep aja. Kenapa sih?
1: Enggak, batuk.
0: Ada suaranya ya, itu ya. Tapi kayaknya tuh AI deh, teman Pro 2 tuh kayaknya AI. Jadi gak ada, kok gak ada Deswa. Aku beneran siaran sendiri dari kemarin sih sebenarnya, siaran sendiri ya.
1: Kemarin siaran sendiri, Tik?
0: Udah ada porsinya nanti malam, jangan ikut on air. Aduh. Minum jamu sambil berdiri, diseduh di atas panci. Bila hati Tika masih sendiri, bolehkah Iki yang mengisi?
1: Gimana nih?
0: Boleh gak?
1: Sikat dong.
0: Coba tanya ya sama Deswa ya Kak Iki ya. Dulu talamnya satu aja, sekarang loyangnya ada 5. Dulu Iki kenal Tika gak sengaja, sekarang sayangnya Iki pada Tika tak terkira. Aduh lucu banget sih Kak Iki. Kamu apa ya, setia banget sama aku. Tidak seperti enggak. Makasih ya udah setia ya Kak Iki ya. Makasih Tika manis, penyiar favorit Pro 2 Solo yang Iki kangenin. Oh thank you. Makasih juga udah selalu join Pro 2 ya Kak Iki. Oke terakhir dari Kak Dita, katanya pengen menyapa teman-teman pendengar lewat radio kesayangan RRI di Surakarta. Ih boleh banget Kak Dita, kalau aku wakilin boleh loh. Thank you ya. Dan thank you juga ya Kak Dita udah setia dengerin RRI dan dengerin radio juga. Oke deh teman Pro 2, sampai di sini dulu perjumpaan aku hari ini. Ya, terima kasih banyak yang sudah kasih respon dan feedback baik ya ke RRI Surakarta dan radio pastinya. Semoga kamu terus dengerin radio ya teman Pro 2, dan kita bakal terus temenin kamu sampai aduh pokoknya enggak tahulah teman Pro 2 selamanya lah ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu teman Pro 2, Tika Raharja pamit undur diri dulu ya. Terima kasih buat hari ini dan selamat hari radio juga buat semua penikmat radio, dan selamat ulang tahun buat RRI pastinya. Oke deh, habis ini mau moving on langsung ke Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta. Ada Tim Lo, Tia, Tim Lo bareng hostnya ada Elan teman Pro 2. Kalau gitu, mau ngomong detik lagi. Kalau gitu Tika Raharja pamit undur diri teman Pro 2. Bye-bye, terima kasih ya semuanya.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan tentunya Edi udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
2: Iya, sering di jalan jadi kita
1: teriak-teriak waduh-waduh. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
3: Malam.
1: Bobby,
3: Mas Bobinya enggak.
1: Mas Dondot.
3: Alex.
1: Alex. Wow, Oke, boleh Mas Alex.
3: Bobby di RRI Solo.
1: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
3: Enggak di
1: siaran.
3: Bukan di radionya.
1: Di mana tuh?
3: Mana? Jual kopi.
1: Mangkal dia.
3: Mangkal.
1: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
3: Senang jumpa sama Edit.
1: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
3: Aku
1: baru ya.
3: Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
1: Iya sih.
3: Dia Edit.
1: Kenapa emang?
3: Nanti namanya diedit.
1: Bener sih.
3: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
3: Gak ada yang ngembarin.
1: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
3: Kalau Adit banyak.
1: Adit banyak ya kan? Adit banyak.
2: Edit cuman GAD ya, B.
3: Edit GAB.
1: Kembali. MBGAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
3: Malam baik, alhamdulillah.
1: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
3: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
1: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya
3: tanggal
1: 11 September hari ini banget.
3: Oh, kita nyanyiin ya.
1: Oh, boleh. Let's go.

0: terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di di radio tit Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: itu, zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes. Kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
0: Siaran,
2: ya. Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran karena kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya ada lah, maksudnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Iya, tapi enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Oh, kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
1: Di gelas, okay.
0: Di gelas, oke. Okay.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh iya, iya, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih, sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman siaran, boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Cerita. Okay. Drama.
0: Oke, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya, oh selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Gak bisa.
2: Loh gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live. Oh enggak, di record
0: ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak nggak bisa ngerem bahaya.
2: Bener itu. Karena komedi kan kadang gitu.
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Labas kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya. Iya nggak boleh, nggak apa-apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Mm-hmm. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil. Soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh ya benar HP. Nah,
1: tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung
1: ada lagu-lagu lama.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Ada radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Eh? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh. Ada juga sering. Terus
2: itu yang
1: Epic GLD.
2: Madu dan racun.
1: Madu dan racun.
0: Gitu. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Asik.
2: Ya, ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya.
1: Ya.
2: Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
2: itu sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
2: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, pas waktu radio-radio
2: kita. Kamu radio mana?
1: Radio.
2: Ya, ya jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
1: Selama ada ini frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
1: Oke.
3: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang zaman Mandili, Brahma.
2: Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
3: Kamu belum lahir berarti?
1: Belum lahir.
2: Berarti kamu tua?
3: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh.
2: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
1: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
1: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya?
3: Itu mengalami itu juga.
1: Mengalami itu juga ya berarti ya?
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
1: Benar.
3: Itu udah.
2: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah apa? Di rumah. Di bawah jembatan.
1: Aduh.
3: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
2: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
1: Oh, ya, lanjut aja ya.
2: Ya.
1: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget berarti dari tahun
2: 97.
3: 97.
2: Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
1: Oke.
2: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
1: Betul.
2: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
1: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
2: Heeh, cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
1: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
2: Gak bisa rame-rame.
1: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
2: Karena gak ada kerjaan lain.
1: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana maksudnya apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
2: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
3: Padahal kita bertiga aja gak solid ini.
1: Aduh.
3: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
1: Asik.
3: Ya,
1: kan?
3: Kayak Mas Edit.
2: Maksudnya
3: gimana tuh? Gimana kita di itu? Tim lo asik nih. Kan gitu nih main gitar dulu. Cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
1: Benar.
3: Iya kan? Wah enggak mau kemana.
2: Nah
3: kan
2: itu gitu. Permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri.
3: Iya.
2: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
1: Oh gitu. Oh gitu. Nah,
2: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
1: Kita nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
2: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
1: Asik.
2: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
1: Oke. Okay.
3: Banyak Man sebenarnya Man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
2: Okay. Nggak, kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
3: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
2: Iya
1: benar.
2: Ahli apa emang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
2: Kok kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
2: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
1: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue?
1: Oh,
3: makasih om.
1: Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata?
3: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah, nol dah. Kan ada plus minusnya.
1: Bener.
3: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
2: Jadi pertemanan sih.
1: Pertemanan ya.
2: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
1: Apa tuh pemain apa tuh?
2: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Nut?
3: Jaran Dora.
2: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
1: Oh iya.
3: Dulu saya Ani.
1: Apa?
3: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
1: Oke, okay. Jualan kopi.
3: Bukan.
1: Oh enggak.
2: Apain? Pelotok. Ngerti enggak? Ngerti enggak?
1: Enggak ngerti dia.
2: Ngerti. Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
1: Dia. Oh iya.
2: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
2: Klotok itu apa?
3: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
1: apanya apa? Apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
3: Dadu. Oh. Oh. Dadu. Hei, jangan kok. Jangan diomongin.
2: Itu dulu ya, itu dulu. Itu
3: dulu.
2: Sekarang?
3: Sekarang ngeslot.
1: Gak boleh.
2: Aduh, gak boleh, gak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
3: Iya. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
1: Betul, ya. Itu dia. Iya,
3: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
1: Nah, itu dia.
2: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Kalau saya, wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
1: Oke. Okay.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
1: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini. Oh,
2: paduan suara ya itu.
3: Yang positif.
1: Yang positif benar. Wow. Oke.
2: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
1: Oh iya, beneran.
2: Bisa ngelatih.
1: Oh, oke. Okay.
2: Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
1: Oke. Okay.
3: Lagu Queen katanya.
2: Queen bisa. Heeh.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
2: Coba gini.
1: Coba.
2: Kita buktikan.
1: Kita tes.
2: Tuh, dua.

Ngobrol lagi bareng-bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo.
0: UNS Solo.
1: Nah ini sebetulnya
0: dosen.
2: Bukan. Dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang
2: kopi. Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh oke, okay. I see. Tapi
1: ya maklum mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Lah kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok kayak SD. Enggak naik kelas.
1: Kalau kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kelas SD SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini nggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu nggak naik kelas. Itu nggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, itu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya, Mak. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin, Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat
0: dikeluarin.
1: Bener. Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Enggak, Komal itu apa artinya?
1: Lah aku malah juga enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, ramean.
1: Kok Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya apa?
1: Iya doang. Ini komennya telat ya.
3: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi, pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
1: Oh,
3: nggak balik-balik ke sini.
2: Iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
1: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener, gitu. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Cuti lagi, bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO. Oh gitu. Masa kamu punya anggota tim dulu yang di DO kamu bangga, kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
0: Bener. Habis
1: cuti.
0: Nah.
1: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken, Pak Dibyo.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
2: Pak
1: nama.
2: Pak Adip.
1: Nah, Adip. Bukan Pak Dibyo.
2: Kayak panggilnya Pak Adip sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip, sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas, jadi karena itu
0: gitu.
2: Yang penting ya, karya kan. Lu ya. Mau manggil gue
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo kan. Bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor Solo.
0: Oke.
2: Okay. Tiam.
0: Iya Tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, iya benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Oh, bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya. Setuju. Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Kayak gak merasa dia usul kok.
0: Nah, iya. Langsung.
3: Aku lagi ingat-ingat. Enggak. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
1: Ya, usulnya. Lain. Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke. Okay.
1: Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel aja.

0: Oke deh, sekarang kita ngomong sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin, aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen di situ.
0: Oke.
1: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa iya enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana menor.
0: Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

kamu juga gak tahu.

0: masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke. Okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
2: Salah. Gak pake
0: mayor.
2: Salah. Gak pake Teddy.

0: kencang kencang.
1: Upeng itu loh. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya nih. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset. Iya
3: benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya gak dikecilin ya?
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Malah jadi nombok. Oke oke oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke. Okay.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung.
3: Dari atas.
1: Kecil lagi.
3: Dulu. Nah, hilang.
2: Dulu.
3: Pernah. Berapa kali. Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Kursi bakso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Dulu ya. Dulu ya bener-bener.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke okay, ya. Bener.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya.
1: Bisa gak?
2: Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
1: Oh Hawa. Happy birthday ya.
3: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
1: Hari ini aku bersumpah izinkan aku.
3: Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya. Happy birthday ya.
1: Bener.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Bener.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong. Gak
2: ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Jodoh apa nih? Dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben?
1: Tumben. Kalau ora biasanya enggak bener. Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus.
0: Bener.
1: Supaya kita diundang.
0: Ada maunya.
2: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Nah. Itu yang request ya.
0: Lagu Ada Apa Denganmu. Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Ya,
1: maaf.
0: Yang gimana?
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita gitu,
1: sudah maafkan
0: aku
1: segala gitu.
0: Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
1: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam. Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Benar.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru.
2: Kita Pekanbaru ya. Sering
1: pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya, lupa?
0: Bukan.
1: Jual telur penyu
0: sih. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya,
2: benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah. Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke, deh, terakhir mungkin
0: Jangan terakhir, kita udah jauh-jauh.
2: Bener
0: yang
2: sih.
0: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
0: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
0: Kita free loh.
2: Ais, boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengen meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan kita.
1: Ada lah.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya, cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya.
2: Mm-hmm.
0: Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
1: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
1: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi gak bunyi.
2: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya, itu gak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarik-tarikan.
0: Ditarik-tarikan.
1: Paralel.
0: Coba itu gitar. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, ada kabel kosong, udah
0: ajar gitu ya.
1: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
1: Udah dipanggil. Ayo, ya ntar baru belum bunyi nih. Ntar.
0: Tarik. Oh, pas itu kamu panik ada jack dimasukin
1: iya.
0: Pas gitu
1: iya.
0: Aja ya.
1: Oh.
2: Nganggur nih
1: dia. Nganggur nih. Set. Bobby Edah masuk sini.
0: Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
1: panggung.
2: Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
0: Terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
0: Sampai jam 1 ya nggak apa-apa ya kita ya. Nggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
0: Lagi free. Kita free. Nggak ada jadwal mas. Santai kita mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wishnya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
1: Pantun coba buat
0: kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan ya. Ikan teri dari suka maju.
2: Cakep. Wow.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
1: Ikan teri.
0: Apa?
1: Komik. Di dalam termos.
0: Yeah. Artinya
1: enggak bisa.
0: Bisa. Iya, boleh. Ikan teri
1: di dalam termos.
0: Artinya
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Gantian, dot.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya?
1: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
0: Beda ya? Beda. Dia kreatif beda. Gitu. Beda. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Gimana? Eh? Gimana?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
0: Ntar. Kalau sukses selalu umpamanya ikan teri ada kena bulu
1: memang. Okay.
0: Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Yeah. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
1: Ikan teri aja, ikan teri.
0: Ikan teri,
1: ikan teri.
0: Ikan teri.
1: Ikan teri.
0: Ikan teri.
1: Wah, mikir lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri. Pakai helm.
2: Oke.
1: Okay. Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya tapi
2: takut etli ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm.
0: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Okay. Ya udah. Terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Untuk Adit dan RRI juga.
2: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
0: Tim Lo.
2: Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Film Avengers Doomsday Teman Pro 2 telah meraup 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 877,3 miliar dari prapenjualan domestik 3 bulan sebelum tayang pada 18 Desember 2026. Lebih dari 70% tiket yang terjual merupakan tiket Infinity Vision, format layar besar premium baru dari Disney yang menawarkan pengalaman sinematik lebih besar, terang, dan juga imersif. Disutradarai Anthony dan Joe Russo, film ini mempertemukan Avengers, Fantastic Four, Thunderbolts, serta X-Men generasi awal untuk menghadapi Victor Von Doom yang diperankan Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, dan sejumlah pemeran Marvel lainnya juga kembali. Dan sementara para bintang X-Men era Fox seperti Patrick Stewart and Ian McKellen Teman Pro 2 resmi debut di MCU.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, Teman Pro 2 Synchronize Fest 2026 akan digelar pada 16-18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Dengan tema It's Not Just a Festival, It's a Movement. Memasuki tahun ke-11, festival ini menghadirkan sejumlah penampil seperti Perunggu, Project Pop, Geisha, Pijar, serta Reuni Girl Group Indonesia era 2000-an. Line-up lainnya, Teman Pro 2 diisi oleh Afgan, Efek Rumah Kaca, Sal Priadi, The Chang Chuters, dan berbagai komunitas musik. Festival juga menghadirkan 4 ruang kurasi, ini ada Jigs, Stage, Oleng Upuk, Panggung Getar, dan Red White Jazz Lounge yang memperkaya keberagaman musik dalam Synchronize Fest 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bareng Deswa Fitra di Jaga Malam ya. Finally Jaga Malam lagi. Dan hari ini tepat tanggal 11 September 2026. Asik, hari apa teman Pro 2? Hari Jumat. Enggak. Hari ini memperingati Hari Radio Nasional ya. Ternyata tidak berasa RRI terutama ya sudah 81 tahun mengudara tepat hari ini. 81 tahun itu angka yang cukup lama ya untuk sebagai radio juga gitu ya. Dan luar biasa radio sudah menemani kita selama 81 tahun terutama RRI dan terutama lagi juga RRI Surakarta yang dimana sudah melewati banyak cerita, melewati banyak fase zaman gitu ya. Dan pastinya hingga saat ini masih terus jaya mengudara gitu ya. Dan semoga untuk radio seluruh Indonesia dan terutama RRI Surakarta gitu ya terus jaya mengudara dan semoga semakin berinovasi, semoga bisa mengikuti zaman gitu ya. Apalagi sekarang udah ada gempuran dari sosmed-sosmed, banyak ya sosmed-sosmed gitu ya. Tapi radio juga kayak ini, radio tuh ada jiwanya sendiri gitu loh. Dan pastinya RRI Surakarta, RRI seluruh Indonesia juga menjadi garda terdepan untuk bangsa Indonesia teman Bro 2. Luar biasa. 81 tahun dan kemarin ada beberapa rangkaian juga di RRI Fest gitu ya. Dan tadi atau hari ini tadi pagi sebagai puncak RRI Fest, kita sudah selesai merayakan atau memperingati Hari Radio Nasional yang ke-81 tahun. Luar biasa teman Pro 2. Mungkin kamu ada cerita apa gitu terkait pengalaman kamu sama radio, terutama RRI Surakarta. Kamu awal dengerin radio, kenal radio tuh dari umur berapa gitu kan? Dari zaman-zamannya radio tuh apakah masih yang kirim-kirim surat gitu kah? Atau udah pakai WhatsApp gitu atau SMS atau apa ya? Banyak ya. Tapi memang radio sudah lama banget ya menemani kita, ada jiwanya sendiri. Beda gitu walaupun ada platform digital yang lain terkait lagu-lagu gitu kan. Tapi radio tuh kayak beda karena dia ada ya sebagai teman lah untuk menemani kita. Kalau kita di saat di rumah tuh sepi banget, ada teman atau orang yang menemani dan hidup gitu kan. Yang ini hidup, bisa interaksi dan lain sebagainya, itu yang dicari dari radio ya. Selain lagu-lagunya aja, info-infonya juga nah gitu ya, to educate, to entertain juga radio. Pokoknya lengkap deh di radio teman Bro 2 ya. Jadi selalu dengerin RRI radio, terutama RRI Surakarta ya, pastinya Pro 2 gitu ya, karena selalu menjadi teman terbaik kamu. Dan di malam hari ini teman Pro 2 sudah jumpa lagi bareng Deswa Fitra. Kalau tadi sore ceria bareng siapa? Atika Raharja ya. Ini Atika masih di sini. Hai Atika. Kemarin sebenarnya aku harusnya masuk ya di sore ceria, tapi sorry to say kemarin tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, sebenarnya dari 2 hari yang lalu itu udah agak gak enak badan. Mungkin kalau teman Pro 2 ngeh di sore ceria waktu aku masuk terakhir 2 hari lalu tuh udah kayak, udah gimana ya, udah beda gitu loh vibesnya, udah kayak yang gak semangat gitu karena udah ngerasa ya kurang enak badan. Tapi di saat kemarin itu kan kayaknya aku harus rehat dulu nih sehari gitu kan. Jadi kemarin aku rehat dulu sehari dan alhamdulillah hari ini bisa nemenin kamu di malam, di Jaga Malam hari ini ya sampai nanti jam 12 malam. Semoga lancar-lancar aja teman Pro 2 dan pastinya nanti kita bakal bahas-bahas sesuatu yang mungkin terkait Hari Radio, terkait radio kah atau apa. Ya pokoknya nanti tungguin aja ya. Dan gimana kabar kamu di malam hari ini? Semoga happy selalu, lancar selalu ya di hari Jumat menuju weekend besok ini. Bah, udah mau weekend aja, cepat banget ya. Kalau di hari Senin kemarin bilangnya aduh kok, atau hari Selasa kemarin aduh kok masih lama ya weekendnya. Sekarang udah tiba-tiba Jumat lagi, udah menuju weekend besok teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu nanti yang pengen ditemenin dengan lagu-lagu seru, lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di malam hari ini, boleh banget request aja ya teman Pro 2. Udah ada aku di sini. Buat kamu yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut gitu kan. Sambil nikmatin lagu-lagu yang bakal aku puterin di malam hari ini, sambil ya perjalanan dengan tenang, dengan santai gitu kan. Bisa cus ke WhatsApp aja di 081-327-866-966. Ditemani dengan Deswa Fitra sampai nanti jam 12 malam. The Great Protector.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapeli ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal tuh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

ke WhatsApp dulu teman Pro 2, ada Ninda yang kasih info ya terkait kalau Jumat depan Keiko ini top 10 Indonesian Idol season 14 rilis lagu debutnya yang berjudul Cinta Tak Bisa Memaksa. Dan ada juga dari Hara yang katanya mau rilis lagu baru juga, judulnya Aneh Tapi Nyata. Ini tentang pernikahan seseorang yang berlabuh sampai selamanya, happy ending. Wih. Oke, kita tunggu ya. Thank you informasinya untuk Ninda yang selalu update terkait lagu-lagu yang akan rilis gitu ya. Nanti kalau lagunya udah ada di Pro 2 langsung request aja bagi kamu teman Pro 2. Dan khusus untuk Ninda juga ya, mungkin yang sering request lagu terkait lagu-lagu baru, boleh-boleh langsung cus aja gitu ya. Nah, untuk jam sekarang ini teman Pro 2 aku mau kasih apa ya, info aja kali ya terkait kamu, bagi kamu user Instagram. Karena ini Instagram kenapa ya banyak banget update-nya gitu ya. Katanya kali ini Instagram bisa tampilkan foto yang nge-tag atau nge-mention pengguna di grid pribadi gitu ya. Jadi Instagram teman Pro 2 lagi-lagi kasih lebih banyak kontrol ke pengguna buat setup profilnya. Oke, jadi lebih leluasa gitu ya. Dan aku salah satu user Instagram tapi jarang ini sih, jarang upload sebenarnya ya. Kalau bisa dilihat di Instagramku itu uploadan atau postingan-postingan lama aja, gak pernah update. Mungkin mainnya di story aja atau di mana ya, story sih lebih seringnya ya. Walaupun sekarang juga ada instan, itu aku agak ngeri juga di instan karena kalau kepencet mah gimana ya, mohon maaf gitu ya, kalau kepencet ya udah. Walaupun bisa dihapus, tapi kalau kita tidak sadar gitu, tiba-tiba kepencet gitu kan, lagi ngapain, ya bukan ngapa-ngapain gitu ya, maksudnya lagi entah yang tidak mau dipublish, malah kepencet gitu, jadi repot. Tapi kalau ini Instagram juga memperluas kontrol untuk pengguna atau user Instagramnya ya, untuk setup profilnya. Jadi per hari ini teman Pro 2, postingan yang nge-tag atau nge-mention akun kalian atau akun kamu tuh bisa langsung ditambahin ke main profile grid tanpa harus repost dulu atau di feeds-nya ya kali ya. Aku belum nyoba sih. Itu kayak mungkin kayak collab kah atau gimana? Nah, jadi misalnya habis ada event, konser atau liburan bareng teman atau entah apapun postingan dari teman kamu, dari siapapun itu, intinya yang satu foto itu ngepost terus ngetag akun Instagram kamu, entah itu foto rame-rame terus dipost duluan sama teman kamu gitu ya, terus kamu di tag di salah satu postingan itu. Nah, daripada kamu mengupload foto yang sama lagi ke feeds Instagram kamu, nah sekarang ada fiturnya, fitur baru, tinggal tambahin aja postingan yang udah diposting teman kamu yang ngetag kamu tadi ya ke feeds Instagram kamu sendiri gitu ya. Jadi kayak apa ya, bukan kayak repost, apa ya, ya repost juga ya, pokoknya bisa di collab gitulah. Jadi kalau dari Instagram sendiri berdasarkan tutorial

yang diunggah sama pihak Instagram ini menunjukkan kalau postingan yang ngetag kamu kini bisa ditambahkan langsung dari notifikasi DM kamu, dari postingannya langsung juga bisa, atau lewat tab yang tag gitu ya, yang mention di profile kamu. Nah, kalau kamu misalnya berubah pikiran, postingannya juga ternyata bisa dihapus lagi dari feed Instagram kamu kapan aja, teman bro dua. Jadi caranya cukup simpel banget ya, nggak perlu pusing-pusing harus ke setting ini, setting itu gitu ya. Langsung aja bisa ke notif DM kamu, terus lewat postingan yang ngetag kamu langsung di tap aja kayak sih, kayak di repost gitu aja gitu ya. Jadi mungkin buat creators gitu ya, buat konten creator, fitur ini juga bisa jadi cara baru buat menampilkan hasil kolaborasi. Ya, collab gitulah, yang mungkin nge-tag atau nge-mention mereka tanpa harus repost konten yang sama. Jadi kamu gak perlu memosting atau nge-posting ini ya, postingan atau foto yang sama. Kamu jadi kayak repost, apa ya, bukan repost, apa ya gitu, yang di-tag tadi di post gitulah pokoknya ya. Dan update ini jadi bagian dari upaya Instagram untuk kasih pengguna atau terkhususnya user Instagram lebih banyak kontrol lagi atas tampilan profilnya, lebih leluasa, lebih bisa mudah gitu ya, setelah sebelumnya mereka juga memperkenalkan fitur untuk mengatur ulang urutan postingan di grid. Ya, aku ingat banget sebelumnya itu ada fitur Instagram ya di update ya, jadi kita tuh bisa kayak tinggal drag and drop aja feeds di Instagram kita, postingan di Instagram kita gitu ya, untuk mengatur posisinya, posisi urutannya gitu ya. Jadi sesimpel itu, teman pro 2, bayangin ya, udah simpel banget, gak perlu. Kalau dulu tuh aku pengen mengatur, nge-setting ini ya, tata letak atau urutan postingan aku gitu tuh harus dari arsipin dulu atau dihapus dulu, posting ulang gitu ya, biar urutannya tuh dari yang terlama ke terbaru gitu ya. Kalau sekarang gak usah, waktu itu udah ada fiturnya keluar ya, jadi tinggal drag and drop aja di grid atau di feeds postingan Instagram kamu gitu ya. Tinggal drag and drop, ditahan, di drag drop gitu ya, drop ke posisi yang kamu inginkan, pengennya di posisi mana. Sesimpel itu, wah gokil sih Instagram. Aku makanya masih setia menjadi user Instagram ya. Daripada user TikTok, gak tahu kenapa TikTok banyak ini ya. Gak tahu kenapa banyak, apa ya, banyak bukan hoax juga sih, tapi banyak konten-konten gitulah. Ya mungkin untuk refresh gitu pikiran, untuk seneng-seneng carinya di TikTok aja, yang gak usah dibahas serius gitu ya. Kalau diseriusin kok malah bikin pusing kalau di TikTok, karena memang TikTok ditujukan untuk, mungkin untuk ya benar-benar konten hiburan aja gitu ya. Kalau Instagram mungkin tengah-tengahnya kali ya. Kalau sekarang lagi rame juga di Threads ya, info-info terupdate gitu ya. Kalau mau cari info terupdate mungkin di Threads juga ada. Walaupun aku juga masih kagok ya untuk memakai aplikasi Threads, karena belum terbiasa saja, masih di Instagramnya ya, teman bro dua. Kalau kamu gimana nih, udah pada nyoba fiturnya atau belum? Boleh cerita juga ya. Biarkan.

0: Bunga, hey. Tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita. Betul.

0: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
1: Iya, Bu. Ibu.
2: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Let's go teman Pro 2, zona nyaman di sini ya. Zona nyaman. Wih, baru ini kayaknya aku bilang zona nyaman. Waktu sebelum dijaga malam sebelumnya, aku lupa ya kalau ada zona nyaman. tapi ternyata ada OBB-nya ya teman Pro 2. Cobain dulu deh. Ini OBB zona nyaman kayak gimana ya?
0: Sambil scroll-scroll, butuh teman ngobrol. Zona nyaman, temani malam kamu.
1: Wede, wis, gokil zona nyaman. Oh ternyata namanya ganti ya, jadi zona nyaman. Kalau sebelumnya apa sih? Gak ada deh ya. Ya cuma jaga malam gitu aja ya. Kalau sekarang kan ada zona, kalau pagi itu apa? Zona ngopi ya. Kalau siang zona siang, sore zona detik, dan di malam hari zona nyaman. Nah, kita bakal bahas sesuatu ya teman Pro 2 di zona nyaman kali ini sampai nanti jam 11 malam teman Pro 2. Kita mau bahas apa ya? Mungkin karena masih terkait hari radio ya, yang pastinya RRI ulang tahun ke 81 tahun, dan mungkin aku pengen tanya aja deh sama kamu ya. Aku pengen di menurut kamu tuh radio teman Pro 2, radio itu masih relevan gak sih di zaman sekarang? Karena zaman sekarang balik lagi udah ada gempuran dari sosmed, dari YouTube lah, dari mana lah, banyak lah. Apalagi sosmed sekarang banyak banget ya, Instagram, TikTok, terus Threads, X, dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi, boleh disebutin ya, saking banyaknya gitu ya. Karena kalau di sosmed-sosmed, kita bisa apa ya, bisa cari-cari sesuai yang keinginan kita, bisa ngonten gitu ya. Tapi kalau RRI, radio lah, radio kan beda gitu ya, karena kita sistemnya ya kita yang muterin lagu, ada penyiarnya, bisa nemenin kamu di saat gabut atau lagi kerja atau lagi ngapa, bisa request lagu juga, atau mungkin sama gempuran dari platform musik gitu ya, lain-lain sebagainya, itu kan juga banyak. Tapi aku pengen tahu POV dari kamu, menurut kamu gitu ya, apakah radio masih relevan di zaman sekarang teman Pro 2 dengan adanya musuh-musuh itu? Tapi radio zaman sekarang tuh gak yang kuno banget ya sebenarnya gitu. Mungkin bagi yang awam nih, bagi yang jarang dengerin radio. Sekarang radio terkhususnya di RRI itu juga mengikuti zaman ya. Karena sudah ada aplikasi RRI digital gitu ya. Jadi di situ kamu bisa cari info, bisa dengerin radio RRI terkhususnya dari seluruh Indonesia hanya menggunakan ini data aja ya. Jadi bukan pulsa tapi hanya kuota gitu ya teman Pro 2. Dan mudah banget, tinggal dipencet-pencet gitu ya. Jadi langsung keputer deh. Dari luar negeri juga bisa, luar pulau, yang penting ada sinyal aja. Sebenarnya itu ya, hampir-hampir sama. Jadi ada RRI digital. Kalau kamu mungkin tidak ada radio konvensional gitu ya, karena mungkin jarang juga. Padahal radio konvensional juga seru. Atau enggak, mungkin dengerinnya saat perjalanan aja di mobil OTW gitu kan, sambil dengerin radio yang entah mungkin itu frekuensinya ngasal atau enggak ya. Sedapatnya kadang dulu tuh kayak gitu aku. Ya jujur aku dulu kayak gitu ya. Belum tahu yang oh ini radio apa gitu ya. Ngasal aja sedapatnya. Oh ini sinyalnya bagus nih lagian. Terus lagu-lagunya oke nih. Oh ya udah dipanjer, dipanteng aja di situ. Tapi setelah kenal radio khususnya di RRI, ternyata oh ada RRI, ada yang namanya RRI digital, aplikasi yang sudah memang digital dan sudah sinkron juga sama handphone gitu ya. Jadi mudah banget untuk muter atau pengen dengerin radio dari manapun kamu berada gitu ya. Hanya perlu sinyal, hanya perlu kuota gitu aja teman Pro 2. Nah, kamu boleh juga ya ikut nimbrung di jaga malam hari ini terkait topik kita gitu ya. Kamu boleh jawab, menurut kamu radio itu masih relevan gak sih di zaman sekarang, dan kasih alasannya kalau iya relevan itu alasannya apa, kalau enggak relevan tuh alasannya apa gitu ya. Dan kasih, karena ini hari ulang tahun RRI, Hari Nasional, Hari Radio Nasional, kamu juga boleh kasih harapan untuk RRI, tepatnya RRI Surakarta ke depannya. Gimana teman Pro 2, kasih harapan kamu dong ya, nanti di WhatsApp. Plus request lagu kamu juga boleh di 081-327-866-9666.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Masih ngomongin hari radio teman pro 2, gimana menurut kamu radio masih relevan gak sih kalau di zaman sekarang tuh kayak gimana POV kamu? Aku pengen tahu nih gitu ya. Plus request lagu kamu ya sampai nanti jam 11 malam aku tungguin teman pro 2. Nah, dari Ninda dulu. Gimana? Dari Ninda ya. Ini terkait radio masih relevan gak ya di zaman sekarang katanya ngasih harapan aja ya, coba deh. Semoga kedepannya RRI Pro 2 Surakarta ini makin jaya, amin, makin maju, dan menghadirkan berita informasi yang edukatif dan terpercaya. Mengundang pemenang-pemenang dari dunia pageant juga, banyak segmen anak muda kedepannya, amin ya. Jadi terkhusus di Pro 2 ya Ninda ya. Amin, nanti semoga Pro 2 lebih maju lagi, lebih berinovasi lagi ya. Banyak segmen-segmen baru mungkin di tahun depannya. Ya, kita tunggu di tahun 2027 karena kan abis ini juga berganti tahun ya. Dan gak berasa ya, tiba-tiba udah hampir tahun 2027 lagi, udah hampir menyentuh akhir bulan. Kenapa pembahasannya akhir bulan mulu ya? Kan udah habis ini, awal bulan. Maksudnya di akhir tahun, gak berasa hampir menyambut tahun baru lagi di tahun 2027 dan kita tunggu. Nanti terkhusus di Pro 2 RRI Surakarta akan ada segmen apa lagi ya? Tungguin aja teman Pro 2. Thank you ya Ninda. Kita next lagi dari Father. Seorang pelayar. Iya gak sih pelayar ya? Kata Father RRI Pro 2, selamat ulang tahun ya. Semakin jaya, semakin di udara, dan sehat-sehat selalu buat semua keluarga besar RRI, penyiar, dan para pemain belakang layar, teknisi, dan lain-lain. Wow, amin. Terima kasih Wader ya atas doa-doanya. Buat kamu juga sehat selalu dan masih kita tunggu ya di RRI Surakarta. Terbuka untuk Wader, terbuka untuk semua teman Pro 2 sebenarnya ya. Tapi waktu itu Wader kan lagi di luar negeri dan selalu ganti-ganti negara gitu ya. Karena seorang, aduh nyebutnya apa ya, pelaut, ya begitu ya. Apa? Pekerja laut, pelaut, gitu lah ya. Pelari lagi, enggak dong. Jadi kita tunggu kalau balik Solo nanti Father ya, datang aja ke Studio Pro 2 ya. Kita terbuka juga buat kamu ya. Thank you atas ucapannya juga. Selalu dengerin Pro 2, thank you. Setia banget nih ya. Walaupun kadang tuh susah ya untuk, karena kan pindah-pindah negara dan zona waktunya selalu berganti-ganti. Jadi untuk ngepasinnya di segmen-segmen Pro 2 tuh susah mungkin ya. Tapi gak apa-apa, selalu semangat untuk Father ya dimanapun berada, amin. Sehat selalu, thank you. Selanjutnya dari April. Masih dong katanya, masih relevan dong. Selamat ulang tahun juga untuk RRI yang ke-81 tahun. Harapanku untuk RRI, semoga semakin sukses, makin jaya di udara, apalagi Pro 2. Semoga banyak pendengarnya, amin. Salah satunya adalah April, pendengar atau teman Pro 2 setia ya, yang selalu mendengarkan Pro 2 dari pagi, siang, sore, malam tuh pasti April selalu ada gitu ya. Pastinya dengan seluruh penyiar Pro 2 gitu ya. Banyak penyiar Pro 2, ada siapa sih? Ada aku, ada Atika Raharja, ada Sylvia Z, terus Shirley Anjali, Jiji Majenta, sama Rama Gemzi, plus ada Brido ya, Rido Wicaksono, yang mungkin saat ini sedang ini sih rehat dulu ya selama beberapa hari atau minggu gitu ya, karena waktu itu lagi terjadi musibah begitu teman Pro 2. Kita doakan saja untuk Brido, semoga cepat pulih, cepat balik lagi ke Pro 2 ya. Karena kalau di Pro 2 itu ya, satu kurang tuh ya kayak berasa gak genep gitu ya. Ada yang kurang aja kalau satunya izin gitu ya. Jadi insya Allah harus lengkap nanti kedepannya Pro 2 solid gitu ya. Jadi ada 6 penyiar begitu. 6 ya Tik ya? 6 gak sih? 7 ya? Salah lagi. Berapa sih tadi? Sisil, aku, Atika, JJ, kamu, Rama. Gimana sih maksudnya?
1: JJ,
0: Yes, yes. OTG ya. Oke, jadi aku ralat sama Pro 2 ada 7 ternyata ya, salah ternyata. Gimana sih ini Deswa? Karena kemarin kan sempat ada si Bray Rifki ya, tapi Bray Rifkinya udah pindah Pro 1. Jadi begitu. Oke, thank you dari April ya. Selamat malam untuk April. Semoga malam hari ini istimewa buat kamu ya. Jangan lupa istirahat juga. Lanjut lagi dari Kak Dita, masih relevan Kak. Oke. Kan udah ada RRI digital tuh. Ish, asik ini ya. Jadi orang mau dengerin radio makin mudah, betul ya. Semoga RRI Surakarta semakin jaya dan mengudara. Amin. Thank you Dita ya. Ya, mau ngingetin lagi kalau ada RRI digital teman Pro 2 di dari aplikasi aplikasi dari RRI gitu ya. Kamu bisa download di App Store maupun Play Store. Coba langsung sekarang kamu download. Kalau udah download nanti coba konfirmasi ke aku ya, ngapain, gak usah. Langsung coba buat dengerin ya di frekuensi manapun ya, di RRI manapun nanti langsung bisa teman Pro 2. Nanti kalau ada kendala apapun mungkin boleh PC ya. Siapa tahu aku bisa nyampein gitu. Oh ternyata RRI digital waktu itu soalnya pernah yang pengguna user iPhone ya di App Store tuh katanya RRI digitalnya gak bisa di download sementara waktu itu di Play Store doang. Jadi misalkan kalau ada kendala ngomong aja teman Pro 2 ya. Thank you Kak Dita. Coba deh ada siapa lagi ya. Dari satu lagi, dari Kak Dewi Satrio. Masih relevan kok kalau di pelosok daerah kan kita ngandelin informasi ya hanya lewat radio aja, lewat stasiun radio gitu ya. Ya kalau punya parabola, kalau TV gitu. Kalau gak punya gimana? Atau yang dalam perjalanan jauh, ya pastinya ke radio. Balik lagi, semoga RRI Surakarta makin terdepan. Kayak slogannya siapa tuh? Kayak semakin di depan. Ya amin amin. Thank you untuk Dewi Satria ya, yang selalu setia juga bagi untuk Pro 2 gitu ya. Benar banget, radio menurut aku juga masih relevan karena untuk di pelosok daerah gitu ya, biasanya kan hanya mungkin sinyal frekuensi radio aja yang tersedia gitu kan juga ada, jadi ngandelnya hanya lewat radio. Oke deh teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi masih membahas terkait radio. Sebenarnya masih relevan gak sih di zaman sekarang? Boleh cerita ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi.
2: Pra-bencana.
1: Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat.
2: Saat bencana.
1: Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.
2: Pasca bencana.
1: Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Yos, let's go. Lanjut lagi teman Pro 2 masih di Jaga Malam bareng Deswa Fitra ya. Masih membahas terkait hari radio. Gimana radio menurut kamu masih relevan gak sih teman Pro 2 di zaman sekarang ini ya? Karena sudah banyak sosmed dan lain sebagainya itu, dan kawan-kawannya dan saudara-saudaranya itu. Karena Gen Z sekarang lebih mungkin ya, mungkin mayoritas kebanyakan di sosial media ya, karena mungkin lebih bisa mengekspresikan diri dan lain sebagainya. Tapi memang radio sendiri itu tetap gak akan punah menurut aku ya, karena ada jiwa tersendiri dari radio yang gak bisa di copy oleh sosmed manapun menurut saya, begitu ya. Karena memang radio adalah, mungkin pendengar-pendengar radio adalah, atau penikmat radio ya, itu yang mencari teman gitu ya, yang hidup ya, rasanya berasa hidup. Tapi juga lagu-lagu, request lagu bisa, terus info juga ada, info-info terupdate gitu ya. Ya tetap gak kalah zaman menurut saya ya teman Pro 2 ya. Tapi kita coba denger dari teman Pro 2 gimana ya. Kalau dari Akbar katanya masih min, karena vibesnya kalau, oh kalau pagi, typo ya. Kalau pagi atau malam nyantai sambil dengerin radio, musik atau berita sambil ngopi ya kan. Mungkin bagi penikmat radio tuh tetap ada hal yang spesial dari radio, tetap ada yang beda vibesnya ya. Vibes yang gak bisa dicari selain dari radio. Kalau misal pagi-pagi mau ngopi sambil dengerin berita santai gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu penyemangat di pagi hari bisa gitu kan. Terus kalau di malam hari pengen nyantai juga, mungkin sambil ngobrol atau entah sendirian lagi ngalamun kali ya, pengen cari temen, radio juga bisa menemani karena ada penyiarnya juga yang selalu setia nemenin sampai tutup siaran gitu kan, dari pagi sampai malam loh. Ya hampir 24 jam lah ya, gak sampai 24 jam juga. Karena di kalau RR sendiri dari jam berapa? Jam 00 sampai jam 5 ya, off dulu gitu ya. Tapi setelahnya kita full nemenin kamu dari pagi sampai malam hari teman Pro 2. Thank you ya untuk Akbar, ini selalu dengerin Pro 2 Surakarta. Thank you. Ini anak muda juga gitu ya. Memang Pro 2 dikhususkan untuk ya Gen Z gitu ya, masih gak jauh-jauh dari Gen Z umur-umurnya, masih relate antara lagu dan info-infonya gitu teman Pro 2, atau gocekannya masih nyambung gitu. Lanjut lagi dari teman Pro 2 Erna. Malam Kak, selamat malam juga. Katanya selamat ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Radio zaman sekarang masih relevan Kak. Oke, katanya radio bisa buat teman dikala sendiri, dikala sepi, dikala susah maupun dikala senang. RRI semoga selalu jaya di udara, semakin sukses. Amin. Terima kasih ya, benar banget. Masih relevan. Karena memang balik lagi tadi ya, radio bisa buat teman kita. Kalau saat sendiri kita bingung, kita gak punya teman nih di malam-malam. Kita pengen, bentar. Oke. Kita gak punya teman di malam-malam, kita bingung mau keluar juga mager gitu ya. Ya udah tinggal putar aja radio, ada temennya, tinggal WhatsApp juga bisa. Sekarang udah zamannya mudah gitu ya. Request lagu atau pengen curhat enggak perlu kirim-kirim surat ya. Kayak zaman dulu, sekarang cukup ya tinggal ketik WhatsApp, kirim deh. Udah. Buat yang tanya nomornya udah aku sering sebutin juga ya di 081-327-866-966. Itu nomor Pro 2 teman Pro 2 ya. Lalu dari Erna request lagu Kak, lagu selamat ulang tahun, lagu dari siapa aja boleh, buat RRI juga buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin juga ada yang lagi ulang tahun. Oke, terima kasih, nanti aku puterin lagunya selamat ulang tahunnya Jamrut kali ya, yang mungkin udah sering diputar dan ya comfort aja sih. Thank you Erna. Lalu ada dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Lara. Selamat malam juga. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aduh, pakai izin segala ya. Oke, gimana nih? Aku mau izin request satu lagu boleh enggak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak
menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Kamu juga ya untuk Clara Purnamasari. By the way, pengen request lagu apa? Nanti langsung drop aja biar aku cariin lagunya langsung bisa aku puterin ya. Oke, teman Pro 2, kita nanti lanjut lagi ya sambil nunggu Clara Purnamasari request lagu. Nanti cus aja buat kamu juga yang pengen request lagu, masih ada waktu sampai nanti jam 11. Enggak sih, sampai jam 12 sebenarnya. Nanti kamu tinggal drop aja ke WhatsApp ya, musisi dan judul lagu kamu, teman Pro 2. Yeah.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Yo, lanjut lagi teman Pro 2. Sorry nih ya. Kayaknya udah pada agak ngantuk ya dengan lagu ini. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya, namanya malam hari juga ya. Sebagai lagu pengantar tidur ya. Ini ada kalau raturannya Coldplay teman Pro 2 buat kamu di malam hari ini yang lagi rebahan mungkin ya, jadi agak-agak ngantuk gimana gitu ya yang lagi rebahan. Kalau yang lagi di jalan mungkin agak ini nih kok bikin lagunya bikin ngantuk nih. Mana udah kriyip-kriyip gitu ya. Tapi mengingatkan saja ya buat yang lagi di jalan gitu ya, kalau udah merasa agak-agak ngantuk gitu, mending minggir dulu, leren dulu, istirahat dulu, daripada amit-amit di jalan nanti namanya apa, micro sleep ya, nanti tiba-tiba gak sadar merem dikit, tiba-tiba melek udah depan mata ini, aduh amit-amit deh. Soalnya aku udah pernah ngerasain teman Pro 2 yang namanya micro sleep, dan waktu itu waktu zaman-zamannya aku jaga malam ya, jaga malam waktu itu kan tiap hari tuh ya kan, terus aku juga lagi ngajar juga di SMK di Karanganyar gitu ya. Jadi waktu OT malam itu langsung ke Karanganyar karena ngekos di sana. Taunya jam 1 dini hari atau jam berapa ya, pokoknya perjalanan itu micro sleep di tengah perjalanan dan duar gitu ya. Terjadi kecelakaan gitu teman Pro 2. Ya semoga tidak terjadi dengan kamu semua. Intinya kalau udah mulai ngantuk, mending minggir dulu, tidur sebentar. Soalnya memang bahaya ya kalau yang namanya microsleep itu tuh benar-benar tiba-tiba sekejap gak sadar gitu loh. Gak sadar kita tuh ternyata merem, tidur gitu. Tapi kita masih nyetir, tidur tapi itu gak enak sih. Ya namanya gimana ya, mending kalau udah ngerasa agak sedikit ngantuk, minggir dulu teman Bro 2. Begitu ya. Oke lanjut lagi, tadi dari Lara Purnamasari jadinya request lagu David Guetta yang Titanium ya. Oke, habis ini aku puterin buat kamu, Lara Purnamasari. Lanjut lagi dari Ahmad Dwi, masih terkait radio, masih relevan gak sih di zaman sekarang? Katanya masih relevan banget sih menurut aku. Soalnya untuk merefresh pikiran itu cocok selain podcast. Nah iya, ada juga podcast ya, tapi memang bedalah, beda. Semoga RRI Surakarta semakin jaya untuk kedepannya dan tambah inovatif lagi, amin. Pengalaman magang di sana seru Pol. Wow, oh iya ya, Ahmad Dwi pernah magang di sini ternyata. Katanya pengalaman magang di sana seru Pol karena karyawannya welcome banget. Iya dong, kita juga open magang ya. Ini untuk saat ini, bentar teman Dwi. Oke kita lanjut lagi ya. Udah abis iklan bentar. Biasa Deswa sering kayak gitu ya, agak-agak bersendawa gimana gitu, gak mungkin di on airin ya. Lanjut lagi tadi ngomongin apa ya. Oh magang, kali ini kita juga lagi ada teman-teman magang banyak gitu ya, tapi untuk di Pro 2 cuma ada, kalau teman Pro 2 ngeh itu di English Corner, jadi narasumber itu biasanya teman-teman magang dari Pro 2 gitu ya. Kalau teman magang yang lain ya ada yang dibagi di Pro 1, mungkin di Pro 4 juga, terus di KMB, terus di pemberitaan dan lain sebagainya ya. Banyak sebenarnya, tapi kalau yang di Pro 2 kalau misalkan dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya memang lebih sering diajak on air ya, teman magangnya banyak yang dikasih di Pro 2 gitu ya. Salah satunya adalah Atika waktu itu. Atika juga dari magang aku pun, tapi memang beda divisi sebenarnya gitu kan. Tapi banyak seru-seru juga, dan tahun ini juga seru sih. Tapi memang di Pro 2 kayaknya kurang ya. Kasihlah teman-teman magang yang banyak di sini biar seru gitu ya. Jadi di Sepada, Santai Siang, Sore Ceria, plus mungkin kalau jaga malam ada, boleh gitu ya. Di tiap departnya ada teman magang kan seru gitu. Nggak cuma di English Corner aja ya. Oke terima kasih Ahmad Dwi atas doa-doanya juga. Nanti ya selalu pantengin Pro 2 dan menjadi salah satu bagian dari ya perkembangannya RRI, terutama Pro 2 gitu ya. Ahmad Dwi thank you banget karena udah pernah magang juga, merasakan gimana suasana
1: ya suasana kantor di RRI Surakarta, khususnya di Pro 2 mungkin ya, karena memang di sini teman-temannya atau pegawai karyawannya welcome welcome ya, baik-baik di sini. Buat kamu yang pengen magang di RRI juga boleh, nanti mungkin bisa hubungi ke mana ya, ke IG dulu kali ya, DM ke IG dulu atau cek-cek informasi di Instagram. Buat yang belum follow sosmed kita, ada di RRI Surakarta atau bisa ke RRI Pro 2 Surakarta, cek-cek aja teman Pro 2 ya. Nanti info semuanya terkait acara atau ada info magang ada di situ teman Pro 2. Thank you banget dari Ahmad Dwi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Masih sampai jam 11 malam teman Pro 2. Masih ada waktu kurang lebih 19 menit lagi ya. 20 atau 19 menit. Ini udah 41 sih ya. 19 menit teman Pro 2.

0: Aduh, nggak ada mbak. Serius, nggak ada.
1: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
0: Receh, nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, mas?
0: Arah ngidul, mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, bos.
0: Makasih ya, mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wow, tidak terasa teman Pro2 sudah hampir jam 11 malam ya. Tepatnya ini pukul 22.58. Nah, 2 menit lagi menjelang atau menuju 23 WIB ya. Yang menandakan aku harus pamit teman Pro2. Tapi sebelum itu, ternyata masih ada teman Pro2 yang masuk ya. Dari teman Pro2 Yeni. Masih terkait radio, oke kita tuntaskan ya di malam hari ini. Masih terkait radio itu masih relevan gak sih di zaman sekarang? Kata Yeni, relevan banget kak. Katanya setel radio ini bisa disambi kerjaan lain ya. Disambi, apa ya ini ya? Sambil gitu lah, pokoknya disambi. Ya begitu, disambi kerjaan lain. Oke, kalau membaca atau menonton kan gak bisa. Lagu-lagu juga selalu ganti, tapi yang lama gak ditinggalkan. Pokoknya radio much better ya than others. Oh, thank you Yeni ya. Memang radio tuh tetap tidak akan tergantikan. Ada satu jiwa radio lah yang pastinya juga berbeda. Berbeza dari yang lainnya begitu ya. Karena memang dari Yeni, kalau setel radio itu bisa disambi kerjaan lain, benar. Jadi kita ya buat menemani saat kita bekerja, saat kita rebahan, saat kita belajar, saat kita ngapain gitu ya. Jogging, ya kan bisa juga jogging. Biasanya kalau dengerinnya apa ya, perform lagu gitu ya, kita bisa mungkin beralih lah ke radio coba sesekali gitu ya. Mungkin bahkan ada juga yang jogging dengerin radio gitu. Jadi bisa disambi lah teman Pro2 ya. Dan selamat ulang tahun ke-81. Makin jaya di udara. Amin. Thank you banget untuk Yeni ya. Ini biasanya selalu ya kalau di malam hari lagi. Mana yang namanya Harry merasa terpanggil. Malam hari. Yeni tuh selalu mepet-mepet di saat jam 11 lah ya, setengah 11-an gitu ya baru nongol. Kayaknya ya mungkin nyelesain kerjaan ya Yeni atau abis dari mana, it's okay. Yang pasti masih aku jagain di sini ya. Oke, thank you banget Yeni ya. Terus dari Lara Purnamasari, makasih ya kak sudah diputerin lagunya. Yes, tadi lagunya udah aku puterin. Dan buat kamu teman Pro2 yang masih pengen request lagu untuk menemani atau untuk sekedar lagu pengantar tidur di malam hari ini, boleh banget ya, karena abis ini kita menuju Jazz Music sampai jam 12 malam. Kalau gitu aku pamit dulu teman Pro2 dan thank you banget, kita jumpa lagi mungkin ya besok atau besoknya lagi atau kapan. Pokoknya tungguin aja ya. Besok pasti ada penyiar-penyiar lain juga yang nemenin dari pagi sampai malam hari. Yoi, nanti Jazz Music sampai jam 12 malam teman Pro2. Jadi so, aku pamit dulu. Bye-bye. See you teman Pro2.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Jumat, tanggal 11 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madya Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu 12 September 2026 dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi yang baik, sehat, bahagia dan dimudahkan setiap aktivitas kamu. Pro 2 FM Solo kembali mengudara pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program serta segmen yang akan menemani kamu di akhir pekan ini. Shirley Angel yang menemani pagi hari ini di Sepada hingga jam 10 waktu Indonesia Barat akan saya temani dengan segmen-segmen akhir pekan dan lagu-lagu hits Indonesia mancanegara. Tapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk satu lagu islami. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Larangan Berkata Kasar bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan suplemen hati ini kita akan membahas tentang larangan berkata kasar dalam Islam. Kita tahu bahwa ajaran Islam sudah banyak menjelaskan tentang larangan berkata kasar. Karena Rasulullah sallallahu menyebut orang yang berkata kotor dan buruk seperti mengutuk, menghina, mengejek atau berkata kotor bukan seorang mukmin atau seorang muslim yang sempurna. Karena kita tahu bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berbicara, berkomunikasi, bergaul di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah atau di sekolah dan dimanapun kita berada, itu kadang-kadang tercipta suatu perkataan-perkataan atau pergaulan yang kadang-kadang seseorang itu menggunakan kata-katanya dengan kata-kata kasar. Karena sesungguhnya kita ini adalah manusia yang punya kekurangan, punya kelemahan. Kadang-kadang karena emosi, karena mungkin tersinggung dan lain sebagainya, kadang-kadang sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor ataupun kata-kata yang kasar. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya bukanlah seorang mukmin yang sempurna, yaitu yang suka mencaci, suka mengutuk, berbuat, dan berkata kotor. Inilah salah satu hal yang mungkin harus kita perhatikan, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bahwa sesungguhnya berkata kotor, mencaci, mengutuk dan lain sebagainya itu adalah merupakan hal-hal yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dikatakan juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang-orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji dan bukan pula orang yang suka berkata kotor. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Di sini juga diterangkan di dalam kitab Imam Nawawi yaitu Riyadhus Shalihin bahwa termasuk kata-kata kotor adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang tercela. Umat Islam diminta untuk meninggalkannya sebab perbuatan tersebut yaitu berkata kasar, berkata kotor ya, dapat rentan menjerumuskan orang untuk melakukan hal-hal negatif, tercela dan menodai kehormatan seorang muslim. Untuk itu, teman-teman Radio FM yang berbahagia, marilah senantiasa kita mencoba untuk selalu berbicara yang baik, berbicara yang lembut, berbicara yang bisa memahami keadaan seseorang. Juga diriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi yang artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang sok fasih dalam berbicara, yaitu orang yang memainkan lidahnya seperti seekor sapi sedang memainkan lidahnya. Inilah salah satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan di dalam kita berbicara di depan orang lain. Dan dalam komunikasi Islam salah satunya adalah kita harus melakukan suatu perbuatan yaitu kita berkaul layyina. Layyina adalah merupakan perkataan-perkataan yang mengajarkan tentang etika berbicara berprinsip komunikasi Islam. Sebagaimana bahwa kaulan layyinan itu adalah prinsip berbicara yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh kerahmahan hingga dapat menyentuh hati pendengarnya. Kemudian termasuk juga dalam berkomunikasi secara Islami agar pesan menerima ataupun komunikasi Islam adalah berupaya agar penerima pesan menerima informasi dari pembicara dengan sebaik-baiknya. Tentunya kaulan layanan ini adalah merujuk pada berbicara dengan nada sederhana, suara yang jelas, mata berbinar, dan wajah yang simpatik. Sebaliknya, Islam melarang kita berkata hal-hal yang keras, hal-hal yang penuh dengan emosi yang berlebihan, apalagi dengan perkataan-perkataan kotor yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbicara dengan baik, berbicara dengan nada yang lembut, nada yang penuh kasih dan sayang, dan tidak melukai atau menyakiti orang lain. Apalagi kalau kita suka marah maupun berkata kasar, maka alangkah baiknya itu dihindari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa kita kepada kedamaian di hati kita, kedamaian di lisan kita, kedamaian dalam pergaulan kita. Mohon maaf bila juga dalam suplemen hati ini banyak kata-kata yang menyinggung, maka seyogianya saya meminta maaf kepada para pendengar teman-teman Prodo FM. Saya doakan para pendengar masuk surga dan juga pendengar mendoakan kami, mendoakan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Informasi pertama diawali dari dunia olahraga. PSIS Semarang meraih kemenangan 2-1 atas PSPS Pekanbaru dalam laga pembuka kompetisi Championship 2026-2027 di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah. Mengawali babak pertama, kedua tim terlihat bermain hati-hati untuk mencari pola permainan masing-masing. Tuan rumah PSIS Semarang berinisiatif membangun serangan demi penguasaan pertandingan. Hasilnya PSIS mampu mencuri gol pada menit ke-26 lewat Akbar Arjunsyah. Di babak kedua ada kesalahan-kesalahan kecil yang masih dilakukan oleh PSIS yang kembali bisa akhirnya mencuri gol lagi. Hasil pertandingan itu akan menjadi evaluasi bagi timnya untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Hasil laga perdana Championship tahun ini akan tetap menjadi bahan evaluasi mengingat kompetisi Championship di 2026-2027 masih panjang.
1: Info Pro 2.
0: Next ada dari dunia film. Miles Film dari Mira Lesmana dan juga Riri Riza melanjutkan kisah cinta Dian Sastrowardoyo ya dalam Ada Apa Dengan Cinta 2. 10 tahun kemudian dengan menggunakan format film pendek berjudul Bahasa Cinta Yang Beda. Film pendek itu mengungkap bahwa Cinta dan Rangga akhirnya menikah setelah akhir cerita AADC 2. Kalau ngomongin soal Ada Apa Dengan Cinta, bagi mereka, Mira Lesmana juga Riri Riza, ini adalah film yang punya tempat sangat spesial yang terus menemani perjalanan cinta dari masa ke masa. Film pendek berdurasi 15 menit itu digarap oleh Mira dan Riri dengan menggandeng penulis skenario Titin Watimena untuk mengeksplorasi kelanjutan dinamika hubungan pernikahan pasangan Cinta dan Rangga setelah memasuki usia 10 tahun pernikahan.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

0: terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Angelie.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Nursutoyo MPD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

to me. Ladidadida, 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta. Hai hai, hola hola teman Pro 2, selamat pagi. Sepada, tok tok tok tok. Sudah bangun apa belum? Yang udah bangun absen dulu aja yuk di nomor WhatsApp 081327866966. Syari Anjeli yang menemani kamu pagi hari ini di Sepada sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Semoga kamu bisa hari ini full senyum, full rezeki, full bahagia, full menyenangkan, full sehatnya juga, full senyum dan full energi ya. Tapi jangan lupa kasih waktu istirahat juga buat kamu. Semoga kehadiran aku bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang terus setia sama Pro 2 FM Solo. Oke, selamat pagi buat teman Pro 2 Ninda di Bandung yang udah gabung pagi hari ini. Hai kakak, selamat pagi, selamat pagi juga. Ada teman Pro 2 Little Musang alias Putra di Solo Baru. Selamat pagi, aku Putra di Solo Baru. Cerita sedikit boleh ya kak? Barusan aku lari pagi terus dibalap sama seorang cewek, wangi banget. Benar-benar beda. Penasaran aku ikutin ya meski jaga jarak terus. Waduh, malah sampai depan Pakuwon. Udah lumayan jauh kalau dari rumah ini mah. Oh iya ya. Ya ampun. Iya juga ya. Berapa jauh tadi diikutinnya. Untung aja ada bapak penjual bubur, jadi ingat sama bunda kalau suruh beli. Kalau enggak bisa lari terus sampai Jalan Abdurrahman Salah 51 aku tadi. Bisa aja. Burjo kak, beli dua, satu buat aku, satu buat bunda. Lagunya Juwita dari Rosa ya kak, terima kasih. Dengan senang hati. Ya udah, burjonya dimakan dulu aja. Tadi aku juga sebenarnya mau sempetin beli burjo langganan, tapi ternyata tutup. Oh ya udah deh. Belum, besok lah kalau begitu. Mana ternyata udah kepengen dari kemarin lagi. Ya udah gak apa-apa. Oke, selamat pagi buat teman Pro 2 Catur juga. Hola, happy weekend Kak Share. Aku absen ya, terima kasih sudah absen di pagi hari ini. Sudah aku centang yang masuk-masuk hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa sarapan. Agendanya apa hari Sabtu ini teman Pro 2? Semoga jadi hari Sabtu yang candu barengan sama aku ya. Lagunya Rosa Juwita udah siap mengudara menemani kamu di Sepada.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Jangan taruh kata-kata cinta pada orang yang tersayang sehingga dia meninggal dunia. Karena akhirnya kamu terpaksa catatkan kata-kata cinta itu dalam sebuah tangisan. Anonim.
1: Kuatamu,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu masih mengudara dari jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta. Catur, mau sarapan apa Catur? Gimana? Akhir pekannya agendanya apus kah? Saya request lagunya Lila yang Kak share, yang judulnya Percayakan. Terima kasih ya Kak, happy always, amin, Allahumma amin. Kamu juga ya, happy selalu, bahagia selalu, sehat selalu. Happy sama bahagia kan sama ya. Pokoknya bahagia dan sehat selalu. Oke, boleh. Habis ini lagunya langsung aku hadirkan buat kamu aja deh. Teman Pro 2, kalau ngomongin bulan September, apakah kamu punya agenda yang sibuk? Atau lumayan oke lah, September, Oktober, November, Desember. Hah? Emang boleh secepat itu? Emang boleh udah mau akhir tahun? Ya gak sih? Bulan 9, 3 bulan lagi. Bulan 12. Astagfirullah, Masya Allah, Subhanallah, ya ampun. Baru ngeh ya, baru menyadari kalau ternyata sudah semakin mendekati akhir tahun gitu. Kayak baru berasa kemarin tuh awal tahun, terus juga apa itu Idul Fitri, bulan Ramadan gitu loh. Ya ampun, berarti semakin dekat juga sama bulan Ramadan tahun depan dong ya. Ya udah deh, percayakan aja setiap hal yang hadir di dalam hidup kita adalah yang terbaik untuk kita. Ya kan teman Pro 2, aku sih selalu percaya dengan setiap apa yang hadir di dalam kehidupan. Bahkan ketika pun hadir itu gak selalu untuk menetap, tapi setidaknya memberikan pelajaran buat kita. Lagunya dari Lila, percayakan buat Catur yang udah request.

Jujur aku ternyata suka banget lagi sama Lila ya. Sekarang masih ada gak sih dia tuh? Tapi jujur aku sukanya yang waktu vokalisnya si Naga ya kan, teman Pro 2. Itu enak banget suara dia tuh, emang bass juga. Terus tanpa disadari ternyata lagu-lagunya Lila tuh aku banyak yang tahu gitu loh ya. Lagu-lagu FTV juga kan zaman-zaman masih sekolah dulu. tapi kalau ngomongin televisi, aku tuh ingat banget kalau waktu SD tuh diberikan pengetahuan tentang kelompok umur untuk menonton televisi, program televisi. Jadi dulu mungkin kayak gak ngerti tuh, di televisi tuh ada tulisan SU ya kan, ada R13+, dan lain sebagainya gitu ya, ada D dan lain sebagainya gitu kan. Nah dulu tuh aku kayak gak ngerti, maksudnya kayak apa sih itu ya, mungkin emang aja logo kah atau apalah gitu ya. Cuman waktu SD dulu tuh udah dikasih tahu pengetahuan waktu di sekolah, ternyata itu adalah kelompok umur di program televisi. Jadi gak semua yang ditayangkan di televisi itu bisa ditonton sama berbagai kalangan usia. Dan menurut aku itu harus benar-benar direalisasikan sih, teman Pro 2. Jadi misal okay lah kayak ada drama atau apa gitu ya, yang tulisannya R13 gitu ya. Iya benar-benar emang harus sesuai aja gitu. Karena kadang mungkin kayak gak apa-apa deh, ini anak udah mulai ngerti juga dan lain-lain gitu kali ya. Nah tapi menurut aku ternyata setelah aku sadari waktu udah besar tuh, ternyata tuh emang sepenting itu loh ternyata gitu deh, teman Pro 2. Jujur sih itu menurut aku ngaruh banget gitu sama pola pikir dari, bukan pola pikir sih, lebih ke kesiapan dari otak anak-anak gitu. Jadi kalau emang belum 13 ya berarti jangan dulu deh dikasih tontonan yang ada kategori usianya R13 ya, remaja gitu kan. Apalagi D, dewasa, no. Berarti yang SU, tapi ada juga kok kayak yang aku sempat lihat deh, usia berapa ya, 7 atau berapa gitu. Dan itu emang aku sih berusaha nanti menerapkan itu ya buat anak-anak nanti gitu. Karena ternyata seberpengaruh itu sih. Makanya kalau sekarang kan juga di film-film layar lebar itu kan pasti selalu di depannya tuh ada ilustrasinya ya kan, teman-teman produk. Karena emang sepenting itu ternyata. Nah kalau ngomongin juga serial ataupun program televisi animasi, jujur banget aku tuh sangat suka Doraemon. Jadi ketika aku lagi capek, kalau nonton Doraemon aku tuh bisa senyum. Cuman agak sedihnya adalah ketika Doraemon sekarang nggak ada di televisi. Iya sih aku bisa nonton itu kayak lewat YouTube gitu, cuman beda, tetap beda, mohon maaf. Bisa juga sih sebenarnya nonton di YouTube tapi di televisi gitu loh ya kan, sekarang udah canggih loh, cuman tetap aja karena kan kita yang milih gitu loh. Jadi pengennya tuh yang ada di televisi, semoga aja deh ntar tahun ini apa tahun depan lah ada film Doraemon lagi, karena aku sesuka itu sama Doraemon dan aku sangat berandai-andai punya Doraemon. Aku pengen jadi Nobita. Ingin sekali. Serius kalau ditanya mimpiku ya pengen punya Doraemon. Jadi kemana-mana aku punya teman gitu loh, kayak sekarang aku bisa punya teman Doraemon gitu. Doraemon aku lapar, tinggal mengeluarkan alat ajaibnya ya kan. Doraemon aku sebentar pengen beli mie ayam favorit aku. Pintu kemana saja, langsungan enak. Tapi ya sekarang memang udah gak ada ya. Cuman lama banget loh, Doraemon tuh dari tahun 1998 sampai 2025. Ya kan? Terus ada SpongeBob. Sekarang masih ada sih. Aku masih suka nonton ya. Di televisi tuh waktu ganti channel, wah Doraemon. SpongeBob.
dari 2004 tuh sampai 2026. Terus ada Chibi Maruko-chan. Jujur, aku tuh baru ngerti Maruko-chan ini tahun lalu apa tahun 2024 ya? Itu karena kakak saya. Dan sebelum-sebelumnya aku gak pernah nonton dia di TV. Soalnya dia tahun 1990-an, emang sampai 2000-an dan saya belum lahir ya. Jadi berarti bener ya. Aduh, terus sama Naruto. Kalau Naruto aku masih ngalamin sih, dia dari tahun 2005 sampai 2018. Naruto, aku gak begitu suka. Aku lebih suka Avatar The Legend of Aang 2006 sampai 2020. Jujur aku suka sih, dan aku suka banget sama si Appa. Appa deng Appa. Itu si bison terbang itu aku suka banget. Pengen punya bison terbang. Aku tuh kok inginannya agak-agak absurd gitu ya, ya ampun. Sama kalau teman pro 2 mungkin pernah nonton Jimmy Neutron. Aku tahu tapi gak nonton sih. 2006 tuh dia, ya kan? Kalau Avatar 2006 sampai 2020. Sama ada Hamtaro, ya. Hamtaro aku kayaknya sempat nonton deh di tahun 2002 dia kan rilis. Cuman gak yang begitu ngikutin. Lucu sih si Hamtaro ini tuh kalau ngeliat wajah dia ya, aku tuh langsung keingetnya sama Doraemon. Karena di bagian serisnya Doraemon tuh ada scene yang, bukan scene ya, ada episode yang emang kayak karakternya tuh mirip-mirip kayak Hamtaro gitu lah, yang ditolong gitu ya. Terus ada Fairly Odd Parents, ya kan, itu tahun 2001. Oh, ada juga nih, ini Shaun the Sheep, It's on the Sheep, It's on the Sheep, It's on the Sheep, ya, 2008 sampai 2020. Atau kamu nontonnya malah Kapten Tsubasa 1997 sampai 2014. Nggak nonton sih aku. Tapi tahu, pernah nonton juga. Ya gitu deh teman pro 2. Kalau ngomongin Fairly Odd Parents, aku jadi keinget sama

tadi aku udah sebutkan, ada yang beberapa sudah tidak ada lagi di televisi yang menemani masa-masa kecil saya dan kamu juga mungkin. Yang paling kamu kangenin yang mana? Atau yang masih kamu tonton sampai sekarang? Kalau aku jelas Doraemon, no debat. Ini di sini ada action figure Doraemon juga, ada Dorami 2, Doraemon 2, Nobita 1 gitu. Sayang banget ya, kenapa gak ada action figure Nobita? Why? Padahal aku suka sekali juga sama Nobita dengan karakter dia yang tulus aja gitu. Itu kayak, iya sih emang kadang ngeselin, kayak agak gimana juga tuh ya, mohon maaf dipakai dong. Kayak agak-agak bikin kesel juga, tapi jujur si Nobita tuh punya hati yang sangat begitu mulia dan tulus. Nah, ketulusan itu yang akhirnya tuh sebagai orang yang suka nonton tuh kayak nyampe aja gitu pesannya. Tulus banget orangnya, ya kan? Kayak aku tulus, mana? Gak jadi, gak usah. Aku lanjut dulu deh sama lagu enak teman Pro 2 nemenin kamu. Ada lagu yang zaman dulu juga aku tahu lagu ini. Ada dari, kamu dengerin aja dulu ya. BBB putus nyambung.

saya Widodo Soyo, Kepala Mengkes Nasional Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.